0: Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
1: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini
1: dalam kunjungan tersebut Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
5: Pertahanan negara itu adalah urusan kita, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer kita ada musuh utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya, menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang, langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
4: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
6: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adi Atama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
7: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
6: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
8: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
6: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
10: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizky juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
11: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Sini itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5-6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dijanjikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah.
10: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizky mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
12: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
0: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
12: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI.

0: Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Rahardo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Rahardo.
1: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
0: Untuk karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Sinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Persapa Krap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
2: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta

0: Jakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
1: Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...97,6 FM...

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, mari kita ikuti siaran langsung ibadah Katolik dari Gereja Santo Lukas Jalan Ahmad Yani Samarinda bersama reporter Nunu Sugiarso.
1: Terima kasih Mbak Vira, juga rekan-rekan yang bertugas baik di pemancar maupun di studio. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2026, merupakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor Antonius Garin Singan MSF yang dibantu oleh adik-adik misinar Bapak Prodiakon. Mari kita ikuti siaran ini bagi Anda khususnya yang tidak dapat ke gereja karena alasan kesehatan ataupun tugas yang tidak dapat ditinggalkan. Semoga siaran ini menjadi sarana bagi Anda untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga homili yang akan disampaikan oleh Pastor Garin Singan MSF. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti siaran ini dengan baik.
2: Mengkasihkan dirinya dengan kita.
1: Antifon terbuka. Dengarlah Tuhan seruanku kepadamu. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Seturut
2: yang mensyukuri berkat dan rahmat Tuhan yang mereka terima dalam
1: wajahmu
2: hidup.
1: Ku cari ya Tuhan.
2: Dan juga
1: janganlah
2: kita berdoa mereka yang bagi mereka
1: wajahmu
2: yang sedang mengalami kesulitan
1: padaku
2: dalam hidupnya. Entah karena usia lanjut maupun karena sedang sakit. Kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil kembali menghadap Bapa Pencipta. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk perjumpaan kita dengan Tuhan, mendengarkan dan merenungkan sabda-sabdanya, mengakui segala kelemahan dan dosa kita, dan mohon ampun agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan kita.
1: Umat tening untuk memeriksa segala dosa dan kesalahan, dan mohon ampun kepada Tuhan agar layak mengikuti perayaan Ekaristi ini, terlebih dalam menyambut tubuh Kristus.
2: Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
1: dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
2: Saya berdosa.
1: Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
2: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin. Lagu Tuhan kasihanilah kami.

0: Bapa Surgawi, meskipun putramu telah bersatu dengan dikau di surga, kami percaya bahwa ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umatmu dan memuliakan namamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang bersama dengan dikau dalam persekutuan Roh Kudus, memerintah kini dan sepanjang segala masa.
1: Kita memasuki liturgi Sabda. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa.
2: Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan The Friend. Aku percaya akan melihat kebaikanmu Tuhan di negeri orang.

0: bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 4 ayat 13 sampai dengan 16.
1: Bacaan dari surat berbahagialah pertama Rasul Petrus.
0: Jika kamu dinista karena
1: saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu.

kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan

0: mendengarkan bacaan Injil. Injil suci menurut Santo Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11a. Bapa, permuliakanlah anakmu.
1: Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan dikau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu.

0: Kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Antonius Garin Singan MSF yang merupakan pastor kan dari Paroki Santo Lukas Temindung Samarinda.
1: Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh umat beriman baik yang mengikuti perayaan ini bersama-sama di gereja kita ini maupun mereka yang mengikuti, saudara-saudari mengikuti perayaan ini melalui RRI Pro 1 Samarinda, RRI IKN dan Sendawar Kutai Barat. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, terutama bacaan pertama dan juga bacaan Injil, berbicara tentang relasi yang terjalin antara pribadi-pribadi. Bagaimana sebuah relasi interpersonal bisa terjadi, bisa mulai, kemudian berlangsung, lalu bagaimana itu bisa berlanjut, atau bagaimana relasi komunikasi itu bisa berakhir. Kebetulan juga pada hari ini kita merayakan Minggu Komunikasi Sedunia, yang pertama-tama ingin menyampaikan kepada kita, mengajak kita merenungkan tentang hal mendasar yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat segala sesuatu hadir di tengah-tengah kita adalah sisi komunikasi antara pencipta dengan yang diciptakan. Beberapa waktu lalu, dalam satu kesempatan, saya kembali mengajak kita untuk melihat tentang hidup beriman. Hidup beriman secara mendasar adalah hadirnya dua pribadi, yakni pribadi pencipta dan pribadi ciptaan. Ada ungkapan pertanyaan yang mengajak orang untuk lebih merenungkan secara lebih mendalam hal ini. Yang pertama, siapa yang disebut pencipta dan siapa yang disebut ciptaan? Dalam diskusi filsafat diberi dua kemungkinan. Yang pertama, yang pada umumnya diakui orang, Allah mencipta manusia. Lalu yang kedua, mungkin jarang dipikirkan bahwa yang menciptakan Allah itu adalah manusia. Jadi Allah lah ciptaan manusia. Bagi yang baru pertama kali dengar kalimat ini, mungkin kita akan bingung. Yang dimaksud oleh para filsuf dengan Allah mencipta manusia dan Allah atau manusia menciptakan Allah, yang pertama mudah dipahami, tetapi yang kedua itu lebih mau menunjuk bahwa kehidupan atau hadirnya manusia bisa mengenal kata Allah, ada pribadi lain Allah, karena itu diciptakan, dikarang-karang oleh manusia. Dan sejarah munculnya kalimat itu adalah pernyataan-pernyataan dari para ateis. Mereka mengatakan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mengatakan kepada orang lain bahwa itu kan karangan mereka. Allah itu sebenarnya tidak ada. Itu adalah ciptaan pikiran orang supaya orang mengikuti apa kehendak dari mereka yang menciptakan Allah itu. Kalau kita membahas ini cukup memerlukan waktu yang panjang untuk menjelaskannya. Tetapi ada satu hal dari perdebatan filosofan itu, dikatakan begini, mereka itu menciptakan Allah supaya ada aturan-aturan yang ingin mereka sampaikan supaya ditaati, yang mereka klaim sebagai aturan dari Allah itu yang mencipta itu, supaya hidup mereka teratur, supaya hidup mereka baik, supaya hidup mereka berjalan dengan penuh kerukunan, dan juga harapan-harapan lain yang muncul dalam tiap pikiran manusia supaya bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Nah, kesimpulan itu kemudian yang dibalik oleh para filsuf beriman, bahwa justru itulah tujuan Allah, tujuan pencipta, memperkenalkan dirinya, menampilkan dirinya mulai kepada umat Israel, supaya kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah ciptaan Allah, kehadiran segala sesuatu termasuk manusia itu masuk di dalam rencana Allah adalah supaya semua berjalan baik adanya. Maka dalam kisah penciptaan selalu dikatakan, setiap kali, setiap hari penciptaan, Allah melihat semuanya itu baik adanya. Dan itu yang diharapkan dari kata-kata itu adalah bahwa semua baik adanya dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Kristus, maka dari sini sangat dipentingkan untuk melihat salah satu unsur utama di dalam relasi, baik relasi antar pribadi, antar personal dalam hidup manusia, maupun antara manusia dengan ciptaan lain, dengan alam semesta, dan juga puncaknya adalah soal komunikasi interpersonal antara makhluk ciptaan dengan sang pencipta, antara manusia dengan Allah. Kita melihat di dalam bacaan Injil ada beberapa hal menarik yang dikatakan oleh Yesus di dalam doa, dalam doanya pada malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang pertama dipakai Yesus adalah kata mengenal. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Kata mengenal itu mungkin kita menyebut atau memakai istilah itu untuk sesuatu yang saya pernah melihat. Mengenal dia, saya pernah melihat dia dan saya tahu namanya. Gitu. Atau misalnya saya mengatakan, meskipun belum pernah bertemu, tapi saya mengatakan, saya mengenal Gubernur Kaltim misalnya. Namanya saya tahu, tapi saya tidak pernah bertemu. Kata mengenal ini itu sangat dangkal. Tetapi apa yang dikatakan Yesus dengan mengenal engkau dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, itu mengisyaratkan bahwa pengenalan itu pada dasarnya sudah hadir, sudah ada, tetapi belum disadari. Kata mengenal yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yang masih dalam tahap yang paling dasar, paling dangkal, menuntut kita untuk lebih mendalami, untuk mengenalnya itu mengenal lebih baik. Bukan hanya mengetahui wajahnya, bentuk tubuhnya, suaranya, namanya, tetapi juga mengenal apa yang dia pikirkan, melihat, mengetahui apa yang dia lakukan, dan juga mengenal apa yang dia rasakan, mengenal apa saja yang dia inginkan. Begitu juga antara manusia

menjadi pilar utama dari relasi adalah komunikasi itu. Orang tidak bisa mengenal seseorang tanpa dengan lebih baik tanpa dia melakukan komunikasi. Maka seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bisa saja tiba-tiba seseorang itu kok menjadi cuek, menjadi ketus dengan saya. Ada apa? Itu. Lalu ketika saya penasaran bertanya dengan dia, baru saya tahu ternyata dia mendengar dari orang lain ada sesuatu yang keluar dari mulut saya tentang dia. Jadi dia mendengarkan isu hoax. Lalu kemudian hoax itu dia telan mentah-mentah tanpa bertanya dengan saya. Ketika saya tanyakan, baru dia akhirnya mengungkapkan. Untungnya saya tidak bertanya kepada orang lain. Nah, baru kemudian relasi itu membaik lagi ya, dengan yang bersangkutan, relasi interpersonal itu. Maka pada hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia, di mana dasarnya itu adalah pengenalan dan bukan hanya kenal begitu saja, melainkan berusaha mengenal lebih mendalam tentang diri, pikiran, perasaan, keinginan dari rekan atau apa ya, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita berrelasi. Apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam doanya, dan doa ini mengandung satu hal penting, yaitu dalam doa itu dia sebetulnya, atau Yesus sebetulnya ingin lebih mengenalkan kita akan Bapa dan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Bapa itu melalui Sang Sabda menjadi manusia, melalui Yesus Kristus, supaya kita semakin lebih mengenal Tuhan pencipta kita, lebih mengenal kehendak-Nya, apa yang diinginkan dalam hidup kita, supaya kita bisa mengikuti dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Lalu bagian kedua dari doa itu adalah doa Yesus untuk kita, untuk para murid, dan untuk orang-orang kepada siapa para murid itu mewartakan. Maksudnya adalah kepada orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang mengikuti Kristus berkat pewartaan dari para murid itu dan sampai sekarang. Artinya apa? Artinya Yesus menyatakan bahwa dia mendoakan para murid pada waktu itu, sampai sekarang pun dia tetap mendoakan kita, tetap mengharapkan, mengupayakan bahwa kita semua tetap berkomunikasi dengan Allah, tetap menjalin relasi dengan Allah, hingga pada akhirnya kita kembali kepada Sang Pencipta itu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Kristus, apa yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, apa saja yang dia ungkapkan di dalam doanya, itu juga merupakan pelajaran, merupakan ajaran yang dia inginkan juga kita lakukan. Yang pertama, bahwa kita berusaha terus menjalin komunikasi antara kita pribadi dengan Tuhan. Ditunjukkan oleh Yesus bahwa dia biasanya malam atau pagi-pagi berdoa, seperti pada malam terakhir dia bersama dengan muridnya. Dia berdoa di tempat hening, lalu itu menunjukkan bahwa dia menjalin komunikasi secara sangat intim dengan Bapa, dengan Allah Bapa,
Dan inilah yang diharapkan, diajarkan oleh Yesus, juga terjadi pada diri kita masing-masing. Artinya meskipun seperti pada hari ini kita berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk berdoa bersama-sama, tetapi juga di dalam diri kita sendiri, di situ kita memberi diri kita duduk mendengarkan, memberi diri kita berbicara dengan Tuhan secara personal, secara pribadi. Baik kita sebagai umat beriman maupun juga sebagai para pelayan liturgi, juga seperti kelompok kor, organis, semua kita berkumpul untuk menjalin komunikasi relasi itu. Seperti kemarin ada pertemuan para petugas liturgi, khususnya bagian dirigen dan organis serta kor, itu anggota kor sendiri pun itu harus mengkomunikasikan perasaannya, pikirannya melalui nyanyian yang dinyanyikan itu dengan komunikasi yang baik. Makanya perlu latihan pengucapan, perlu latihan intonasi supaya nadanya itu selaras, supaya nadanya sama juga, supaya apa yang diucapkan itu jelas. Semua adalah upaya untuk bisa didengarkan dan untuk bisa mendengarkan dengan baik. Maka seperti kemarin ditekankan, terutama pada saat-saat tertentu itu organis yang tidak harus main. Misalnya kor pada saat waktu komuni tidak harus sepanjang komuni itu nyanyi terus. Ada waktunya itu dalam keheningan, karena anggota kor juga perlu keheningan itu, enggak sibuk menyanyi terus gitu. Itu hanya contoh sederhana saja dalam kehidupan kita. Contoh lain soal komunikasi yang kita jaga dengan baik, seringkali kita tidak mampu menahan godaan, misalnya untuk dalam perayaan, selama perayaan Ekaristi itu, untuk berpuasa, puasa apa misalnya, tidak merokok misalnya. Di beberapa stasi di pedalaman Kalteng itu beberapa kali terjadi di gereja stasi itu, ada yang pada waktu misa itu keluar dia sebentar satu batang, padahal masih misa masih berlangsung. Terus saya ingat itu dulu waktu awal-awal saya mulai di sana. Kadang-kadang kita mungkin juga ada godaan untuk buka HP. Hanya sebentar melihat itu. Oh. Ada beberapa yang senyum-senyum kena. Iya betul. Dan juga hal-hal lain yang seringkali mengganggu suasana konsentrasi kita tanpa kita sadari ataupun dengan sadar kita lakukan. Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Kristus, ada banyak alat-alat komunikasi yang tujuannya adalah untuk membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik, dengan lebih nyata. Zaman COVID, alat komunikasi HP itu sangat diperlukan pada saat misa. Tetapi kemudian sesudah selesai masa COVID itu, kita menyadari bahwa ternyata perjumpaan personal itu tidak bisa digantikan. Tetap sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu zaman sekarang, alat
komunikasi juga bisa menipu kita. Alat komunikasi yang berupa benda-benda itu ya. Karena orang bisa menelpon orang asing, menelpon tetapi dengan wajah orang yang kita kenal, dengan suara orang yang kita kenal, memberikan informasi yang menyesatkan kita. Mungkin ada yang pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami sekali. Dan orang nelponnya mau minta bantuan, pinjam duit. Untungnya saya menelpon, waktu itu menelpon suaminya. Lalu suaminya bilang, "Enggak ada, enggak tahu apa-apa ini. Ini dari tadi dia di sini," katanya. "Kenapa? Barusan aja. Itu selama berapa lama dia di situ enggak ada telepon gitu." Nah, untungnya saya mengecek gitu. Nah, untuk bisa mengetahui informasi yang sebenarnya, bisa kita lakukan seperti itu, atau

0: Maka dalam hal komunikasi penting sekali perjumpaan secara pribadi, personal. Juga dalam hal iman antara kita dengan Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Kristus, dari apa yang disabdakan oleh Yesus pada hari ini, kita diingatkan pertama pentingnya komunikasi dan perjumpaan pribadi. Pertama-tama antara kita dengan Tuhan yang tetap harus terjalin terus menerus. Dan juga dari situ kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita semakin mengenal lawan kita dalam hal berkomunikasi, mengenal relasi kita, khususnya kita lebih mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui permenungan, melalui doa dan komunikasi kita dengan Tuhan. Semoga Tuhan semakin meningkatkan dan memperdalam iman kita. Amin.
1: Telah kita
0: saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri.
1: Disampaikan oleh Pastor Karin MSF, dan setelah mendengarkan homili, umat bangkit berdiri, memperbaharui iman kepercayaan dengan mengucapkan syahadat para rasul. Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita memasuki doa umat.
2: Kristus bersabda, aku ini yang pertama dan terakhir. Mari kita panjatkan doa kepada Bapa melalui perantaraan Kristus, awal dan akhir kehidupan kita.
3: Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentekosta yang akan datang memperbaharui gereja, seluruh teladan gereja muda di Yerusalem. Tuntunlah gerejamu untuk selalu hidup seturut sabdamu dengan tekun dan setia. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tanganmu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa,

0: agar kami pun tergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan kami akan Dikau, sumber hidup kasih sejati. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi semua yang berada di sini, ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Tuntunlah kami semua agar hidup seturut dengan karya Roh-Mu. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bapa Surgawi, kami keluarga-keluarga Kristiani yang berkumpul di tempat ini, bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat yang boleh kami alami, terutama atas kesetiaan-Mu untuk berkomunikasi dengan kami menyampaikan sabda-sabda dan kehendak-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk semua keluarga yang juga bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu selama sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami juga bersyukur bersama sebuah pribadi atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga berkat-berkat-Mu tetap menyertai kami, menguatkan kami dengan rahmat-rahmat-Mu agar kami pun tetap

0: merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Untuk Immanuela Bianca Hadiwijaya, merayakan ulang tahun ke-15 tahun. Untuk Lisbeth Aurelia Edlin, merayakan ulang tahunnya yang ke-14 tahun. Untuk Bapak Frankie Ferdinandes yang merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Dan untuk Ibu Teresia Sumartina yang merayakan ulang tahunnya yang ke-77 tahun. Semoga saudara-saudara kita yang merayakan hari istimewa mereka pada hari ini boleh menikmati rahmat Tuhan, rahmat kegembiraan, dan juga selalu bersyukur atas rahmat hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka, dan tetap berusaha menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit, mereka yang berusia lanjut, dan secara khusus kita berdoa untuk Ibu Teresia Sumartina Ning Sudiran. Kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang sedang mengalami permasalahan berat dalam hidup mereka.

Mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang telah dipanggil kembali menghadap Bapa Surgawi. Secara khusus kita berdoa untuk kebahagiaan abadi, keselamatan kekal dari anaknda Erik Ungli, Bapak Lekoy, dan Eyai. Untuk Bapak Novianto Catur Nugroho,

0: untuk Bapak Engkong Gunawan Wijaya yang dipanggil menghadap Bapak Surgawi 16 tahun lalu, untuk Bapak Ayub Suharsono yang dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu, dan untuk arwah Bapak Yosef Gawa yang dipanggil menghadap Bapak Pencipta 6 tahun lalu. Kita juga berdoa untuk saudara sendiri kita, anggota keluarga kita yang telah dipanggil kembali menghadap Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa mereka, dan semoga Tuhan menyatukan mereka dengan para kudus di surga, menikmati kebahagiaan kekal, dan menjadi pendoa bagi kita semua. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Ya Allah Bapa kami, Engkau dengan Roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan Roh Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin. Kita memasuki liturgi Ekaristi, dan kepada umat yang ada di dalam gereja disampaikan atau diedarkan kantong-kantong kolekte yang akan diisi secara sukarela sebagai ungkapan syukur atas rezeki, rahmat serta anugerah yang telah diterima selama satu minggu ini.

bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Kami mohon, ajarilah kami untuk hidup sederhana dan penuh cinta kepada sesama, seperti umat perdana yang selalu rukun serta tekun dalam doa dan ekaristi. Dengan perantaraan Kristus.

0: Kristus, Tuhan kami. Antifon komuni. Aku mohon ya Papa, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kita akan kembali ke studio untuk melanjutkan program siaran pada hari ini. Mewakili yang bertugas di lapangan, Saudara Kamal Ansori, Edi Santo, Justina Jenarko, Andri Kristianto, dan saya Nunuk Sugiarso mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, telah kita ikuti siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus Misa Pagi dari Gereja Santo Lukas bersama reporter Nunu Sigiarso. Dan selain ini pendengar, kami akan kembali temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda Pagi hanya di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pagi hari ini pendengar, dan kami kembali update kepada Anda. Peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Anggana, Muara Badak, di Kabupaten Berau mencakup wilayah Tabalar dan Maratua. Di Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Bongan, di Kabupaten Penajam Pasir Utara mencakup wilayah Sepaku, dan di Kota Samarinda mencakup wilayah Palaran dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Muara Muntai, Lokulu, Locanan, Tenggarong, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu, Biatan, Sangkulirang, Bengalon, Kaliorang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Bontang Selatan, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia Samarinda. Di tengah derasnya arus informasi digital yang bergerak serba cepat, Hari Buku Nasional kembali diperingatkan setiap 17 Mei sebagai pengingat pentingnya budaya membaca bagi masyarakat Indonesia. Momentum ini mendengar tidak hanya menjadi perayaan literasi ya, tetapi juga ajakan untuk kembali menjadikan buku sebagai sumber pengetahuan dan ruang refleksi di tengah kebiasaan konsumsi informasi singkat. Hari Buku Nasional ini pendengar pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fajar pada tahun 2002 dan penetapan tanggal 17 Mei dipilih bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Pemilihan tanggal tersebut memiliki makna simbolis yang kuat karena perpustakaan dianggap sebagai jantung literasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat, dan kehadiran perpustakaan diharapkan mampu menjadi ruang belajar yang terbuka dan mudah diakses oleh seluruh kalangan. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan Fira Amalia telah temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dan selain ini, pendengar akan bergantian dengan rekan siar Ria Arda akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.
0: Jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.

0: saat bulan puasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya lowongan kerja dari PT Pos Indonesia di seluruh cabang. Unggahan tersebut diseret dengan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bagi para pelamar kerja. Faktanya pendengar, informasi tersebut tidak benar as hoax. Dilansir dari turnback.id, tautan dalam unggahan justru mengarah ke formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah ditelusuri melalui situs resmi, terdapat klarifikasi perusahaan tidak sedang membuka lowongan kerja. SCP Human Capital Ivan Gunawan menegaskan informasi rekrutmen resmi hanya diumumkan melalui kanal resmi. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui sumber resmi atau menghubungi call center agar terhindar dari penipuan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang.

0: dari daerah Jakarta yang termasuk lagu daerah yang populer di masyarakat Betawi dan masih sering dinyanyikan hingga saat ini. Lagu Jali-Jali ini atau si Jali-Jali juga dikenal secara luas di Indonesia, mengingat ini sering muncul dalam film maupun acara-acara televisi. Nah, asal-usul lagu Jali-Jali ini beserta dengan pengarangnya kurang begitu jelas. Hanya saja sejumlah sumber menginformasikan bahwa lagu Jali-Jali dilahirkan di kalangan orang-orang China peranakan pada sekitar abad 19. Adapun arti Jali-Jali memiliki dua konotasi yang berbeda. Makna Jali-Jali yang pertama merujuk kepada salah satu makanan khas di Jakarta, yaitu bubur Jali-Jali. Jali-Jali merupakan makanan yang dibuat dari bahan meliputi air, perahan jeruk manis, daun pandan, kurma yang telah dihilangkan bijinya atau dapat diganti dengan kolang-kaling, kacang tanah rebus, es batu, dan secukupnya. Sementara dalam rangka makna yang kedua, Jali-Jali diartikan sebagai lagu daerah khas Betawi. Lagu ini semula populer di kalangan warga China di Jakarta sekitar abad 19. Jali-Jali juga kerap dinyanyikan sebagai lagu utama dalam pertunjukan musik tradisional gambang kromong. Seperti beberapa lagu khas Betawi yang lain, lirik lagu Jali-Jali tersusun dalam bentuk jalinan pantun. Rangkaian ini kemudian dipadukan dengan nada dan musik yang bersifat riang. Sekaligus fungsinya, Jali-Jali merupakan lagu pelipur lara. Dan pada dekade tahun 1940-an, lagu Jali-Jali ini biasa dinyanyikan oleh sepasang perempuan dan laki-laki. Kemudian lagu Jali-Jali mendapatkan banyak gubahan berupa aransemen dari beberapa unsur musik Betawi. Tahun 1987, beberapa unsur musik ditambahkan pada tahun tersebut meliputi gambang kromong, tanjidor, gamelan, ajeng, samrah, dan paduan suara yang sudah menjadi pembuka di kebersamaan kita. Semoga Anda juga menikmati hari Minggu dengan rasa bahagia dan riang gembira pendengar. Ada Ria Arda bersama dengan Muhammad Ilham. Saya dikawani untuk suasana siang hari ini. Kita sudah berada di 15 menit tinggalkan dari jam 10 waktu Samarinda dan sekitarnya. Mendungnya cukup merata ya. Kalaupun tadi saya melewati dari kawasan Samarinda seberang menuju jembatan Slamet Riyadi, informasinya hati-hati, waspada untuk Anda yang dari arah Trek Lerong Samariadi keluar ke Samarinda, di bawah jembatan itu airnya cukup mengganggu. Kayaknya Sungai Mahakam ini lagi pasang. Nah, untuk pengendara mobil ataupun R2, ya kalau bisa berbagi dengan jarak ya, walaupun mungkin suasana agak lengang, airnya cukup tinggi tadi kalaupun sempat saya lirik dari arah yang berlawanan. Untuk informasinya, M. Yamin sudah mulai hujan untuk kecil-kecil, cukup membasahi untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan pakai R2, paling tidak ya pakai jaket atau pakai jas hujan agar Anda tidak kehujanan. Saya terus berlanjut berwawasan untuk Anda. Pendengar, tingkat minat baca suatu negara dapat dilihat dari perkembangan industri buku di dalamnya. Nah, selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari indikator acara mereka mengapresiasi buku dan penulisnya dalam suatu festival buku. Jerman dan Inggris menjadi negara dengan sejarah keberadaan festival buku yang panjang. Dua negara ini 3 tahun mengadakan festival buku sebagai bentuk apresiasi terhadap dunia perbukuan di negaranya. Tak heran jika dua negara ini memiliki angka minat baca yang sangat tinggi. Di berbagai negara, berkunjung ke festival buku telah menjadi tren dan gaya hidup. Selain dapat bertemu secara langsung dengan sang penulis, di festival buku setiap pengunjung juga dapat berinteraksi dengan pembaca yang lain. Nah, negara mana saja yang memiliki tradisi festival buku di dunia. Saya akan kembali perwasan untuk Anda sampai kita akan menapaki waktu jam 11 pas nantinya.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000

0: 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, wih,

0: kawasan negara-negara mana saja yang memiliki tradisi festival buku. Yang pertama adalah Frankfurt Book Fair Jerman. Ini merupakan ajang pameran buku paling bergengsi di dunia, pendengar, yang melibatkan lebih dari 7.100 peserta dari 100 negara. Tercatat pameran buku yang diselenggarakan di Jerman ini dikunjungi lebih dari 270.000 orang dan lebih dari 4.000 acara diselenggarakan setiap tahunnya. Tak hanya berbagi penjual buku, pameran ini juga ditujukan bagi semua insan buku dari berbagai dunia. Dan berikutnya adalah London Book Fair Inggris. Pameran buku yang digelar tiap April di London Inggris ini menjadi acara yang penting bagi negaranya. Sebagai kiblat dari industri buku di Eropa, Inggris selalu serius dalam menggelar London Book Fair. Lebih dari 25.000 penerbit, distributor buku, kemudian agen, penulis, sastrawan, dan pembaca dari berbagai negara kerap meramaikan acara pameran buku ini. Berikutnya adalah Book Fair di Swedia. Ini yang merupakan salah satu festival buku terbesar di dunia yang diselenggarakan di Swedia. Festival buku yang sudah ada sejak tahun 1985 ini awalnya hanya dimaksudkan untuk menjadi pameran perdagangan bagi pustakawan dan guru. Namun, berdasarkan perkembangannya, festival buku ini menjadi festival sastra terbesar di daratan Skandinavia yang tiap tahun dikunjungi hingga 100.000 pengunjung dan 900 peserta pameran dari berbagai negara.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM mendengar perusahaan Risa Merinda. Sri Lanka menaikkan pajak impor mobil dampak krisis Timur Tengah. Anil Jayanta Ferrando, Wakil Menteri Keuangan Sri Lanka, mengatakan masyarakat diminta menunda impor kendaraan untuk 3 bulan mendatang. Nilai tukar rupiah Sri Lanka melemah 4,5%.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 97 malam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berlanjut di wawasan kita, negara-negara mana saja yang memiliki tradisi festival buku setiap tahun. Berikutnya yaitu Abu Dhabi International Book Fair. Ini festival buku terbesar di Timur Tengah yang menyediakan sebuah platform di mana ada penerbit, penjual buku, agen, organisasi budaya, dan media massa dapat bertemu dalam satu wadah, saling bertukar ide dan mengidentifikasikan peluang bisnis di industri buku menjadi fokus Abu Dhabi International Book Fair yang dalam tiap penyelenggaraannya pendengar, dengan tujuan dapat menyatukan berbagai komunitas penerbitan Arab dan internasional. Festival buku ini selalu diramaikan oleh pengunjung.
0: Pro 1.

0: semakin agak lumayan mengganggu perjalanan untuk Abi Yamin saat sekarang. Kalaupun tadi rintiknya kecil-kecil, sekarang sudah mulai sedang. Berhati-hati, waspada untuk Anda yang dalam menempuh perjalanan, untuk yang menuju ke arah kota pun arah sebaliknya. Saya terus berlanjut berawasan, yaitu negara-negara besar yang setiap tahunnya mengadakan pameran buku, yaitu diantaranya ini adalah desa. Wah, yang ada di Inggris, keren ya. Namanya Y1Y, merupakan desa kecil di Inggris saya yang menjadi markas bagi mereka pecinta buku. Ada lebih dari 30 toko buku yang menjual berbagai genre buku di desa ini, pendengar, termasuk berbagai buku langka dan buku-buku tua. Tiap tahun desa kecil ini menggelar festival buku bernama Hay Festival. Selain menjadi ajang bertemunya penulis dan pembaca, Hay Festival ini juga dilengkapi dengan workshop penulisan. Yang terakhir yaitu Cape Town Book Fair Afrika Selatan, yang tahun kemarin resmi berganti nama menjadi South Africa Book Fair, merupakan festival buku terbesar di benua Afrika dan digelarnya setiap bulan Juni. Festival buku tahunan ini tidak hanya menjadi ajang promosi buku belaka, namun juga menyediakan wawasan mendalam mengenai dunia penerbitan, dunia tulis-menulis, dan dunia kesusastraan sebagai mata rantai utama dalam industri perbukuan.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Oke. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Yeah.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Pro 1. 97,6 FM pendengar Pro Sadraria Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG guna mencetak generasi sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bilang hingga Mei 2026 telah berdiri 74 satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPG di 20 kecamatan dengan 27 unit diantaranya sudah aktif beroperasi termasuk di kawasan penyangga IKN dan wilayah 3T. Pemka Kukar menargetkan pembangunan 174 unit SPG hingga akhir tahun 2026 agar layanan gizi semakin merata. Selain mendukung kesehatan anak, program MBG juga diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal karena kebutuhan dapur SPPG dipasok petani, peternak hingga pembudidaya ikan setempat. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh pihak melakukan pengawasan dan penyempurnaan operasional dapur MBG agar kualitas gizi yang diberikan kepada anak-anak tetap optimal.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

97,6 FM mendengar Pro Satra Res Samarinda menjadi juara. Jangan pernah diam. Siapa yang gerak dia akan maju. Itu dia dari lagu yang menggambarkan kebersamaan kita sebagai pembuka di informasi wawasan untuk hari ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda, yaitu Indonesia Layak Anak. Pendengar, mencegah cyberbullying perlu digaungkan agar aktivitas online tetap terasa nyaman dan bebas dari tekanan psikologis. Soalnya meski cyberbullying terjadi melalui platform digital seperti media sosial, kemudian chat ataupun game online, dampaknya ini akan bisa terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulai mendapatkan gangguan kesehatan mental hingga masalah hubungan pada pertemanan. Pendengar, cyberbullying singkatnya adalah versi online dari bullying. Bentuk perundungan yang satu ini tidak bisa disepelekan karena bisa mempengaruhi kesehatan mental dan keseharian di dunia nyata, apalagi untuk anak-anak, meskipun terjadi di dunia maya. Apalagi seiring penggunaan media sosial dan interaksi digital yang tidak terelakkan lagi dalam kehidupan sehari-hari, cyberbullying pun semakin sulit untuk dihindari. Ada komentar tajam, pesan ejekan, maupun hinaan yang dilontarkan secara online ini bisa menyebar dengan cepat dan berpengaruh besar, terutama bagi perkembangan anak-anak, remaja, ataupun siapapun. Nah, inilah sebabnya bagaimana Anda bisa memahami cara-cara untuk mencegah cyberbullying menjadi semakin penting agar nantinya orang yang terdekat dengan Anda, apalagi keluarga, tetap bisa terjaga dan terlindungi.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Untuk mencegah cyberbullying baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, pendidikan maupun komunitas ataupun grup digital. Pencegahannya diantaranya yaitu pandai memilih

0: teman-teman di media sosial dengan berhati-hati. Artinya, Anda sebagai orang tua harus dapat memastikan hanya menerima permintaan, pertemanan, ataupun follow dari orang-orang yang benar-benar dikenal, baik itu di platform media sosial maupun di game online. Hal ini dapat mencegah masuknya akun anonim atau orang asing yang berpotensi menyebarkan komentar yang negatif. Kemudian melaporkan ke administrator platform. Artinya ini adalah Anda bisa memanfaatkan fitur pelaporan pada setiap aplikasi ataupun media sosial Anda. Setiap platform umumnya menyediakan opsi untuk melaporkan komentar, kemudian pesan, akun ataupun unggahan yang mengandung perundungan. Kemudian sertakan juga bukti seperti tangkapan layar agar pihak administrator ini dapat menindaklanjuti laporan dengan cepat. Fitur ini biasanya membantu memblokir konten ataupun akun yang melakukan pelanggaran. Berikutnya yaitu mengatur privasi ataupun filter komentar. Dengan memanfaatkan fitur privasi pada akun media sosial dan aktifkan juga pengaturan filter kata kunci untuk mencegah komentar kasar ataupun spam. Di beberapa platform media sosial, Anda bisa mengatur agar hanya teman tertentu yang dapat memberikan komentar pada postingan Anda. Jangan membalas dengan komentar yang jahat. Saat menerima chat ataupun pesan bernada menghina, hindari membalasnya. Lebih baik Anda bisa mengambil tangkapan layar ataupun screenshot pesan tersebut, lalu blokir, kemudian mute akun yang mengirimkan pesan negatif. Cara ini dapat membantu menjaga suasana hati dan menghindari konflik yang lebih lanjut.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

0: Samarinda, berlanjut dewasaan kita hari ini, bagaimana menjaga cyberbullying agar main medsos ini menjadi aman. Berikutnya langkahnya yaitu jangan menyebarkan konten pribadi teman. Nah, jika menerima tangkapan layar, foto atau pojat pribadi teman, jangan ikut-ikutan menyebarkannya, bahkan jika hanya untuk bercanda. Ingat, chat pribadi adalah privasi setiap orang dan tidak punya hak untuk menyebarluaskannya tanpa izin. Berikutnya yaitu mendukung korban cyberbullying. Artinya, jika melihat teman di grup kelas ataupun komunitas game menjadi sasaran olok-olok, jadilah support system dan memberikan dukungan secara pribadi. Satu pesan seperti, kamu gak apa-apa. Nah, aku di sini aja kalau kamu cerita, bisa memberikan kekuatan bagi sang korban. Berikutnya yaitu bagaimana membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Orang tua dan anak sebaiknya saling berbagi pengalaman menggunakan media sosial, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jadikan keluarga sebagai ruang aman untuk saling mendengarkan tanpa takut dihakimi. Dengan saling mengobrol secara terbuka, maka masalah dapat diketahui lebih awal sehingga pencegahan bisa dilakukan sebelum cyberbullying menyebabkan dampak yang lebih dalam.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Saya posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali. Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
4: Tidak! Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat

0: 97,6 FM mendengar Pro Satra Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih berlanjut berawasan untuk Anda, yaitu bagaimana mencegah cyberbullying agar main medsos bisa aman. Yang terakhir, Anda bisa diskusikan bahayanya cyberbullying secara rutin ini di rumah, di sekolah. Menyisipkan obrolan ringan tentang pengalaman dan tantangan di dunia maya secara teratur. Selalu juga ingatkan pentingnya menahan diri sebelum berkomentar tentang orang lain secara online. Karena diskusi rutin seperti ini akan membantu anak-anak Anda, remaja Anda akan selalu ingat bahwa bahaya cyberbullying itu nyata dan bisa menimpa siapa saja. Dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi, semoga ini akan bisa menjalankan bagaimana cara cegah cyberbullying secara lebih efektif dan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi semua orang. Jika ada di antara Anda ada yang mengalami ataupun menyaksikan cyberbullying, usahakan untuk tenang dan jangan terpancing emosi. Hindari membalas serangan karena bisa memperburuk situasi. Sebagai gantinya, Anda bisa menyimpan bukti pesan ataupun komentar sebagai perlindungan jika kasus itu perlu dilaporkan. Selain itu, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang terdekat. Jika merasa tidak punya tempat bercerita ataupun kesulitan menerapkan cara mencegah cyberbullying, Anda bisa berkonsultasi dengan pihak yang berwajib maupun tenaga profesional seperti psikolog. Karena konsultasi kini bisa dilakukan dengan cara mudah lewat chat tanpa harus ke klinik. Dengan konsultasi bersama psikolog, maka akan bisa mendapatkan dukungan dan solusi yang aman serta terpercaya untuk menghadapi cyberbullying. Demikian tadi, Satrikan Wawasan di Idola hari ini, pendengar Indonesia Layak Anak edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Informasi bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda sekitarnya, kelapon azan zuhur nanti jatuh pada pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon,

0: besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti

setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi. City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit.

0: Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub

0: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, tandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
1: Back to Manchester is nice.

Inggris, kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Timur Tengah, Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Denis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Denis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang.

0: Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.
5: 97,6 FM mendengar Pro Satria Samarinda, saatnya kumandang azan syukur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali Anda akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
2: Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatolis mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
3: Well, the team was a game where
2: di babak pertama kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan.

Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra.

100% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Man United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Man United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi

dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Manchester United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Manchester United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Manchester United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Vela tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain

0: Nono Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
1: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
0: Hasil imbang ini membuat Madura United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway, it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama

0: bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
0: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
1: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Samarinda. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

97,6 FM pendengar Pro Satu Lari Samarinda, kanal formasi dan inspirasi. Saya kabarkan hujan juga masih turun cukup panjang durasinya untuk M. Yamin, walaupun tidak deras untuk hari ini. Paling tidak ini juga akan membuat Anda ragu ya, warga Samarinda yang akan mengadakan satu perjalanan. Terima kasih untuk Bapak Rahmat Sang Haji yang mengabarkan, kalaupun Samarinda Ulu sekitar Sungai Kunjang hujannya gerimis. Sama Pak ya, berarti kondisinya ya seperti M. Yamin untuk sekitarnya saat ini. Saya akan kembali berlanjut menghadirkan informasi update terbaru Info News mendengar. KTT pemimpin NATO akan digelar di Ankara, Turki pada tanggal 7 hingga 8 Juli mendatang. Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, bilang agenda itu akan menjadi peristiwa penting dalam sejarah aliansi. Turki berharap akan ada keputusan penting terkait dengan evolusi sistem keamanan global.

0: lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 97.6 FM, pendengar Pro Santrari Samarinda, saya kabarkan dulu update terbaru dari BMKG, perakiraan cuaca. Waspada terjadi hujan sedang lebat serta kelihatan petir angin kencang untuk Anda yang berada di beberapa wilayah Kabupaten Kota Kalimantan Timur, berada di Kabupaten Pasir ini meliputi kawasan Long Ikis, Long Kali, Batu Sopang, Muara Komam, kemudian baru berada di Kelai, Segah, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Maratua, dan sekitarnya. Kabupaten Mahakam Ulu berada di Long Apari dan sekitarnya, yang prediksi nanti akan berlanjut sampai nanti pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar.
1: Pro 1 FM

Satelaria Samarinda akan informasi dan inspirasi akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar. Kasus penipuan dengan modus kencan online ataupun love scamming di medsos ini semakin marak menjerat korban, khususnya kaum perempuan. Pendengar, baru-baru ini pihak kepolisian Lamongan menetapkan dua tersangka dalam kasus love scamming. Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi, terutama untuk Anda perempuan, nah, agar terhindar dari namanya love scamming. Dan diantaranya yaitu hati-hati saat bermain media sosial. Saat memakai medsos, jangan menerima ajakan pertemuan dari orang yang tidak dikenal. Jangan terlalu banyak memberikan data pribadi di medsos ataupun kepada seorang yang diajak ngobrol hanya via medsos. Gunakan situs kencan berreputasi baik dan pakai layanan chat di dalam aplikasi kencan tersebut. Jangan buru-buru pindah ke WhatsApp ataupun layanan chat yang lain. Kemudian bersikap tenang dan selalu waspada jika ada sesuatu yang tidak konsisten yang mungkin bisa membuka kedok penipu. Waspada terhadap pujian yang berlebihan dari orang yang tidak Anda kenal. Jangan merasa aman hanya karena si penipu terdengar sangat baik. Kemudian jangan pula kirim foto-foto pribadi kepada orang yang dikenal secara online. Jangan klik link ataupun unduhan profil korban jika ingin bertemu langsung dengan teman kencan Anda. Pastikan ada keluarga atau orang terdekat mengetahuinya. Jangan juga pernah mengirimkan uang ataupun hadiah ataupun membocorkan informasi perbankan kepada orang yang hanya dikenal secara online. Pendengar, biasanya dalam kasus love scamming ini, hal yang dimanfaatkan penipu diantaranya yaitu mengacak-acak emosi dan merayu korbannya secara bertahap. Di antaranya, pelaku ini biasanya meminta korban mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Alasannya mulai dari butuh uang untuk membiayai pelatihan kerja dan lain sebagainya. Tanda yang lain, sebelum meminta uang, setelah dekat, penipu berupaya untuk menggunakan jalur komunikasi lebih privat, contoh WhatsApp ataupun layanan pesan yang lain. Kemudian berlangsung pembicaraan romantis kerap digunakan si penipu untuk mendapatkan hati sang korban. Penipu ini sering bertanya tentang diri korban karena dengan banyaknya informasi yang diketahui penipu, makin mudah untuk mengajak korban mengobrol dan ujung-ujungnya minta uang. Waspada ya, namanya dunia maya ini ya, jangan mudah tertipu dengan hal-hal yang mungkin barangkali sedikit Anda yakini, jangan-jangan ya, itulah dunia media sosial. Ada banyak sekali bermacam-macam jenis-jenis penipuan, hendaknya Anda tetap waspada. Pendengar, kita ini memang calon korban, tapi jangan sampai menjadi korban alasan apapun itu. Pendengar 1 FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: 101.1
1: Lintas Informasi.
2: Mendengar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus hanta dengan menginstruksikan langkah pencegahan kepada seluruh kabupaten dan kota. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Molimin mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemantauan kasus infeksi saluran pernafasan akut, pneumonia berat hingga gejala leptospirosis dan demam berdarah secara terpadu melalui sistem kewaspadaan dini dan respons. Selain itu, masyarakat diminta kembali disiplin menerapkan protokol kesehatan serta menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat seperti tikus yang berpotensi menyebarkan virus hanta. Warga juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, menutup akses masuk tikus ke rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala mencurigakan.
1: Lintas Informasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saya rasa harapan yang tidak berlebih ya, ketika jalinan hubungan istimewa, hubungan relationship adalah satu-satunya yang paling dicintai. Kalaupun cintanya kedua ketiga, berarti itu cintanya gak dewasa kali ya. Saya akan kembali berlanjut berwawasan untuk Anda. Ini yang menjadi akhir-akhir ini ramai di perbincangan di media sosial atau informasi tentang penyakit hanta. Pendengar, masyarakat diimbau agar untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan hanta virus yang dapat menular melalui penyebaran kotoran urin maupun air liur hewan pengerat seperti tikus. Virus ini dikenal dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem pernafasan dan ginjal apabila tidak ditangani dengan segera. Dr. Aldin Siregar, dokter spesialis penyakit dalam, mengatakan walaupun kasus kejadian masih tergolong jarang, penyebaran hantavirus tetap perlu diwaspadai karena dapat muncul di lingkungan yang kurang bersih. Kurang bersih, pendengar. Nah, ia menjelaskan lebih jauh bahwa hantavirus ini merupakan kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat. Penularan ini biasanya terjadi ketika manusia menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi kotoran ataupun dari urin tikus. Nah, dalam kasus yang berkembang, ini menjadi gejala serius, yaitu gangguan pernafasan berat hingga ke gagal ginjal. Bila seseorang terkena gangguan nafas, apalagi di lingkungan yang banyak tikus, maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemunculan tikus di lingkungan padat penduduk dan musim penghujan dinilai menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Tumpukan sampah, saluran air yang kotor, dan gudang yang jarang dibersihkan, ini dapat menjadi tempat berkembang biaknya hewan pengerat pembawa virus. Memang ya, kalau saya amati-amati, tikus itu tidak hanya menyukai tempat-tempat kotor ataupun yang banyak makanan bekas sisa makanan. Terkadang tikus itu juga bisa makan bahan dari kayu ataupun dari aluminium. Nah, ini mungkin barangkali kalaupun Anda punya barang-barang mumpung hari Minggu, kalaupun sudah tidak dipakai selama 6 bulan, setahun, 2 tahun, berarti itu namanya sampah. Sampah itu tempatnya di tempat sampah, bukan di rumah ataupun di gudang Anda, ya kan?
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang

0: estará gratis dispuesto. Estará gratis dispuesto.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerah lah, malas mikir aku.
2: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa.
2: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar. Inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Mulai dari hal yang sederhana, yaitu Anda bisa mulai menjaga kebersihan rumah Anda, hindari penumpukan sampah, tutup akses masuk tikus, gunakan masker saat Anda membersihkan area yang berdebu, karena lingkungan bersih bukan cuma nyaman, tapi juga menjadi langkah perlindungan untuk diri sendiri dan keluarga. Tetap waspada, tanpa panik, karena kesiapsiagaan bisa dimulai dari sekarang dan dari diri sendiri.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebal.

Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Sedang melakukan live streaming di akun pribadi di media sosial saat bertugas. Irjen Polisi Joni Edison Isir selaku Kepala Divisi Humas Polri menjelaskan kebijakan itu bertujuan supaya polisi tetap fokus menjalankan tugas serta lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
3: 97,6 FM pendengar Pro Satria Resa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berlanjut berwawasan. Biasanya kalau libur panjang ataupun waktu-waktu santai, contohnya jelang maghrib, hari Minggu, hari Sabtu, tentu ada banyak scam-scam atau penipuan. Dan ini beda lagi penipuan yang ini, mendengar. Kalaupun Anda mungkin barangkali tengah berburu membeli kendaraan second, hati-hati dan waspada. Ini biasanya banyak modus skema segitiga. Artinya yaitu penjual asli, pembeli, pelaku, dan penipuan. Dan modusnya biasanya ini pelaku akan mencari mobil yang dijual penjual asli di marketplace ataupun di sosial media. Nah, hati-hati untuk Anda yang mungkin tertarik kalau buka scroll-scroll gitu. Oh, sama beli kendaraan, ternyata kok bagus, barangnya harganya terjangkau. Hati-hati dan waspada. Modusnya biasanya di depan pembeli asli, pelaku berpura-pura jadi pembeli. Nah, kemudian pada saat bersamaan, pelaku ini akan menawarkan mobil tersebut kepada calon pembeli dengan harga menggiurkan, jauh lebih murah dari pasaran. Pelaku ini akan mengarahkan pembeli untuk transfer ke rekening pribadinya. Setelah uang diterima, maka pelaku akan menghilang. Ciri-ciri penipuan segitiga ini biasanya pendengar, harganya jauh lebih murah dari pasaran. Kemudian Anda akan diminta transaksi di luar platform resmi. Selanjutnya adalah alasan bertransaksi diwakilkan oleh orang lain. Iklan palsu menyerupai iklan asli. Rekening tujuan ini berbeda dengan identitas penjualnya. Tipnya untuk menghindari penipuan segitiga yaitu jangan pernah tergiur dengan harga yang terlalu murah. Verifikasi identitas penjual dan kepemilikan barang. Hindari transaksi di luar platform, kemudian pastikan nama rekening sesuai dengan identitas penjual. Lakukan transaksi langsung ataupun COD bila itu memungkinkan. Itulah wawasan yang saya bagi untuk Anda. Banyaknya penipuan-penipuan scam, waspadai penipuan jual beli mobil, skema segitiga, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Saatnya Ria Arda pamit undur diri, bergantian dengan Dedi Purnama yang akan lanjutkan Samarinda siang ini.

0: Bapak turun kerja dulu ya, Mak.
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
2: Allahu Akbar.
1: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
4: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
5: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
6: A few moments later.
5: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
7: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
5: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
4: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan berita sepekan olahraga. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya berita sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kita berjumpa dalam berita olahraga sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
1: Kurang dari 6 bulan lagi perhelatan pekan olahraga Provinsi Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser akan terselenggara, tepatnya pada tanggal 14 November 2026. Seluruh cabang olahraga dari total 64 cabor terus menggenjot program latihan agar bisa mematangkan segala persiapan untuk bisa menembus target yang dicanangkan. Seperti cabor tarung derajat Paser yang kini tengah menjalani program mandiri di lorong Stadion Sedurungas, terus mengasah fisik dan tekniknya agar bisa mencapai presentase yang diinginkan. Pelatih tarung derajat Paser Firman mengatakan setelah program mandiri, rencananya untuk para fighter ini akan melakukan tryout ke beberapa daerah, salah satunya yakni ke kota Samarinda.
2: Untuk persiapan sendiri, untuk atlet-atlet kami sudah siap untuk sepenuhnya. Tinggal latihan fisik sama teknik aja lagi.
3: Tahap mandiri masih
2: bagaimana? Masih tahap mandiri. Untuk TC sendiri, 2 bulan sebelum porprov mungkin baru dilaksanakan.
3: Oh, ada rencana dari
2: pencapnya? Iya.
3: Ini rencana nanti, tryout kemana nanti?
2: Iya.
3: Tryout kemana rencana?
2: Tryout kemungkinan kami mengajukan untuk di Samarinda.
3: Samarinda?
2: Penajam sama Balikpapan.
3: Kenapa nggak ke luar pulau?
2: Mungkin dari anggaran sendiri mungkin ya, karena masih terbatas anggarannya.
1: Firman menyebut sementara dalam program mandiri kualitas atletnya sudah mencapai 80%, baik itu teknik maupun fisik yang terus digembleng hampir setiap hari dengan intensitas latihan yang cukup sedang. Firman mengatakan dalam program mandiri ini ada beberapa kendala yang dialami oleh para atletnya seperti vitamin atau suplemen dan peralatan latih tanding.
2: Banyak sekali kendalanya.
3: Apa itu? Bisa disini?
2: Kendalanya dari peralatan sendiri. Kami belum dapat peralatan dari pemerintah daerah, termasuk itu matras, peralatan tanding ataupun baju-baju latihan kita belum ada. Iya.
3: Masih kendala.
2: Masih
3: umum, ya?
2: Iya, kendala umum. Terkait masalah latihan kan kita sangat butuh peralatan.
3: Berapa yang kita turunkan di porprov nanti?
2: Insya Allah nanti ada 20 atlet untuk tarung derajat. Putra, kalau untuk kelas tarung putra 14, yang putri itu ada 5 kelas. Dan di sini gerak itu ada 7 kelas. Ya, itu campuran. Ada yang grup, ada yang tunggal, ada yang 3 orang dan 4 orang.
1: Meski menjadi tuan rumah, namun bagi Firman peluang untuk meraih juara umum cukup berat melihat komposisi fighter dari kota Samarinda yang mumpuni di berbagai kelas. Kendati demikian, sementara ini secara realistis, ia menargetkan setidaknya 3 keping medali emas dan bisa lebih jika adanya anggaran untuk persiapan yang matang. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: FC Samarinda berhasil mencuri poin penuh usai menumbangkan tuan rumah Bali United dengan skor 2-3 dalam guliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 yang bergulir pada Senin 11 Mei 2026 malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kemenangan ini pun sekaligus membawa pusut etam terus menempel Persib Bandung dalam perebutan puncak klasemen menjelang akhir musim. Meraih kemenangan dramatis pekan ini membuat kepala pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Lefundes sangat tersentuh karena performa anak asuhnya yang mampu memberikan penampilan apik selama pertandingan bergulir.
1: Primeiro dar os parabéns aos meus jogadores. Antes de qualquer coisa dar os parabéns por eles, assim nós fizemos primeiro tempo abaixo.
0: Saya mau ngomong selamat kepada pemain karena mereka luar biasa dalam pertandingan ini dan kasih penampilan maksimal. Babak pertama kita tidak terlalu bagus, akhirnya kita harus masuk di ruang ganti. Kita memasukkan dan menyesuaikan dua pemain kita tadi dengan pemain baru yang masuk. Kemungkinan performa kita di babak kedua bisa luar biasa. Terus kemungkinan juga kita bisa lebih banyak cetak gol dan banyak peluang juga. Tapi ya kita harus mensyukuri atas hasil ini.
1: Mas, na verdade o que a gente desejava, o que a gente gostaria mesmo é de fazer os três pontos e a gente conseguiu. Parabéns a eles.
0: Lebih lanjut, sang pramu strategi dari Brasil itu juga menyampaikan pendapatnya mengenai performa Borneo yang masih dianggap sebelah mata dan menginginkan kekalahan timnya. Bahkan sepekan terakhir ia hanya melihat berita tentang Persib Bandung dan Persija Jakarta yang selalu menjadi trending topic. Padahal legend pesut etam berada tepat di posisi yang sama dengan Persib Bandung.
1: E assim, nós jogamos 32 jogos.
0: Kita sudah main 32 pertandingan, tapi masih ada saja orang yang ragu dengan performa Borneo, pasti ada banyak. Ada orang mau kita bergeser dari posisi yang kita lagi rebut dengan Persib Bandung. Selama kompetisi ini, saya selalu melihat wartawan menulis beberapa poin perbedaan Persib Bandung dengan Persija. Tidak pernah ngomong soal Borneo, tapi kita tetap kerja, kita tetap diam, dan tidak mau berkomentar. Terlepas dari yang disampaikannya, Fabio sangat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh tim, baik itu pemain, staff, dan kitman yang selalu solid dan bekerja keras untuk meraih tujuan yang sama. Dari hasil kemenangan pekan ke-32 ini, Borneo FC Samarinda menempel ketat Persib Bandung dengan perolehan poin yang sama, yakni 75 poin dan masing-masing masih menyisakan 2 pertandingan lagi. RRI Randy Vale Pikusuma melaporkan.
2: Ajang Kampus League 2026 meresmi menggelar pertandingan regional di Kota Samarinda dengan melibatkan 4 perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Regional Samarinda diikuti Universitas Mula Warman, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Politeknik Negeri Samarinda, dan Politeknik Negeri Balikpapan. Head of Competition and Talent Development Kampus League, Dev Leopold menjelaskan, kompetisi di Samarinda menggunakan format setengah kompetisi atau round robin. Menurutnya, format kompetisi di setiap regional berbeda sesuai dengan jumlah peserta dan kebutuhan pertandingan.
3: Di 4 tim ini kami menggunakan format round robin setengah kompetisi, tanpa semifinal, tanpa final. Jadi standingnya penentuan juara peringkat 2 dan peringkat 3 ditentukan dari hasil akhir klasemen. Hari pertama sebagai penentuan, hari kedua sebagai penentuan, dan hari ketiga sebagai penentuan. Karena kalau ada tim yang sama-sama saling mengalahkan, itu akan seru di hari ketiga.
2: Selain Samarinda, Kampus League juga digelar di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta dengan sistem pertandingan yang beragam. Regional Jakarta dan Surabaya menjadi wilayah dengan jumlah peserta terbanyak, termasuk untuk kategori putri yang harus melalui babak kualifikasi. Pada fase nasional nanti, tim terbaik dari masing-masing regional akan bersaing memperebutkan gelar juara nasional. Samarinda sendiri mendapat 1 slot wakil untuk kategori putra, sementara tahun ini belum memiliki wakil di kategori putri.
3: Sedangkan untuk nasional, kami akan ada 10 tim putra yang diambil dari beberapa region, Surabaya 2 tim putra, Jogja 2 tim putra, Samarinda 1, Bandung 2, Jakarta 3. Kenapa Jakarta 3? Karena Samarinda hanya 1, jadi kuotanya kami berikan ke tuan rumah nasional. Sedangkan untuk putri, Surabaya 2, Jogja 2, Bandung 2, Jakarta 2. Karena di Samarinda tidak ada. untuk di nasional nanti format kompetisinya sama, setengah kompetisi 10 tim kami bagi 2 grup, 1 grup isi 5. Untuk yang putri 8 tim kami bagi 2 grup, 1 grup isi 4.
2: Melalui kompetisi ini, para atlet mahasiswa diharapkan mendapatkan jam terbang lebih banyak dan siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Menatap perhelatan pekan olahraga provinsi Kaltim ke-8 yang akan bergulir pada 14 November 2026, atlet-atletik Kabupaten Paser tengah mempersiapkan diri untuk dapat tampil baik guna menjaga marwah sebagai tuan rumah pelaksana. Hanya saja karena persoalan anggaran dan hal lainnya, sementara ini program latihan mandiri harus berjalan seadanya dan belum melakukan pemusatan latihan atau program khusus. Seperti yang dijelaskan pelatih sprinter atletik Paser Agustinus Jari, bahwa program latihan mandiri ini disebutkannya persiapan sedikit terlambat. Meski harus menempuh perjalanan kuaro ke Grogot hanya untuk melatih para atletnya yang didominasi oleh para pelajar ini, namun ia menyempatkan diri untuk memberikan program kepada anak asuhnya itu.
4: Tapi kalau dipersiapkan sekarang, menurut saya sih agak terlambat.
5: Emang kita mulainya dari kapan, Pak?
4: Seharusnya kan kalau saya mulainya sudah lama ya, ini binaan. Karena saya juga persiapan ini tetap pelajar ya. Mm-hmm. Nah, jadi kalau untuk target saya di Poprov, saya belum punya target yang saya janjikan.
5: Belum ada target realistis ya?
4: Ya, karena sementara mereka cuma pelajar. Kalau saya mulai sudah lama, sebenarnya saya tetap lama karena saya juga dari Kuaro. Saya dari Kuaro ke sini itu hanya untuk melatih anak-anak ini. Tujuan saya untuk mengembangkan potensi anak-anak Paser pastinya. Karena saya bina ini di Long juga, di pelajar. Khususnya banyak yang pelajar. Untuk yang Poprov ini masih belum tahu nih gimana.
0: Lebih lanjut, Agustinus mengaku bahwa ia baru-baru ini dipanggil oleh Pengcapasi untuk dapat membantu melatih sebagai pelatih kategori sprint. Sehingga sementara ini masih fokus menjalani program mandiri dengan latihan dasar biasa untuk penguatan fisik dan daya tahan tubuh.
4: Sementara baru disampaikan sama pengurus pastinya, saya diminta tolong untuk di sprinter di 100, 200, 400, tapi untuk saat ini masih menunggu.
5: Masih menunggu, tapi masih untuk ya program latihan sementara.
4: Ya, sementara ya. Seperti ini, saya harapnya karena saya mikir kalau seandainya saya nunggu harus TC, itu mungkin saya rasa tidak terkejar waktunya. Karena November itu sama bulan sekarang sudah berat untuk bersaing pang sebenarnya.
0: Menurut Agustinus, ideal persiapan atlet atletik khususnya sprinter ini minimal 1 tahun menjelang pelaksanaan Porprov karena untuk mengejar 1 detik saja baginya tidak mudah. Untuk itu, ia berharap agar bisa memaksimalkan waktu persiapan yang ada, maka dibutuhkan arahan dari Pengcapasi Paser untuk melakukan TC ataupun tryout keluar daerah. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Politeknik Negeri Samarinda Polnes terus menjaga peluang dalam persaingan regional Samarinda pada ajang Kampus League 2026. Tim asuhan Sandi Indra Cahya ini mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan, sehingga hasil pertandingan berikutnya menjadi penentu langkah mereka. Indra mengakui persiapan tim sempat terkendala masalah teknis, terutama keterbatasan fasilitas latihan.
6: Dari Polnes sendiri termasuk minim preparing ya, karena beberapa ada kendala, pertama di kampus lapangan tersendiri, tapi kita coba buat antisipasi itu dengan persiapan yang lebih baik lagi, terutama di minggu-minggu akhir menuju pertandingan.
2: Meski demikian, ia menilai para pemain sudah mampu menjalankan strategi sesuai dengan rencana dan tampil lebih baik pada laga kedua. Indra menegaskan setiap pertandingan di Kampus League dianggap sebagai final, sehingga tim dituntut tampil maksimal di setiap laga. Pada jadwal pertandingan selama 3 hari berturut-turut juga menjadi perhatian utama dalam menjaga kondisi fisik pemain. Sementara itu, Kapten Tim Polnes Muhammad Rizky menyebutkan timnya sempat mengalami kendala terkait adaptasi lapangan dan juga teknis pertandingan.
7: Udah ya, gara-gara hari game pertama itu kan lagi apa sih namanya kaget-kagetnya tuh, gara-gara ada event Kampus League ini. Jadi kalau saya harap sih besok itu udah enak sih mainnya.
6: Adaptasinya.
8: Dengan hasil tadi puas nggak? Atau
7: puas.
8: Persiapan
6: buat besok.
7: Kalau persiapan buat besok sih istirahat yang cukup aja ya buat teman-teman saya. atau lagi dari coach strateginya juga makan buat
2: yang banyak. Ia optimis Polnes dapat tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya dengan mulai beradaptasi dengan atmosfer kompetisi. Pihak Polnes juga berharap Kampus League dapat terus digelar di Kalimantan Timur sebagai wadah pembinaan dan pengembangan atlet basket tingkat mahasiswa. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Mario Soja juga menyoroti kepemimpinan wasit yang dinilainya merugikan timnya, termasuk insiden terhadap Raihan Hanan yang menurutnya layak berujung kartu merah untuk pemain Persib. Hasil ini membuat Persija gagal memangkas selisih poin dan masih tertahan di posisi ketiga klasemen Super League 2026. Sementara Persib semakin kokoh di puncak klasemen sementara dan hanya membutuhkan hasil maksimal pada dua laga tersisa untuk mengunci gelar juara. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Pertandingan hari ketiga Kampus League Basketball Regional Samarinda menjadi penentu perebutan satu tiket menuju babak nasional. Universitas Mulawarman Unmul Samarinda berhasil keluar sebagai juara regional setelah mencatat 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Pada laga terakhir, Unmul menunjukkan performa solid dengan menaklukkan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan skor 62-47. Sementara pertandingan lain mempertemukan Politeknik Negeri Balikpapan melawan Politeknik Negeri Samarinda yang berakhir dengan kemenangan Poltekba 48-40. Format round robin yang digunakan membuat setiap pertandingan menjadi penentu karena hanya satu tim yang berhak mewakili regional Samarinda ke tingkat nasional. Pelatih tim basket Unmul, Tida Rianto, menegaskan timnya tidak boleh cepat puas meski berhasil lolos ke babak berikutnya.
1: Ya, sempat berdiskusi setelah game, yang jelas anak-anak habis ini stres aktif. Mereka nggak boleh berleha-leha lagi karena waktunya setelah saya kalender mepet sekali. Jadi setelah ini mereka langsung tetap latihan fisik, defense terlebih dahulu juga yang penting. Semua akan kita coba rambu dan komunikasikan dengan baik.
0: Sementara itu, Kapten Tim Unmul, Roit Sabik, mengakui timnya sempat tertinggal pada pertandingan terakhir. Namun menurutnya, para pemain berhasil bangkit setelah bermain lebih tenang sesuai arahan pelatih.
2: Untuk kuarter pertama, tentunya kami mungkin masih kurang fokus di game, kan? Karena memang di sana kami mungkin secara touch masih belum dapat. Tapi kami mendengarkan arahan dari coach kami agar lebih tenang, agar lebih fokus pada game selanjutnya. Jangan selalu meratapi kesalahan yang sebelumnya. Jadi dengan itu kami berusaha untuk tenang, kami pelajari apa yang salah dari sebelumnya. Akhirnya kami coba terapkan untuk next game, kan?
0: Keberhasilan Unmul lolos ke nasional menjadi pencapaian penting bagi tim basket kampus tersebut setelah mampu menjaga konsistensi permainan sejak awal kompetisi. Unmul diharapkan mampu memberikan hasil terbaik dan mewakili Kalimantan Timur pada persaingan di tingkat nasional nantinya. RRI Samarinda,

0: Tugas, saya Ahmad Junaidi, Teknik Rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama

dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Baru saja kita cinta ya. Maksudnya sabar dia dari guys ya. Sekarang warna lagu guys ini berubah ya. Nah, mendengar kaitan dengan hari ini tanggal 17 Mei yaitu memperingati Hari Buku ya. Nah, ini kenapa diperingatinya hari ini, hari tanggal 17 Mei? Ya, Hari Buku Nasional ini diperingati menumbuhkan budaya literasi di Indonesia ya. Bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Inisiatif ini ya seperti yang saya katakan tadi adalah dimulai oleh Bapak Abdul Malik Fadjar, Menteri Pendidikan pada masanya pada tahun 2002 ya. Nah, mungkin Anda ada yang tahu nih tahun berapa Perpustakaan Nasional

kan. Nah, ini mungkin Anda, sebagian Anda belum tahu ya. Nah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia resmi berdiri pada tahun 1980-an ya. Dan Hari Buku Nasional sendiri baru dicanangkan pada 2002. Nah, ini ya. Jadi berbeda beberapa puluh tahun kemudian baru Hari Buku Nasional ini dicanangkan ya, tepatnya di tahun 2002. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi 0541-736-566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami di 0811-554-4976. Masih ada kenang lah. Ini lagu remake dari Zigas ya, Senyumin Aja Dulu dari Vidi Aldiano. Ya, kemudian Dekap Semesta dari Rusdayanti, Begitulah Cinta dari Ahmad Dhani featuring Raisa dan Odi Agam, Semalam dari Armada, Lupakan Cinta dari Rosa ya. Kemudian ada Hipnotis dari Naf, ada Top 40 dari Titi DJ, dan Laguku Ungu featuring Prinsa Managi ya. Kita coba baca WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Bang, saya lagi aktivitas nih, walaupun hari Minggu tetap semangat. Dari Asong di Jalan Pemuda, Bang, request lagunya Ungu tadi, Laguku. Apakah ini lagu baru atau lagu lama di aransemen ulang? Saya penasaran, mau dengar. Terima kasih untuk abangnya yang sudah membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nampaknya ini lagu memang lagu di remake juga ya, di recycle ulang ya. Mungkin agak ngebeat atau seperti apa ya, nanti dengarkan sendiri ya, biar penasaran dulu gitu ya. Ya, silakan kembali 0541 743 495, 0541 743 5666, atau di WhatsApp kami 0811 5544 976 ya. Baiklah, kita hadirkan kembali untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Sebelum kita dengarkan laguku dari Ungu dan Prinsa Managi ya, Mandagi ya, kita akan hadirkan ya tembang manis ya, yang akan dibawakan oleh ini sebenarnya penyanyi yang bersuara emas ya, tapi sayangnya dia mendahului kita semua ya. Ada Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja.

101 Radio Republik Indonesia meridau sesuatu untuk Anda kaum muslim dan muslimat. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota

Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.

Ana Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Horn berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Assyria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar ini...

0: Makasih ya, Mir. Setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
1: Iya, gak apa-apa, Sarah. Kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah. Jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
0: Mirna baik sekali. Entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
2: Mir. Pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
1: Kemana, Gus?
2: Ada deh. Mau ya, Mir?
1: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
2: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
2: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
1: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
3: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
4: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di 100% Indonesia ya. Tak terasa waktu kita sudah di penghujung ya acara di sore hari ini ya. Terima kasih banyak atas interaksi Anda ya di sore hari ini ya. Di line telepon tadi ada Bung Arvan ya, kemudian ada Bung Rahmat ya, dan yang lain-lain ya. Kami ucapkan terima kasih. Kita sebagai momen ya, semoga momen di Hari Buku Nasional ini mengingatkan kita bahwa membaca buku itu bukan hanya menambah ilmu, tapi juga membuka dunia baru, memperluas imajinasi dan menumbuhkan semangat positif dalam hidup. Nah, jangan lupa ya, teruslah membaca, berbagi cerita dan mendukung budaya literasi di sekitar kita. Baik pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam 100% Indonesia. Dan tetap stay di Pro 1 RS Samarinda untuk Anda ya, teman setia musik ya, dan tentunya literasi dan pengetahuan untuk Anda. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Kami hadirkan ya. Begitulah Cinta dari Ahmad Dhani featuring Raisa dan Odi Agam.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan pendengar Pro 1 RSM Realitas Informasi untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian nasional. Kapolri menyatakan, Polri telah bekerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR kepada petani. Program tersebut digunakan untuk kebutuhan produksi pertanian di berbagai daerah Indonesia. Melalui program tersebut, Kapolri berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penguatan akses KUR bagi para petani Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan mencakup kemudahan akses hingga peningkatan jumlah kredit usaha. Kapolri menjelaskan hingga saat ini terdapat 714 kelompok tani atau poktan jagung binaan Polri di berbagai daerah Indonesia. Kelompok tani tersebut tersebar pada 42 polres di 8 polda. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
3: Pro 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun, menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, di Samarinda sore ini pendengar Pro 1 RS Samarinda. Ya, informasi dari dunia olahraga yang akan tersaji nanti malam nih ya, pertemuan antara Borneo FC melawan Persijap Jepara dengan tandangnya Borneo ya. Dan juga Persib pun begitu ya, tandang melawan PSM Makassar ya. Borneo FC Samarinda masih menjaga peluang juara musim ini. Peserta etap terus bersaing ketat dengan Persib Bandung di papan atas. Pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Lebunes menyiapkan strategi meraih dua kemenangan penting musim ini. Ia tetap waspada sambil merahasiakan kekuatan utama timnya. Borneo FC Samarinda menghadapi Persijap Jepara pada Minggu 17 Mei di Jepara. Laga kandang terakhir melawan Malut ya, atau Malut United ya, pada Sabtu 23 Mei 2026 di Samarinda. Ya, menanggapi persaingan sengit dengan Persib Bandung, Lefundes bangga dengan konsistensi timnya. Ia bergurau tentang pelatih Bojan Hodak tersebut. Ia mengatakan, mungkin Bojan berpikir hal yang sama. Sial Borneo juga tidak pernah kalah ya. Dan Lefundes juga mengatakan, kami bisa saja meraih 6 poin sisa, namun tetap tidak juara jika mereka juga sempurna. Ya, meski peluang juara tak sepenuhnya di tangan Borneo FC Samarinda, Lefundes tetap optimis. Pesut Etam siap menyapu bersih laga tersisa musim ini. Ia mengatakan, kami akan sangat frustasi jika mereka terpeleset. Ya, tapi kami sendiri gagal meraih poin penuh. Tugas kami sekarang adalah melakukan bagian kami dengan sempurna. Ya, Borneo FC berharap dua laga sisa ini mendapatkan poin penuh ya. Baik itu melawan Persijap Jepara maupun melawan Malut United yang akan bertanding di Gor Segiri Samarinda. Baik pendengar Pro 1 RS Samarinda, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain.

0: Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi. Bagus. Kawal dia baik-baik. Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi. Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI sama

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Lihat ibu itu, mau jatuh.
2: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
3: Aduh.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Stop. Kenapa sih?
1: Stop dulu, nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
2: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
3: Aduh.
1: Kenapa, Bu?
3: Kena lubang, Mas. Jatuh.
1: Bu, tidak apa-apa.
3: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
1: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
3: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
1: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
3: Iya, Mas.
2: Kamu ini cari kerjaan aja.
1: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
2: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
4: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.

0: berisik betul.
1: Ya, bingung aku kenapa kayak gini terus.
0: Gak pernah dibawa ke bengkel kah?
1: Gak pernah.
0: Ya pantas aja motormu kayak gini.
1: Kenapa emang?
0: Gak tahu kah kalau mesin motormu itu bagus, bikin hemat BBM.
1: Gak tahu aku.
0: Itulah, kalau motormu itu rajin diservis, ruang bakar bersih, filter bensin dan ruang udara bersih, bisa jadi hemat BBM itu.
1: Iya kah? Tapi pang, mahal banar ke bengkel tuh.
0: Nah ini nih, justru semakin rajin diservis, semakin hemat biaya untuk jangka panjang. Ini buktinya, jadi bolak-balik rusak gini kan?
1: Iyalah, gak kepikiran aku.

masih berita dari dunia olahraga sepak bola pendengar. Kalau tadi Borneo FC ya, ini sama-sama poin 75 poin ya. Nah ini Persib Bandung pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Persib Bandung tak mau buang kesempatan mengalahkan PSM Makassar. Laga di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari ini wajib dimenangkan untuk menentukan langkah meraih juara musim ini. Persib akan tampil minus pelatih kepala Bojan Hodak akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Selain itu, Federico Barba dan Luciano Guaychosia absen karena hukuman serupa. Ya, asisten pelatih Persib Igor Tolik menegaskan, tim tidak

menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan semua pemain tersedia siap tempur. Bek Persib Fran Putros menegaskan laga melawan PSM Makassar sangat penting bagi timnya. Kemenangan langkah besar menuju juara. Pemain timnas Irak menegaskan ia dan rekan-rekannya tidak terpengaruh absennya Bojan Hodak karena akumulasi kartu kuning. Latihan Bandung sudah cukup untuk mencuri poin atas PSM. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: 97,6 FM
7: Pro 1 RRI Samarinda.
6: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali informasi Anda. Ya. Kali ini informasi dari mancanegara, pendengar. Liga Arab menyerukan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dalam peringatan 78 tahun Nakba Palestina. Organisasi tersebut mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata terhadap Israel. Dilansir dari Wafa Agency pada Sabtu 16 Mei 2026. Liga Arab juga menyerukan diakhirinya pendudukan ilegal di wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur. Ya, mendengar dalam pernyataannya, Liga Arab meminta pelaksanaan opini penasehat Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel bersifat ilegal. Organisasi itu juga menyerukan pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami rakyat Palestina akibat pendudukan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sektor Palestina dan wilayah Arab pendudukan Liga Arab. Mereka menilai rakyat Palestina masih mengalami ketidakadilan historis yang belum terselesaikan hingga saat ini. Liga Arab menegaskan pentingnya melanjutkan upaya internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah yang didudukinya sejak 1967. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Anda bisa membacanya, membuka laman kami pada smartphone Anda di rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: 101.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saja kami hadirkan berita sepekan.

17 Mei 2026, kami menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini. Bersama saya, Deni Kartikasari. Inilah Berita

0: Indonesia Balikpapan Robi Aryadi menyatakan keyakinannya bahwa inflasi di dua wilayah penyangga IKN akan tetap dalam sasaran nasional 2,5%-1%. Data BI April 2026 menunjukkan Balikpapan deflasi 0,05% atau mark to market, sedangkan PPU inflasi 0,33%. Secara tahunan atau years over years, keduanya berhasil berada di bawah rata-rata inflasi Kaltim.
1: Tapi kalau bicara kemudian kalau untuk inflasi memang terjaga karena kita bisa menjaga pasokan-pasokan itu tetap lancar dari daerah yang sumbung pangan. Kenapa? Walaupun di kota Balikpapan itu adalah dia adalah konsumtif, tapi kemudian bicara bisnisnya itu selalu lancar. Karena kan dari luar Solo, kita didorong dibantu oleh teman-teman Pelni. Pelni itu tidak ada yang telat jadwal kapalnya. Itu yang membuat kemudian pasokan dari luar selalu terjaga. Dua ya tadi kan juga kedua kan juga PMK dia juga secara masif kan juga berprogram gerakan pangan murah. Sekarang Kota Balikpapan itu paling banyak di Kaltim, hampir sekitar 100 lebih mereka punya itu di kecamatan. Sopin itu mereka. Jadi kemudian untuk Bapak Pin, Pemko WW sangat konsen. Jadi mereka mengajak dengan Buluk dan beberapa motor makanan, mereka menjual dengan harga yang tidak oleh masyarakat. Kita membuat kemudian harga-harga komoditi di bawah selalu terjaga.
0: Inflasi di Balikpapan didorong turunnya harga pangan seperti daging ayam, cabai, dan ikan. Namun BI tetap waspada terhadap resiko kemarau panjang di paruh kedua tahun 2026 yang dapat mengganggu pasokan pangan. PPID Balikpapan dan PPU kini memperkuat sinergi melalui operasi pasar murah dan pemantauan jalur distribusi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani Malko.

0: pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Forum Bulog dan Bank Indonesia serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Mahkam Ulu dipusatkan di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar pada umumnya. Margarita Angin, warga Mahkam Ulu merasa sangat terbantu dengan adanya giat gerakan pangan murah ini. Selain mendapatkan barang kebutuhan yang cenderung murah di tengah melonjaknya harga pasar, masyarakat juga mengharapkan program serupa bisa berlangsung secara berkelanjutan untuk meringankan beban perekonomian yang terus meningkat.
1: Oh, ini kegiatan yang bagus sekali bagi mereka yang tidak mampu beli yang dengan harga yang mahal, kan ada yang murah, kan ya kesempatan disini, kan ke depannya lebih lagi supaya ditingkatkanlah masalahnya, mungkin supaya masyarakat yang tidak mampu itu bisa dapat semua. Ini 92.000, ada bimoli 1 liter, gula 1 kilo dengan beras 5 kilo. Ini lebih murah. Kalau di luar beras ini 5 kilo ini 100 lebih. Sangat-sangat membantu.
0: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Mahkam Ulu, Lung SH, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pangan. Untuk pelaksanaan di Mahkam Ulu, pemerintah menyiapkan sekitar 4 ton beras yang terdiri dari jenis SPHP dan premium. Selain itu, stok kebutuhan pokok lainnya juga dipastikan tersedia agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga stabil.
2: Melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mahkam Ulu. Jadi dilaksanakan hari ini untuk jadwal juga serentak sekabupaten kota sekaltim, juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kurang lebih 4 ton termasuk beras SPHP, beras premium, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan gula putih.
0: Pemerintah Kabupaten Mahkam Ulu memastikan pengawasan distribusi pangan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan barang serta menjaga kestabilan harga sembako menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai momen tertentu. RRI Long Bagun,

0: berubah drastis dari panas terik menjadi hujan dalam sehari dapat menyebabkan gejala penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga diare. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi. Karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Pertama, adalah dengan menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, seperti buah dan sayur, kemudian menjaga pola tidur 7 hingga 8 jam per hari. Kedua, Ismet juga menyarankan untuk memperbanyak minum air putih demi mencegah dehidrasi saat cuaca panas maupun musim hujan.
1: Untuk mencegah terjadinya dehidrasi ya, karena saat cuaca panas tubuh mudah dehidrasi, sementara saat hujan orang sering lupa minum gitu. Nah, kemudian yang ketiga, siapkan APD atau alat perlindungan diri ya, kita menggunakan payung atau jas hujan saat berpergian, dan gunakan masker bila udara berdebu atau sedang mengalami batuk pilek.
0: Ismet mengungkapkan, di antara penyakit yang kerap muncul saat musim pancaroba, ISPA dan diare menjadi yang paling sering ditemui kasusnya. Meski begitu, ia memastikan, hingga saat ini laporan kasus penyakit musiman di Samarinda masih dalam kondisi aman.
1: Kalau laporan, ya, laporan itu kan itu rutin dilaporkan dalam surveillance penyakit. Nah, yang kita waspadai kalau terjadi peningkatan, nah ini yang harus kita waspadai, makanya dari laporan itu nanti kita pantau. Tapi sejauh ini ya, jumlah penyakit atau laporan yang ada masih dalam batas-batas yang terkendali.
0: Namun, Ismet mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala berat seperti demam tinggi, sesak napas, tubuh lemas, atau batuk berkepanjangan. Saat ini, layanan kesehatan dapat diakses melalui 26 puskesmas di Samarinda.

0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas secara serentak Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot melaksanakan kegiatan Razia Gabungan pada kemarin di kawasan Rutan Tanah Grogot. Agenda razia tersebut dirangkaikan dengan apel bersama dalam ikrar pemasyarakatan kemudian mengusung tema bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Dalam razia gabungan secara menyeluruh ke dalam, Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto mengatakan bahwa pihaknya mendapati beberapa benda larangan yang ditemukan. Selain razia, rutan bekerjasama dengan Puskesmas Tanah Grogot untuk melakukan tes urin kepada warga binaan dengan kasus narkotika serta petugas rutan yang hasilnya bersih atau negatif.
1: Dan hasil dari razia maupun tes urin, razia ini ada beberapa barang larangan dan sudah kita kumpulkan, sudah kita identifikasi. Alhamdulillah memang bersih, tidak ada handphone. Lalu juga hasil tes urin kepada warga binaan maupun petugas secara random juga alhamdulillah hasilnya negatif berdasarkan informasi dari dokter Rini dari Puskesmas Tanah Grogot. Kedepannya tentu ini menjadikan kita cambuk, semangat kita sebagai kita untuk mensupport kebijakan pimpinan. Ya, kami hadir di sini tentunya tidak sekedar formalitas, tentunya kita juga bukan sekedar menggugurkan kewajiban kami. Kami juga akan terus melakukan deteksi dini, bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti TNI Polri. Tanpa dukungan mereka pun kita juga tidak akan bisa berjalan dengan baik.
0: Lebih lanjut, Aris juga menegaskan jika adanya baik petugas atau warga binaan yang terindikasi menggunakan narkoba atau membantu napi menyembunyikan handphone, maka Rutan Tanah Grogot akan bertindak tegas dan akan membawanya sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya lingkungan yang bersih dan berintegritas untuk dapat menciptakan suasana yang baik dan bebas tanpa narkoba di dalam rutan.
1: Kami juga tidak mentoleransi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh petugas maupun warga binaan. Kami akan tindak tegas apabila mereka melakukan pelanggaran, baik itu terkait dengan peredaran handphone, narkoba, maupun penipuan. Kami akan tindak tegas, kalau memang terbukti kita akan lakukan penindakan, baik pada petugas maupun warga binaan. Kita tidak akan mundur sedikit pun.
0: Berdasarkan arahan dari pusat yang mendeklarasikan lapas serta rutan zero narkoba, handphone, dan penipuan, maka bagi Aris, razia dan tes urin tentunya bakal menjadi suatu tindakan yang rutin dilakukan oleh Rutan Tanah Grogot agar benar

0: ini. Padahal, salto tersebut merupakan plasma nutfa khas daerah yang memiliki potensi ekonomi dan konservasi cukup besar. Kepala Bidang Perbibitan, Pangan dan Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur Ihyan Nizam mengatakan aturan yang berlaku saat ini membatasi pemanfaatan rusa untuk kepentingan komersial. Menurutnya, rusa baru dapat dibudidayakan secara ekonomi setelah mencapai keturunan kedua atau F2. Ketentuan tersebut membuat pengembangan usaha budidaya rusa di lapangan berjalan lambat. Selain itu, pengembangan rusa juga dipengaruhi dinamika kebijakan antara sektor peternakan dan kehutanan. Perbedaan pendekatan regulasi dinilai menjadi tantangan dalam pengolahan dan pengembangan komunitas tersebut.
1: Jadi memang pada saat ini memang masih dalam bentuk introduksi. Karena secara undang-undang sendiri, duanya atau cucu-cucunya itu baru bisa dilakukan budidaya secara komersil. Dari sisi regulasi yang masih ada hambatan kita, walaupun itu bukan sebagai hambatan sih, tantangan saja. Karena di undang-undang konservasi sumber daya alam sendiri, F2-nya rusa itu sebenarnya bisa dibudidayakan secara komersil. Memang ada aturan-aturan yang masih saat ini yang di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan itu yang masih kadang bertentangan dengan kita.
0: Meski demikian, pemerintah daerah tetap menempatkan rusa sebagai potensi sumber daya genetik yang perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Pendekatan pengembangan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek konservasi satwa. Saat ini pengembangan rusa masih dilakukan secara terbatas melalui unit pelaksanaan teknis pemerintah daerah. Kedepan, komunitas tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif diversifikasi usaha peternakan berbasis keunggulan lokal Kalimantan Timur. Pemerintah berharap, sinkronisasi regulasi antara sektor dapat dilakukan agar pengembangan rusa mampu menjadi sumber ekonomi baru, sekaligus memperkuat identitas peternakan daerah berbasis plasma nutfa lokal. RR Samarinda, Nusa Pula, melaporkan.

0: Loa Jenan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat tiga pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
1: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa batik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
0: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatantras Polda Kaltim, Jatantras Polresta Samarinda, dan Opsional Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap tiga pelaku lainnya, yakni dua orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang piutang tersangka LP dengan korban.
1: Asal utang piutang, karena utang piutangnya berbunga, sehingga si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Memang sering meminjam uang di. Yang menyalahkan adalah tersangka R. RD pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
0: Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Seladeva.

0: pemanfaatan jalan Kota Samarinda digelar di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Samarinda pada Senin 11 Mei 2026. Pembahasan ini merupakan evaluasi lanjutan terhadap naskah regulasi yang sebelumnya telah diproses sejak tahun 2022. Namun hingga kini, Raperda tersebut belum masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah sehingga belum menjadi prioritas pembahasan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menjelaskan Raperda tersebut sebenarnya telah melalui pembahasan di tingkat panitia khusus dan sudah dipinalisasi. Meski demikian, perkembangan regulasi dalam beberapa tahun terakhir membuat sebagian substansi dalam draft perlu dicermati kembali.
1: Dan banyak di isi draft ini sudah bertentangan dengan perda yang sudah terbit kemarin, seperti perda tentang ketertiban umum, terus PAD tentang PAD retribusi, kan itu sudah sudah diparipurnakan kemarin tentang perda itu. Banyak yang tabrakan di sini. Nah, kalau memang itu masih bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau enggak, ya kan mubajir. Ya, kapan ngeluarkan biaya banyak-banyak, tapi sudah ada diatur di peraturan daerah lain.
0: DPRD Kota Samarinda berencana meminta kembali masukan dari salah satu universitas di Samarinda sebagai penyusun naskah akademik. Langkah tersebut dinilai penting agar pembahasan Raperda tidak berujung pada pemborosan anggaran daerah. Meski begitu, Kamarudin menegaskan pembahasan Raperda belum dihentikan sepenuhnya. DPRD masih menimbang apakah rancangan tersebut layak dilanjutkan atau justru dihentikan apabila seluruh substansinya telah terakomodasi dalam regulasi lain. Arya di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: provinsi dan kabupaten kota. Menurut Aji Muhammad Fitra Finlanda, setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab sesuai dengan status jalan. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur tersebut menilai kurang tepat jika apabila seluruh persoalan jalan rusak dibebankan kepada kepala daerah tanpa melihat status kewenangan jalan itu. Yang menurutnya penanganan dan pertanggungjawaban harus proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait capaian pembangunan, Fernanda menyebut hingga saat ini tingkat kematangan jalan provinsi baru di angka 85% dan ditargetkan pada tahun 2020 ini pemerintah daerah menargetkan peningkatan menjadi 87%. Namun ia mengakui sektor jalan sangat bergantung pada besaran anggaran yang tersedia. Dengan adanya pemotongan transport daerah turut mempengaruhi kemampuan pembiayaan infrastruktur jalan.
1: Kalau sampai dengan saat ini kemantapan jalan provinsi kita ada di 85% sekian. Dan nanti di tahun 2026 kita rencanakan sampai 87% kemantapan untuk jalan provinsi. Karena memang untuk sektor jalan ini sangat terpengaruh sama besaran anggaran yang teralokasi. Ingat adanya pemotongan transfer ke daerah yang tadinya untuk bidang jalan ini bisa sampai 2 triliun, ini tinggal 400 miliar. Jadi makanya peningkatannya dari 85 ke 87 menurut kami masih kurang sesuai dari yang kami rencanakan di awal.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia agar kondisi jalan provinsi tetap terjaga. Optimalisasi program prioritas dilakukan untuk menjaga konektivitas antar wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi.

0: kreativitas generasi muda melalui kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N jenjang SMP. Dalam pelaksanaan FLS 3N tersebut, Heriansa meninjau langsung sejumlah cabang lomba yang diikuti para pelajar SMP dari berbagai sekolah di Kukar. Salah satu cabang yang mendapat perhatian adalah lomba ilustrasi yang diikuti sebanyak 20 peserta dengan mengangkat tema budaya Kutai Kartanegara. Para peserta menampilkan karya kreatif yang menggambarkan kekayaan budaya daerah, mulai dari tradisi, seni, hingga kearifan lokal khas Kutai Kartanegara. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat seni sekaligus memperkenalkan budaya daerah melalui karya visual. Heriansa mengatakan FLS 3N memiliki tujuan penting dalam membentuk karakter dan kreativitas siswa sejak dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana melatih kepekaan seni, inovasi, serta kemampuan imajinasi para peserta didik.
1: Meningkatkan kemampuan FLS 3N yang tujuannya adalah bagaimana melatih kepekaan dari anak dan inovasi dari anak itu, kreativitasnya serta keterampilannya, baik imajinasinya menggambarkan sesuatu, dan ini bisa menjadi ajang kompetisi dan bisa berkiprah di tingkat provinsi maupun.
0: Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para siswa dapat semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik di bidang seni maupun sastra. Selain itu, ajang FLS 3N juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, berprestasi, dan tetap mencintai budaya daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

Indonesia menegaskan komitmennya mengawal sejumlah proyek strategis nasional PSN di Kalimantan Timur guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat fondasi fiskal pemerintah daerah. Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Kementerian PPN Bapak

0: dan optimal dengan dukungan pemerintah daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan daerah.
1: Di program SN strategis nasional tadi, kami diminta mengawal beberapa PSN baik yang berskala nasional maupun PSN yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa yang kami highlight seperti North Hub Development Project, pengembangan lapangan Gendalo dan Gendang, upgrading kilang existing di IPDMP RU5 Balikpapan, pengembangan lapangan Geng North di North Gamal ya, dan di lapangan Gahem, kemudian gasifikasi batubara di Kutai Timur serta bendungan Marangkayu. Mudah-mudahan ini kita bisa kawal dan mungkin bisa juga kita mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
0: Selain pengawalan proyek strategis nasional, Bappenas juga menyoroti pentingnya penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan serta efisiensi belanja pemerintah daerah yang langkah tersebut menjadi keperluan penting untuk menjaga kemampuan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Muhammad Trodo menilai pemerintah Provinsi Kaltim memiliki kapasitas pendapatan hasil daerah yang cukup kuat, namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendapatan dan belanja di tingkat kabupaten dan kota. Dan ia menambahkan realisasi pendapatan dan belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu penanganan jalan non-status panjang 56 km dari Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kaltim 2027 mendatang. Dalam penyampaiannya di Samarinda, Ikhwan Antasari mengatakan kondisi kemataman jalan di Kabupaten Paser saat ini masih menjadi perhatian karena total panjang jalan mencapai 1.183 km dengan tingkat kemataman baru sekitar 55%. Ikhwan Antasari menjelaskan dari total ruas jalan tersebut masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 57 km dan pemerintah Kabupaten Paser menurutnya telah melakukan penanganan sepanjang 24 km namun masih memerlukan dukungan ke pemerintah provinsi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Menurut Ikhwan Antasari, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu alasan perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain perbaikan jalan, pemerintah Kabupaten Paser menurut Ikhwan Antasari mengusulkan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi seperti penerangan jalan umum dan fasilitas pendukung lain guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, pada sektor permukiman, Pemkab Paser turut mengajukan 24 usulan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan 3 usulan peningkatan kualitas pemugaran dan permajaan dengan kawasan permukiman umum serta 1 usulan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum.
1: Mantap pada saat ini sekitar 55% atau sekitar mantap atau rusak berat ini sepanjang 57 km dan ini sudah ditangani sepanjang 24 km. Dan ini ada 56 km yang kewenangannya ini non status bisa dibantulah oleh provinsi. Karena kami kabupaten ini pakai tanggung jawab masih 600 km. Jadi kami harapkan yang 56 km ini dari provinsi bisa membantu anggaran kami. Perbaikan rumah tidak layak huni 24 usulan, peningkatan kualitas pemugaran permajaan pemukiman umum 3 usulan dan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum ini 1 usulan. Besar harapan kami agar usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
0: Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah provinsi dalam penyusunan RKPD tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Paser optimistis dukungan pembangunan infrastruktur dan pemukiman dari pemerintah provinsi bakal meningkatkan konektivitas wilayah serta kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Tim khusus atau tim sus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim bergerak cepat mengobrak-abrik kawasan yang dikenal sebagai kampung narkoba di wilayah Kedondong, Samarinda. Dari penggerbekan di zona merah tersebut, polisi berhasil membongkar bisnis haram dengan perputaran uang fantastis yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dalam sehari. Operasi senyap ini dibentuk langsung oleh Dires Narkoba Polda Kaltim, Komis Pol Romilus Tamletahitu, sebagai bagian dari komitmen instansi dalam membersihkan wilayah-wilayah yang selama ini masuk kategori zona merah peredaran narkotika. Dalam penggerbekan itu, polisi mengamankan dua orang pelaku beserta barang bukti berupa sabu, siap edar, uang tunai hingga telepon genggam. Dari hasil pengungkapan, petugas menemukan dua amplop berisi paket sabu. Dalam satu amplop terdapat sekitar 105 paket dengan nilai diperkirakan mencapai 16 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Berdasarkan pengakuan yang diperoleh penyidik, peredaran di kawasan Gerondong tersebut dalam sehari bahkan dapat menghabiskan 4 hingga 5 amplop paket sabu. Ya, Romilus menyebut Samarinda masih menjadi salah satu daerah rawan peredaran narkoba di Kalimantan Timur, sehingga penindakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tegas tersebut sejalan dengan arahan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro yang terus menekankan perang terhadap narkoba tanpa pengecualian. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro disebut selalu menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika. Komitmen itu juga terlihat dari penanganan kasus peredaran etomidate yang turut menyeret oknum mantan kasat res narkoba Polres Kutai Kartanegara berinisial YB. Polda Kaltim memastikan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota internal yang terbukti terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan.

menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali. Cek fakta kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1. Iya, beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya setelah dilakukan penelusuran ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional for Transparency PHMPT.org. Dokumen setebal 38 halaman itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Jadi informasi ini berkategori hoax. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat kita dengar bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Ihsanul Ihsan membacakan surah An-Naba ayat 1-16 dengan penerjemah Ria Arda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khusus untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di Samarinda malam ini, pendengar Pro 1 RRI. Ya, Kementerian Transmigrasi, Kemantrans, meluncurkan Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul dan pusat ekonomi baru daerah. Program tersebut merupakan kelanjutan Transmigrasi Patriot tahun lalu yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi Mentrans Iftitah Sulaiman mengatakan, pada tahun ini program tidak hanya fokus pada riset, tapi juga pengabdian masyarakat. Iftitah mengatakan Kementrans ingin kawasan transmigrasi berkembang melalui kehadiran generasi muda dan peneliti yang mampu membaca potensi daerah secara langsung. Ya, pendengar perusahaan yang sebenarnya, menurutnya tugas Kementerian Transmigrasi adalah menciptakan ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Iftitah menilai pertumbuhan pusat ekonomi baru membuat perpindahan penduduk berlangsung alami karena terbukanya peluang kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan kini berhasil mengekspor durian ke Tiongkok setelah terhubung pasar internasional. Keberhasilan tersebut disebut meningkat kan permintaan durian sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani kawasan transmigrasi secara signifikan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali informasi untuk Anda ya. Kali ini dari manca negara pendengar Pro 1 RS Samarinda. Pemerintah Malaysia mengalokasikan hampir 1 miliar ringgit atau sekitar 4,4 triliun rupiah untuk memperbaiki toilet di sekolah-sekolah di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan alasan dibalik keputusan tersebut. Hal itu disampaikan saat peringatan Hari Guru Nasional Malaysia ke-55 tahun 2026 di Ipoh, Perak, Sabtu 16 Mei 2026. Dalam sambutannya, Anwar menegaskan bahwa anggaran besar tersebut diperlukan karena banyak fasilitas toilet sekolah yang tidak diperbaiki selama 2 dekade. Ya, rencana anggaran perbaikan toilet sekolah ini sebenarnya telah disampaikan Anwar sejak tahun lalu. Ia menilai kebersihan toilet memiliki peran penting dalam pendidikan karakter pelajar, termasuk mengajarkan kebersihan serta nilai-nilai moral. Menurutnya, fasilitas yang bersih juga mendukung kebutuhan siswa muslim untuk mengambil air wudhu sebelum beribadah. Anwar mengakui bahwa isu kebersihan toilet kerap diangkat dalam berbagai kesempatan, termasuk pada peringatan Hari Guru tahun sebelumnya. Ia bahkan menanggapi santai julukan yang sempat muncul terhadap dirinya. Anwar menyebut dirinya sempat disebut Menteri Toilet. Pendidikan tak hanya soal akademik. Ya, dalam kesempatan tersebut, Anwar juga menekankan pentingnya peran sekolah dan perguruan tinggi, khususnya dalam menanamkan nilai moral selain kecerdasan akademik. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan oleh rekan saya di Tarania yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Vultura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, lagu Siti Mawarni yang viral kini bergema hingga ke kota tepian dan menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika. Berawal dari keresahan warga yang mendalam, lagu ini sukses menarik atensi khusus pada jajaran kepolisian daerah Kalimantan Timur atau Polda Kaltim untuk memburu para pelaku di wilayah yang kini masuk ke dalam zona merah narkoba tersebut. Respon jeritan masyarakat, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Kaltim langsung bergerak taktis melakukan penggerebekan di salah satu wilayah yang kerap dijuluki Kampung Narkoba, tepatnya di kawasan Geng Kedondong dan Jalan Kahoy Samarinda. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu, menegaskan bahwa Samarinda menjadi salah satu titik fokus utama pemberantasan obat terlarang. Dalam operasi senyap ini, tim khusus dibentuk berhasil memutus mata rantai jaringan lokal. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil meringkus 2 orang tersangka yang berbagi peran dalam mengedarkan barang haram tersebut. Keberhasilan aparat kepolisian disambut haru dan penuh rasa syukur oleh warga setempat yang selama ini hidup dalam ketakutan akibat aktivitas ilegal tersebut. Kombes Pol Romilus menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi sedikitpun bagi para pelaku peredaran narkoba di wilayah Kaltim sesuai dengan instruksi Kapolda Kaltim. Kedua tersangka kini terancam hukuman berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mulai dari peran kurir, perantara, hingga bandar, undang-undang ini siap menjerat dengan pidana penjara minimal 5 tahun, hukuman seumur hidup, hingga eksekusi mati, serta denda materi hingga miliaran rupiah. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur bangsa kita untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita, tapi saat yang sama seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, Kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar setiap Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat berakhir pekan pendengar. Hari ini 17 Mei 2026 di Terania kembali hadir ke ruang dengar Anda, temannya Anda dalam rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan dari kawasan CRM Yamin, pendengar, saat ini terpantau jalanan cukup ramai lancar ya, dan juga cuaca cukup cerah setelah kita seharian tadi diberi mendung yang berkepanjangan ya, gerimis-gerimis kecil, namun sekarang udah cukup cerah pendengar. Untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan Anda di long weekend kali ini pendengar, selalu berhati-hati dan waspada juga di jalan ya, dan utamakan keselamatan. Di Tarania akan terus temani Anda dengan informasi dan lagu terbaik dalam Samarinda Malam ini.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Prosata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan mutasi dan rotasi terhadap 108 perwira tinggi dan perwira menengah pada Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 Brigadir Jenderal Polisi mendapatkan penugasan baru di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Tentu saja keputusan tersebut sebagai bagian dari penguatan organisasi dan pembinaan karir. Dan Kepala Divisi Humas Polri Joni Edison Isir mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan juga penyegaran organisasi dalam tubuh Polri. Dan dari Widai Suara, Kepolisian Utama TK2 Sespim Lemdiklat Polri menjadi Pati Lemdiklat Polri dalam rangka pensiun. Dan pendengar, Polri menyatakan mutasi tersebut dilakukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia serta mendukung pengembangan pendidikan dan pelatihan kepolisian di lingkungan Lemdiklat Polri. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khusus sebagai Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Federasi NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. PORPROV dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hari ini 17 Mei 2026 diperingati juga sebagai Hari Buku Nasional, di mana hari ini digunakan untuk momentum meningkatkan minat baca masyarakat. Dan Hari Buku Nasional ini lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat baca dan juga industri buku Indonesia di awal 2000-an pendengar, di mana momentum tersebut kemudian menjadi pengingat betapa pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Awal mula Hari Buku Nasional atau Harbuknas ini pertama kali digagas oleh Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar di tahun 2002. Pada saat itu Abdul Malik Fajar menjabat pada era Kabinet Gotong Royong 2001 hingga 2004. Dan peringatan tersebut lahir karena rendahnya tingkat literasi dan minat baca masyarakat Indonesia di masa itu. Selain itu juga industri penerbitan buku nasional juga dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya. Pada data UNESCO di tahun 2002, pendengar menunjukkan bahwa angka melek huruf masyarakat dewasa Indonesia hanya mencapai 87,9%, di mana angka tersebut masih berada di bawah Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Dan Indonesia pada saat itu juga hanya mampu mencetak sekitar 18.000 buku setiap tahunnya, dan jumlah tersebut jauh di bawah negara-negara lain, bahkan Jepang yang bisa mencapai 40.000 judul di setiap tahunnya yang tercetak. Dan kondisi tersebut akhirnya mendorong Abdul Malik Fajar untuk mengajak masyarakat lebih aktif membaca dan meningkatkan budaya literasi nasional. Lalu pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional juga memiliki kaitan erat dengan sejarah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pendengar, atau Perpusnas RI, yang resmi berdiri di tanggal 17 Mei tahun 80. Peran Perpusnas tidak hanya menyimpan koleksi buku dan arsip penting bagi Indonesia, tapi lembaga itu juga menjadi pusat pengembangan budaya membaca dan literasi masyarakat. Nah, tujuan dari peringatan Hari Buku Nasional ini tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya membaca sejak usia dini ya pendengar, dan juga supaya Hari Buku Nasional ini diharapkan mampu untuk mendorong perkembangan industri buku dan penerbitan Indonesia untuk literasi bagi pembangunan bangsa. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah negara mulai mengajukan pembelian beras kepada Indonesia menyusul keberhasilan swasembada beras nasional. Presiden mengatakan permintaan itu meningkat setelah beberapa negara menghentikan ekspor beras, jagung, dan juga gandum. Presiden mengungkap India dan Bangladesh termasuk negara yang menghentikan ekspor komoditas pangannya. Dalam kondisi tersebut, menurutnya membuat sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok kebutuhan pangan. Meski membuka peluang ekspor, Presiden meminta pemerintah tetap mengutamakan kepentingan petani dalam negeri. Presiden menegaskan penjualan beras ke luar negeri tidak boleh dilakukan dengan harga yang terlalu murah agar petani Indonesia tidak dirugikan. Presiden juga mengungkap ada negara yang meminta potongan harga ketika membeli beras dari Indonesia dan dalam kesempatan itu Presiden meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa kelurahan Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia dengan menyebut bahwa koperasi tersebut telah dilengkapi dengan sarana penunjang mulai dari gudang, kendaraan logistik, hingga sistem distribusi. Menurut Presiden, pembangunan koperasi dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan pemerintah mencatat lebih dari 9.000 gedung dan gudang koperasi telah siap secara fisik di berbagai wilayah di Indonesia. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bogil politik. Di menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro Satu RRI Samarinda dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio di malam hari ini dengan judul Secerca Harapan, produksi dari RRI Ranai. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Itu dari balai desa ada pertemuan tadi Bu Mirna. Gorengannya 20.000 ya Bu Mirna, campur ya.
1: Ini mau nunggu yang panas atau yang ada aja nih Pak RT?
0: Yang ada aja lah biar cepat. Besok-besok ditambah lagi gorengannya ya Bu Mirna, biar lebih banyak pilihannya dan tambah ramai.
1: Maunya sih gitu Pak RT. Ada onde-onde, ada pulut goreng, pastel, risol, gak cuma tempe, tahu, pisang sama bakwan aja. Tapi mau gimana lagi Pak RT? Modalnya gak ada.
0: Nah, pas ini.
1: Apanya yang pas Pak RT?
0: Begini Bu Mirna, desa kita tahun ini dapat program pembinaan dan pengembangan usaha. Tadi disampaikan sama Pak Kades, kami sebagai ketua RT diminta untuk mendata warga yang punya usaha. Katanya nanti akan ada pelatihan dan kemudahan mendapatkan modal untuk pelaku usaha kecil, Bu.
1: Alhamdulillah, kabar baik ini Pak RT kalau benar itu.
0: Benar Bu Mirna, formulirnya lagi disiapkan sama pihak desa. Nanti kalau sudah ada, kami akan langsung mendata Bu Mirna.
1: Jangan lupa usaha kami didata juga loh Pak RT.
0: Iya. Tolong sampaikan juga sama Pak Ridwan, suami Bu Mirna. Kan Pak Ridwan ada usaha budidaya ikan lele juga. Nanti tolong diingatin aja kalau saya lupa ya.

0: biasa, Bu Sri.
1: Loh, Bu Sri nggak ikut kegiatan di kantor desa hari ini?
0: Kegiatan apa, Pak Ridwan?
1: Ada pelatihan untuk pelaku usaha seperti kita, Ibu Sri.
0: Oh, itu. Ada kemarin Pak RT ke rumah kasih tahu. Terus, Bu Sri nggak ikut. Kan Bu Sri ada usaha keripik ubi. Hai, malaslah saya. Takkan ada hasil.
1: Kita kan belum tahu, Bu Sri. Siapa tahu dengan ikut pelatihan usaha, kita jadi berkembang. Katanya ada kemudahan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha loh, Bu Sri.
0: Bu Mirna sama Pak Ridwan sajalah dulu. Saya pun lagi sibuk, tak sempat hari ini. Oh, ya sudah kalau gitu kami pergi dulu ya, Bu Sri.

Bapak Ibu sekalian, peran desa memberikan pelatihan kepada pelaku usaha sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Nah, sebagai kepala desa, saya berharap nih kepada Bapak Ibu semuanya ya, agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nanti Bapak Ibu juga akan diberikan waktu untuk bertanya kepada narasumber setelah pemaparan materi. Silakan ya dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Untuk program pinjaman modal usaha nanti juga akan disampaikan di akhir acara. Begitu ya Bapak Ibu.

0: aja.
1: Oh iya iya 15, bentar ya. Kakak mau berapa kak?
2: Saya 25 ya bu, risolnya 10, yang lainnya campur aja.
1: Oh iya iya. Ah ini bang 15.000, makasih ya bang ya. Ah kak ini risolnya tinggal 6 ini, diganti pastel aja mau nggak kak? Ada isi ikan, ada isi sayur juga.
3: Wah,
2: diganti pastel laris sayur aja lah
3: sore ini bu Mirna.
1: Eh pak kades, alhamdulillah ini pak. Etalase gorengan inilah mimpi kami Pak Kades, mimpi punya usaha yang bisa membantu meningkatkan perekonomian kami. Nah, kak, kak ini 25 tadi ya kak ya risolnya, yang 4 diganti pastel sayur ya.
2: Ya, makasih ya Bu,
1: sama-sama.
3: Alhamdulillah, semoga makin maju ya usahanya Bu Mirna.
1: Amin, ya Allah, amin. Pak Kades mau ambil ikan lele?
3: Iya Bu. Pak Ridwan ada?
1: Ada, langsung ke belakang aja ya Pak Kades. Itu tuh, dekat kolam.

0: Iya, lagi sibuk Pak Ridwan?
1: Enggak Pak Kades, cuma ngasih makan ikan aja. Ini lelenya udah saya siapkan, udah saya bersihkan juga, tinggal dimasakkan aja nanti.
0: Wah, terima kasih loh ini sudah dibersihkan. Ini uangnya 60 ribu Pak Ridwan.
1: Terima kasih Pak Kades.
0: Jadi gimana Pak Ridwan, sudah ada perkembangan belum usahanya?
1: Alhamdulillah Pak Kades, mulai banyak kemajuan. Bukan cuma karena bantuan pinjaman modalnya, tapi setelah ikut pelatihan kemarin, saya jadi tahu bagaimana cara mengelola usaha yang baik. Dari mulai mengatur keuangan, pemasaran, dan lainnya.
0: Wah, syukurlah Pak Ridwan. Saya pun ikut senang dengarnya. Mudah-mudahan nanti kami bisa mengadakan pelatihan lagi Pak Ridwan, supaya pelaku usaha di desa kita yang kemarin belum sempat ikut bisa dapat ilmu juga seperti Pak Ridwan.
1: Setuju Pak Kades, supaya ekonomi di desa kita bisa lebih maju. Kami yang udah pernah ikut pun, kalau bisa kita ikutkan lagi nanti Pak Kades, biar lebih banyak ilmunya.
0: Iya, boleh juga tuh Pak Ridwan ya, nanti akan kami pertimbangkan.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Iya, di mana?
0: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Obrolan Komunitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Anda dalam obrolan komunitas, tentunya dengan cerita-cerita inspiratif dari berbagai komunitas yang ada di sekitar kita. Nah, malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan komunitas One Day One Juice ya. Sebuah komunitas yang bergerak dalam literasi Al-Quran dan tentunya mengajak masyarakat untuk membaca satu juz setiap harinya. Sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro 1 RRI Samarinda malam hari ini ada Ibu Solehati, Mbak Solehati dan Mbak Sulis ya.
5: Iya.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kedua narasumber yang luar biasa sudah hadir menyempatkan waktunya. Terima kasih loh sebelumnya kepada Mbak-mbak yang sudah menyempatkan waktunya ke studio RRI malam hari ini ya. Keduanya adalah penggerak dari komunitas One Day One Juice. Dan pendengar, kami mungkin langsung akan mengajak Anda juga untuk bisa berpartisipasi. Misalnya Anda ada pertanyaan atau Anda ada yang ingin disampaikan terkait dengan obrolan komunitas malam hari ini, di jalur telepon kami pendengar di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Mungkin langsung saja ya kita ke pertanyaannya. Iya, jadi sebenarnya boleh diceritakan dulu kepada pendengar yang saat ini sedang mendengarkan juga ya Mbak ya, ini apa sebenarnya komunitas One Day One Juice ini? Apakah ada yang melatar belakangi hadirnya komunitas ini? Silakan.
5: Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di sini untuk bisa berbagi ya, berbagi cerita terkait dengan komunitas kami. Jadi untuk yang melatar belakangi komunitas One Day One Juice ini adalah awalnya mungkin dari ada seorang pemuda yang melihat saudaranya itu tilawah, kok bisa rutin tilawahnya setiap hari gitu kan, satu hari satu juz. Kemudian dia terinspirasi untuk memulai juga tilawah satu hari satu juz. Kemudian dia mengajak teman-temannya mengumpulkan orang 30 orang. Kemudian dalam 30 orang itu akhirnya terbentuklah dalam satu grup gitu ya, satu grup pemuda. Kemudian mereka ngaji satu juz, akhirnya dalam sehari bisa khatam ngaji satu juz gitu ya, satu orang. Nah akhirnya setelah itu mereka dengan hadirnya seperti itu memulai untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di komunitas One Day One Juice seperti itu.
4: Baik, nah berarti tujuan utamanya adalah untuk mengajak lingkungan terdekat gitu ya, untuk mulai membiasakan diri membaca Al-Quran gitu ya.
5: Iya, betul.
4: Ini tadi sempat disebutkan juga karena sudah terkumpul ada 30 orang dan satu orang membaca satu juz berarti gitu ya. Jadi dalam satu hari terselesaikan 30 juz itu secara kolektif berarti ya awalnya.
5: Awalnya seperti itu.
4: Awalnya seperti itu. Nah kalau sekarang nih bagaimana nih mekanisme kegiatan membaca satu juz sehari ini dijalankan oleh para anggota komunitasnya atau bagaimana? Oh ya, dan saat ini untuk komunitas One Day One Juice ini sudah tersebar juga ya di Indonesia ya?
5: Iya betul, jadi tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh di seluruh dunia.
4: Wow, luar biasa.
5: Ya, ada 21 negara yang sudah ikut bergabung di komunitas One Day One Juice.
4: Wah, jadi memang ini sebuah komunitas yang besar ya, Mbak ya.
5: Iya, betul. Ya. Jadi komunitas kami ini juga sudah ber-SK dan berlandaskan hukum seperti itu.
4: Jadi memang sudah tersebar tidak hanya di Indonesia pendengar, tapi juga ada di 21 negara lain gitu ya.
5: Iya, betul.
4: Di seluruh dunia, luar biasa, Masya Allah. Jadi kita lanjutkan nih, bagaimana sebenarnya mekanisme kegiatan membaca satu juz satu hari ini, mungkin bisa dijelaskan.
6: Ya Kak, sebelumnya izin menjabarkan ya, sebenarnya untuk sekarang ODOTS itu ada 4 program Kak.
4: Okay.
6: Jadi ODOTS tidak hanya One Day One Juice, tapi di program itu ada 4 macam, yaitu ada namanya Odol Kids atau One Day One Lembar. Jadi untuk itu untuk anak-anak gitu, jadi satu hari untuk satu lembar. Terus ada namanya ODOTS Star. ODOTS Star itu untuk biasanya untuk member yang baru mau memulai. Biasanya kan mereka ngerasa kayaknya berat banget ya satu juz gitu. Jadi ini untuk orang-orang yang rasa ODOTS Star itu tidak dibatasin Kak, minimalnya paling sedikitnya itu satu ayat gitu. Jadi supaya member itu tidak merasa berat gitu, karena awalnya kan ODOTS gitu kan, banyak teman-teman itu yang pengen ikutan tapi ngerasa kayaknya gak mampu deh gitu. Jadi terbentuklah ada namanya ODOTS Star ini gitu. Jadi tidak membatasi, minimal satu ayat gitu. Terus untuk selanjutnya ada ODALF atau One Day One Half, jadi satu hari setengah juz gitu. Terus ada lagi yang program pertamanya itu Kak, ODOTS itu One Day One Juice. One Day One Juice yaitu dia minimalnya satu juz, jadi dia bisa lebih.
4: Oh gitu.
6: Bisa lebih.
4: Jadi memang dibaca untuk One Day One Juice ini berarti dibaca satu hari satu juz. Nah itu untuk mungkin pembagiannya dibacanya per berapa ataupun setiap sehabis melakukan sholat lima waktu gitu ya, itu terserah para anggota gitu ya.
6: Iya
5: ya, betul.
6: Jadi kalau kita udah selesai baru kita laporan.
4: Oh gitu. Oh gitu. Jadi tetap dilaporkan berarti ya?
5: Iya, jadi semuanya ada grupnya, membernya masing-masing. Jadi setiap member itu ada 30 orang. Jadi punya bagian masing-masing untuk membaca juz berapa. Nanti setelah selesai membaca nanti dilaporkan di grup tersebut.
4: Oke. Jadi sebenarnya ini mungkin banyak yang baru tahu juga, ternyata komunitas One Day One Juice ini sudah selain memang sudah tersebar di banyak negara, tapi ternyata untuk surah Al-Qur'an yang dibacakan ini juga ada pembagiannya ya, maksudnya ditetapkan gitu ya.
6: Bagaimana? Kalau untuk pembagiannya itu enggak ada Kak. Hanya saja kalau misalkan biasanya teman-teman itu tuh ada pembiasan, oh saya udah baca misalkan dari Al-Fatihah nih, hari ini selesai Al-Fatihah, besok lanjutin, atau mungkin bisa surah lain random aja gitu. Intinya dia hari ini udah ngaji sesuai dengan program yang dia pilih ya. Gitu. Misalkan dia ODOTS berarti dia menyelesaikan satu hari satu juz. Ketika dia sudah menyelesaikan baru dia lapor ke grup itu. Jadi tujuannya grup itu untuk mengajak teman-teman ini supaya istiqomah membacanya gitu Kak.
4: Untuk membiasakan ini ya, untuk membuat istiqomah tadi ya.
5: Iya betul.
6: Istiqomah dan juga memotivasi sebenarnya Kak. Biasanya kan orang tuh harus ada temennya dulu baru dia semangat gitu.
4: Iya, dan ini selalu dilaporkan juga ya setiap sehabis membaca Al-Qur'annya ya.
5: Iya betul.
4: Oke. Nah, ini kan sudah dijelaskan memang sebenarnya ini adalah salah satu komunitas yang anggotanya pun sudah banyak, yang anggotanya juga punya tujuan yang sama, yaitu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran supaya istiqomah gitu ya, supaya bisa terus-menerus membaca Al-Quran. Nah ini boleh diceritakan gak sih, sudah berapa anggota yang bergabung dalam komunitas ini, dan apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa bergabung menjadi anggota dari One Day One Juice ini?
5: Ya kalau untuk bergabung untuk saat ini sih kita sudah anggota member kita sekitar 163.000.
4: Wow,
5: untuk di seluruh di Indonesia dan juga di dunia. Jadi insya Allah kita punya target itu member itu sampai 175.000. Nah, untuk apa tadi ya pertanyaannya, saya lupa.
4: Ada berapa anggota dan apakah ada syarat khusus gitu untuk bisa?
5: Ya, untuk syarat khusus tidak ada. Yang penting punya WA dan bersedia untuk masuk di grup, ya insya Allah, dan komitmen untuk ngaji sesuai dengan programnya, entah itu nanti pilihannya Odosh atau Odaf atau Odol atau Odoshtar, itu insya Allah bisa aja.
4: Oke. Okay. Apakah ini ada yang membimbing gitu ya setiap masing-masing grup? Ini berarti kan sistemnya pakai grup WhatsApp ya?
5: Iya, betul.
4: Nah, itu setiap ada grup ini, apakah ada yang membimbing, dalam arti ini yang mengingatkan ataupun ini yang mencatat laporan gitu?
5: Iya, ada. Jadi setiap grup itu ada koordinatornya. Mm-hmm. Jadi koordinator tugasnya tidak hanya koordinasi, ada juga penanggung jawabnya. Jadi per 10 orang itu ada penanggung jawabnya. Jadi tugasnya adalah mengingatkan member-member yang belum laporan.
4: Oke.
5: Okay. Begitu.
4: Oh, baiklah. Jadi ini tadi ya pendengarnya, bahwa komunitas Wandi Wanjus ini tidak hanya dengan tujuan meningkatkan kuantitas membaca, tapi juga kualitas pemahaman Al-Quran juga berarti ya?
5: Iya, betul.
4: Oke, luar biasa ya. Nah, adakah mungkin pengalaman menarik dari para anggota, mungkin

0: kan gitu. Mm-hmm. Karena ketika untuk pengurusnya ya Kak, ke kita itu ada kegiatan rutin per tahunnya itu ada namanya rakor.
1: Oh.
0: Atau rapat koordinasi. Mm-hmm. Jadi ketika kita ngerasa lemah tuh kan kayak malas banget gitu kan, apalagi ngurusin satu area gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak kegiatannya kok banyak banget ya gitu. Ketika di rakor prof itu kayak kita tuh kayak ngerasa nge-recharge lagi Kak.
1: Okay.
0: Ketemu. Jadi mm-hmm. di rakor prof itu kita untuk ketemu teman-teman di tempat lain gitu. Kita ketemu di satu tempat, kita mempresentasikan, entah mempresentasikan program yang kita jalankan di masing-masing area gitu. Baru nanti kita sharing-sharing di situ. Jadi kayak ngerasa ditemenin aja gitu Kak.
1: Mm-hmm.
0: Gitu, ngerasa enggak sendiri. Ketika kita futur, kita kayak ditarik lagi gitu, enggak yeah. sendiri.
1: Jadi selalu merasa ada yang backup gitu ya, selalu merasa punya keluarga yang selalu siap untuk mengembalikan kita ke jalan yang lurus lagi, ayo baik lagi gitu ya, bawa ya, jalan betul. Lagi gitu ya.
0: Ya.
1: Nah ini tadi sempat diceritakan juga ada rakor ya, rapat koordinasi ya.
2: Iya, mohon maaf, sebenarnya namanya raker prof ya, jadi rapat kerja provinsi Kaltim.
1: Uh-huh.
2: Jadi insya Allah akan dilaksanakan bulan depan di tanggal 27-28 Juni 2026 di Balikpapan. Seperti itu, jadi setiap tahun kita ada pertemuan pengurus di provinsi Kaltim.
1: Uh-huh.
2: Dihadiri dari 8 atau 9 DPA ya.
1: Uh-huh.
2: Jadi untuk setiap kabupaten kota itu ada pengurusnya, namanya Dewan Pengurus Area. Ya. Nah, khususnya kalau di Samarinda ini teman saya ini di sebelah saya adalah ketua DPA Samarinda, beliau ini. Jadi insyaallah nanti hadir juga ya di Raker Park belum depan insyaallah. Ya seperti itu. Jadi di situ nanti kita bikin acara menyusun rencana-rencana kerja kita ke depan, apa yang harus kita kerjakan untuk bisa menambah member di komunitas Mondi Wanjes.
1: Oke. Nah, ini tadi kan membernya, anggotanya sudah banyak dari latar belakang yang berbeda-beda juga tentunya. Nah ini adakah mungkin anggota-anggota yang ketika masuk ini bersemangat tapi di tengah jalan sudah mulai kendur ini motivasinya? Nah bagaimana komunitas ini bisa memotivasi anggota yang awalnya kesulitan untuk konsisten membaca satu juz per hari ataupun membaca Al-Quran gitu ya? Mungkin dari latar belakang yang sebelumnya jarang membaca Al-Quran tapi ingin berubah gitu ya, dan juga bergabung akhirnya ke komunitas ini tapi di tengah jalan motivasinya menurun nih, gimana nih komunitas One Day One Juice ini bisa mengembalikan keyakinan, kepercayaan untuk belajar lagi?
2: Ya mungkin kalau dari kami, kita melakukan pendekatan ya, pertama kepada member, kemudian juga selain itu teman-teman pengurus khususnya yang di kota ataupun kabupaten, kita ada selain program yang mengaji tadi, kita juga ada program yang namanya Ngaos.
1: Mm-hmm.
2: Ngaos itu ngaji on the street.
1: Okay.
2: Jadi biasanya kita adakan itu di setiap kota ataupun kabupaten, itu sebulan sekali. Nah itu kita acaranya itu mengaji ya, jadi di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat umum kita adakan yang namanya ngaji bareng seperti itu. Atau nanti di sela-sela itu nanti ada di selipin yang namanya kalkulus, kajian ala ustadz. Nah di situ juga bisa merecharge kembali semangat dan motivasi teman-teman yang mungkin sudah mulai hilang motivasinya.
1: Mm-hmm. Jadi memang kegiatannya banyak ya, ada kegiatan-kegiatan tambahan juga ya untuk para anggotanya ini selain ya tentunya membaca Al-Quran tadi ya.
2: Iya betul.
1: Nah tapi ini metodenya membaca Al-Qurannya membaca Arabnya saja kah atau juga terjemahannya kita baca dan juga dipahami sebenarnya?
2: Kalau di komunitas One Day One Juice, kami itu juga sebenarnya tidak hanya program ODOS saja. Jadi di dalam komunitas One Day Juice juga ada program yang namanya PSA, Pusat Syiar Al-Quran. Nah, di dalam program Pusat Syiar Al-Quran itu kita ada namanya kajian KKTA. Jadi di situ kelas khusus kita membaca terjemahan Al-Quran.
1: Mm-hmm.
2: Jadi setiap hari itu 1-2 halaman, itu juga sama mekanismenya, dilaporkan setiap hari. Kemudian nanti setiap minggu itu ada kajian, jadi kajiannya via Zoom karena mungkin membernya juga tidak hanya di Samarinda ataupun di Kaltim, karena kita punya member di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, jadi yang daftar juga lumayan banyak ya. Jadi seminggu sekali

0: kita ada kajian bersama Ustadz untuk mengkaji Al-Quran itu sendiri.
1: Wah, luar biasa ya. Jadi pokoknya tidak dilepas ya, selalu dibersamai gitu, selalu dimonitoring gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini kan sudah berdiri berapa tahun berarti komunitas One Day One Juice ini?
0: Nah, kita berdiri dari tahun tanggal 11 November 2013. Jadi sudah sekitar 15 tahun, jalan 16 tahun ya.
1: Luar biasa.
0: Seperti
1: sudah,
0: itu.
1: Sudah menuju 16 tahun. Nah, selama 16 tahun ini komunitas One Day One Juice ini berdiri dan tentunya menebarkan manfaat juga ya untuk masyarakat. Nah, ini bagaimana tanggapan masyarakat secara umum terhadap keberadaan One Day One Juice di lingkungan mereka? Mungkin atau di cerita-cerita mungkin dari anggota gitu, setelah mereka tergabung dengan One Day One Juice ini, mungkin ada perubahan ataupun tanggapan dari lingkungan terdekat mereka, mungkin keluarga mereka gitu, yang melihat ada gimana nih ceritanya? Mungkin
0: ya, mungkin kalau tanggapan dari keluarga terdekat ya, kalau keluarga terdekat mungkin termotivasi kembali ikut juga gitu. Jadi ketika melihat kita tilawah setiap hari, ya tergerak juga hatinya untuk ikut bergerak untuk ngaji tilawah satu hari satu juz. Tapi mungkin awalnya berat, mungkin diawali dengan yang ngajinya setidaknya ngaji satu hari satu halaman, dan bisa dilakukan setiap hari itu keistiqomahannya aja sih yang lebih dulu diutamakan begitu.
1: Jadi tergerak ya berarti ya lingkungan terdekat ini. Baiklah, nah tentunya kan ada setiap yang dilakukan ini mungkin nggak mulus-mulus begitu saja ya. Maksudnya dalam membiasakan diri untuk membaca Al-Quran kembali, ataupun membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dengan target setiap hari itu. Nah, adakah tantangan terbesar mungkin yang dihadapi mungkin Mbak Sulis ataupun Mbak Solehati ataupun anggota lainnya ya, yang dihadapi oleh anggota One Day One Juice ini dalam menjalankan misi membaca satu juz satu hari atau membaca sesuai dengan program yang dipilih tadi?
2: Kalau untuk anggotanya Kak, biasanya itu mereka awal-awalnya tuh semangat Kak. Jadi kayak apa ya? Kayak ngoyo bahasanya. Ngoyo mau ngambil odot nih. Awalnya mungkin dia jalan lah. Tapi ujung-ujungnya biasanya kita itu ada apa namanya, Mbak ya? Kalau misalkan mulai lambat-lambat.
0: Ya biasanya sih kalau di tengah jalan tuh biasanya kan kalau di awal-awal kan ini semangat ya. Terus ada teman-teman juga yang selalu, apalagi kita baru kenal orang baru, terus ketemu teman-teman baru yang di luar Samarinda gitu ya. Jadi kita excitednya tuh luar biasa gitu ya, semangatnya. Nah, ketika ada satu atau dua orang mulai kurang motivasinya, itu biasanya kita bisa terpengaruh juga sih kadang. Tapi ya kita kembali ke niat awal kita di bergabung di ODOS-nya untuk apa? Ketika memang kita sebenarnya kan kita ikut gabung di ODOS-nya kan tujuannya untuk diri kita sendiri, untuk bisa istiqomah mengaji satu hari satu juz. Karena kan salah satu kenapa kita harus rajin mengaji itu ya, karena kan kalau saya pribadi sih tujuan saya untuk di ODOS ini supaya kan katanya Al-Quran itu bisa menjadi syafaat kita ya di akhir kelak. Nah, itu jadi setidaknya itu bisa salah satu senjata kita gitu ya. Kita nggak tahu nih kebaikan apa yang bisa membawa kita ke surganya Allah gitu ya. Jadi yang pertama mungkin dari Al-Quran itu, selain nanti pada saat kita sudah mati meninggal gitu ya, itu bisa menjadi cahaya di alam kubur kita, itu juga bisa menjadi syafaat ya di akhir kelak nanti.
1: Oke, nah ini kan dengan program-program yang memang sudah dibuat oleh komunitas One Day One Juice ini, mungkin ada beberapa akhirnya anggota yang sudah berhasil mencapai target ataupun akhirnya bisa khatam Al-Qur'annya tuh berulang gitu ya, tidak hanya sekali gitu. Nah, ini ada nggak sih cerita inspiratif atau tanggapan dari anggota yang akhirnya sudah berhasil khatam Al-Qur'an sesuai dengan target gitu, berarti menyelesaikan misinya nih. Apakah ada tanggapan-tanggapan gitu yang masuk ke Mbak Solehati dan Mbak Sulis gitu terkait anggota yang sudah berhasil menghatamkan Al-Qur'an?
0: Kalau yang anggota berhasil menghatam Al-Quran, apalagi yang baru pertama kali ya, itu pasti sangat bahagia sekali member kita itu. Jadi semakin semangat untuk mengejar targetnya, menyelesaikan one day one juice-nya seperti itu. Bahkan ada yang sampai nambah, nggak cukup nih one day one juice, sampai dua jus gitu, seperti itu. Ketagihan sehari juga. Ketagihan jadinya.
1: Keren ya. Dan ini jadinya benar-benar akhirnya manfaatnya tuh terasa gitu, bahkan di pribadi orang-orang yang memang sudah tergabung gitu ya di komunitas ini ya. Jadinya khatam Al-Quran satu Al-Quran dalam 30 hari itu kurang gitu, mau khatam lagi, mau khatam lagi akhirnya ya.
0: Iya, jadi ketagihan.
1: Luar biasa. Nah, kalau misalnya bulan Ramadan kemarin ya, ini ada program-program khusus kah? Atau sebenarnya bagaimana komunitas One Day One Juice ini menyesuaikan programnya selama bulan Ramadan? Kemarin itu kan.
2: Kalau bulan Ramadan itu biasanya kita ada tarhib Ramadan gitu, Kak.
1: Oke. Okay. Gitu. Ada kegiatan baru lagi ya berarti.
2: Iya, bukan? Terus ada kayak menyalurkan Al-Qur'an gitu. Terus terus apa lagi? Kalau setelah
0: ya, kalau di khusus program mengajinya, kita biasanya khususnya di grup saya ya. Kalau di grup saya itu kalau bulan Ramadan targetnya tidak satu jus, jadi masing-masing nambah. Member itu punya target masing-masing. Misalnya ada yang dua kali khatam, ada yang tiga kali khatam, ada yang empat kali khatam. Jadi satu hari bisa sampai tiga, empat, atau lima jus, begitu.
1: Wow, luar biasa. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ternyata dari berdiri di tahun 2013 ya, tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah tersebar di banyak negara juga dengan anggota yang luar biasa banyaknya juga. Nah, ini mungkin ada pendengar yang akhirnya tertarik untuk bisa bergabung dalam One Day One Juice ini. Boleh diberitahu bagaimana caranya nih, Mbak?
0: Ya.
2: Kalau untuk wilayah Samarinda kayak itu bisa WA, bisa via IG mungkin kayak ya. Bisa IG di odots.samarinda.
1: Odots. ODOJ ya. Dot Samarinda ya, ya. Oke,
2: atau
1: nanti
2: dia Odot Samarinda juga muncul nanti ya.
1: Ah, oke, jadi memang bisa dihubungi melalui DM Instagram ataupun WhatsApp. Udah ya. Ada tertera juga ya di
2: sudah.
1: Instagramnya ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Setelah itu nggak ada syarat ya, syarat-syarat khusus mungkin atau minimal usia nggak ada juga ya, batasan usia?
2: Kita tidak dari ada. Anak-anak ada kak. Wow. Odol kids.
1: Nah, iya. Ini nih ada minimal nggak kalau anak-anak nih, berapa tahun biasanya yang anggota yang sudah bergabung ini?
0: Kalau minimalnya tidak ada sih, selama anak itu sudah bisa mengaji, membaca, kemudian dia bisa komitmen untuk lapor di grup, ya kita terima.
2: Intinya kita di komitmennya sih, Kak.
0: Iya, komitmennya.
1: Oke deh. Mungkin sebagai penutup ya, Mbak-mbak, ini ada pesan apakah mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membaca Al-Quran secara rutin dan juga manfaat bergabung di komunitas One Day One Juice ini?
0: Ya, mungkin dari Mbak Sulis dulu.
2: Apa tadi pertanyaan?
1: Pertanyaannya, pesan apa mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya membaca Al-Quran secara rutin dan juga manfaat-manfaat bergabung dengan One Day One Juice?
2: Ya, kalau misalkan untuk manfaat membaca Al-Qurannya kan kita ada hadisnya tuh untuk membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu dinilai dengan 10 pahala. Kalau ketika, apalagi ketika Ramadan itu dikalikan 10 lagi gitu. Masya kan ya gitu. Jadi untuk gimana kenapa sih kita harus bergabung Odots itu supaya kita memotivasi kita untuk mengejar pahala itu, Kak. Mungkin enggak untuk pahala tapi untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kita tetap berada di jalan istiqomah lah, Kak. Ya, karena di Odots itu kan ibarat tuh ketika kita itu lepas ada yang narik kita lagi. Ada yang ngajak kita lagi gitu. Ketika kita lupa ada yang ngingetin lagi. Karena di Odots itu ketika kita sehari lupa nih, Kak, atau misalkan ada kendala apa enggak laporan. Itu kita bakal di-chat sama adminnya.
1: Oh. Gitu. Jadi betul enggak dilepas ya?
2: Iya, betul enggak dilepas, Kak. Jadi itulah alasannya kita itu bakal tetap istiqomah gitu. Bahkan untuk wanita yang mungkin kan enggak bisa setiap bulan kan pasti ada halangan, Kak, ya. Itu kita ada opsi lainnya selain membaca Al-Quran. Itu kita bisa membaca terjemahan atau mendengar murotal sebagai penggantinya. Jadi bahkan ketika kita nggak bisa membaca Al-Quran pun, kita tetap dijaga gitu.
1: Mm-hmm. Dan gitu, itu tetap dilaporkan ya?
2: Iya benar. Ya,
0: betul.
1: Oke, mungkin ada yang mau ditambahin?
0: Oke, kalau dari saya, buat pendengar dan semua yang siapapun yang melihat siaran ini, ayo kita gabung di komunitas One Day One Juz. Jadi tidak, jangan takut untuk tilawah satu hari satu juz ya, karena kita juga tidak hanya program itu saja, kita juga mungkin dari awal odostar mungkin yang cuma satu hari satu ayat ataupun berapa ayat sesanggupnya saja, karena seperti yang dikatakan tadi, satu hurufnya bisa apa dibalas dengan 10 kebaikan ya. Jadi kalau kita yakin ada kebaikan yang akan datang, atau kita merasa gimana ya, kenapa ya hidup saya seperti ini terus, kenapa target karir kita atau impian kita tidak tercapai, mungkin bisa jadi kita jauh dari Al-Quran seperti itu. Ayo kita kembali lagi ke Al-Quran. Insya Allah dengan kita semakin dekat dengan Al-Quran, harapan-harapan, impian-impian yang ingin kita capai itu akan dimudahkan oleh Allah SWT.
1: Amin, insya Allah ya. Makanya jangan ragu untuk bergabung di One Day One Juz ya pendengar. Jadi untuk menambah pahala, mengingatkan juga, ternyata gak dilepas kok. Jadi kalau lupa-lupa ada yang ngingetin ya nanti ya.
0: Iya betul.
1: Luar biasa. Itu tadi ya pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia, obrolan mengenai komunitas One Day One Juz. Ini komunitas yang luar biasa pendengar ya, karena mendorong kita untuk bisa membaca satu juz Al-Quran setiap harinya. Tapi ternyata banyak juga program-program yang tidak harus satu juz setiap hari. Ada yang minimalnya satu ayat, ada yang satu halaman ya.
0: Iya.
1: Ya luar biasa ya pendengar. Nah semoga cerita malam hari ini bisa memotivasi Anda semua untuk bisa lebih dekat kembali dengan Al-Quran dan juga membangun kebiasaan membaca yang bermanfaat. Terima kasih kepada Mbak Solehati ya, dan
0: sama-sama.
1: Juga Mbak Sulis.
0: Terima kasih juga Mbak
1: yang malam hari ini sudah menyempatkan waktunya hadir ke Pro Satu RRI Samarinda dan bercerita mengenai komunitas One Day One Juz ini. Untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan siaran langsung kami yang kami hadirkan di YouTube RRI Samarinda. Terima kasih untuk Anda, selamat malam dan sampai jumpa di obrolan komunitas berikutnya.

Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartinistraat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartinistraat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan

0: karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: hanya kaulah arti.
1: Ngapain kamu ya?
2: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
1: Berita apa?
2: Ini loh, coba kakak baca deh.
1: Ya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
2: Memangnya kenapa?
1: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
2: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
1: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
3: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1. Yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
2: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
1: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
7: 97,6 FM Pro 1.

Prosata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa di Minggu malam kami akan hadirkan untuk Anda Melodi Memori. Dan Melodi Memori malam hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal Stevie Wonder. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali kami kembali menemani Anda dalam sajian Melodi Memori. Pendengar, di Melodi Memori malam ini kita akan menyelami perjalanan seorang legenda hidup musik sedunia, Stevie Wonder. Sosok yang sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa meski terlahir tanpa penglihatan. Dan pendengar, ia bukan hanya penyanyi tetapi juga penulis lagu, produser dan multi-instrumentalis. Kisahnya adalah tentang keterbatasan yang berubah menjadi kekuatan.
1: Betul sekali, Vira. Nah, Stevie Wonder ini lahir dengan nama Stephen Hardaway Judkins di tanggal 13 Mei 1950 di Michigan, Amerika Serikat. Nah, ia mengalami kebutaan akibat komplikasi kelahiran prematur. Stevie mulai belajar bernyanyi dan memainkan alat musik di gereja sejak usia dini, terutama piano, konga, dan harmonika. Wonder ikut dalam gereja Whitestone Baptist, yang dimana ia akhirnya mengikuti kegiatan paduan suara dan menjadi solois ketika usianya 8 tahun.
0: Dan di usia 11 tahun, bakatnya ditemukan oleh Motown Records dan ia dijuluki Little Stevie Wonder. Dan pendengar, sejak saat itu dunia mulai mengenal keajaiban kecil ini. Di sesi pembuka kali ini, pendengar, kita akan hadirkan lagu Fingertips, dan lagu ini direkam secara live saat Stevie masih berusia 12 tahun. Ini sangat luar biasa ya, dan langsung melambungkan namanya ke puncak tangga lagu Billboard.
1: Energi yang spontan, penuh improvisasi harmonika, dan memperlihatkan karisma panggung yang luar biasa untuk anak seusianya. Nah, lagu ini menjadi bukti awal bahwa ia memang wonder atau keajaiban.
0: Benar banget, dan lagu selanjutnya pendengar adalah Uptight, Everything's Alright. Dirilis tahun 1965, dan lagu ini menandai transisinya dari penyanyi cilik menjadi artis remaja yang matang secara musikal. Ritmenya ceria, penuh semangat Motown klasik, dan liriknya bercerita tentang cinta sederhana yang tulus. Lagu ini membuka babak baru dalam karirnya.

101.1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar melodi memori Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Memasuki era 1970-an, Stevie Wonder memasuki fase yang disebut banyak kritikus sebagai periode klasik, di mana ia mendapatkan kebebasan kreatif penuh dari Motown, dan album-albumnya tidak hanya sukses secara komersial, tapi juga revolusioner secara musikal. Ia banyak bereksperimen dengan synthesizer dan aransemen yang kompleks.
1: Benar, dan salah satu lagu pentingnya adalah Super Superstition. Lagu ini punya groove funk yang kuat dengan riff clavinet yang ikonik, dan uniknya lagu ini bercerita tentang bahaya dan efek negatif nih dari mempercayai tahayul atau mitos yang tidak berdasar. Liriknya memperingatkan bahwa hidup dalam ketakutan akan tahayul justru akan membawa kesialan, menekankan pentingnya logika dan keyakinan diri daripada mempercayai hal-hal mistis.
0: Nah, selain itu, kamu juga akan dihadirkan kepada Anda. Kok gini ya?
1: Maaf, typo-typo.
0: Ya.
1: Ulang.
0: Selain itu, Anda juga dihadirkan sebuah lagu yang berjudul You Are the Sunshine of My Life. Nah, kalau lagu ini lebih lembut dan romantis, menunjukkan sisi lain dari Stevie Wonder yang penuh perasaan. Melodinya hangat dan sederhana, namun sangat menyentuh. Lagu ini membuktikan kemampuannya menulis lagu cinta yang abadi.
1: Nah, pendengar, di dua lagu ini kita akan melihat dua wajah Stevie Wonder nih, energik dan reflektif. Kombinasi itulah yang membuatnya tak pernah kehilangan tempat di hati para penggemarnya. Ia tidak terjebak dalam satu warna musik saja, justru keberaniannya bereksperimen membuatnya terus relevan.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian Melodi Memori di malam hari ini. Stevie Wonder juga dikenal sebagai musisi yang vokal dalam isu sosial. Ia aktif memperjuangkan hak-hak sipil dan kesetaraan ras, dan musiknya seringkali menjadi medium pesan kemanusiaan. Karena Stevie percaya bahwa lagu bisa menjadi alat perubahan.
1: Salah satu contohnya adalah Living for the City. Lagu ini berkisah tentang perjuangan hidup seorang pemuda kulit hitam miskin dari Mississippi yang pindah ke New York untuk mencari kehidupan yang lebih baik, namun justru menghadapi rasisme sistemik, kebrutalan polisi, dan jebakan kemiskinan kota. Lagu ini pendengar menyoroti kerasnya diskriminasi dan ketidakadilan sosial.
0: Dan pendengar, terdapat juga lagu yang berjudul Higher Ground, di mana lagu ini bercerita tentang kesempatan kedua dalam hidup, pertumbuhan spiritual, dan kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lagu ini ditulis oleh Stevie bahkan sebelum dia mengalami kecelakaan mobil parah di tahun 1973, namun liriknya seolah-olah menjadi refleksi atas kesempatan hidup kedua yang ia terima setelah sembuh.
1: Dari dua lagu ini, pendengar terlihat bahwa Stevie bukan hanya entertainer, tetapi juga storyteller. Ia menyampaikan realitas sosial dengan cara yang elegan dan juga musikal, pesannya kuat namun tetap enak didengar. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan Living for the City dan Higher Ground.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, di balik kesuksesannya kehidupan pribadi Stevie Wonder juga penuh warna ya. Ia beberapa kali menikah dan memiliki anak-anak yang juga berbakat nih di bidang musik. Keluarga menjadi sumber inspirasi besar dalam hidupnya dan ia juga dikenal sebagai sosok yang hangat dan penuh kasih.
1: Betul, dan salah satu lagu cinta legendaris dari Stevie Wonder adalah I Just Called to Say I Love You. Ini bercerita tentang ungkapan cinta yang sederhana, tulus, tapi mendalam tanpa perlu alasan khusus. Momen spesial atau

0: ataupun hari libur tertentu. Karena liriknya menekankan bahwa seseorang menelpon hanya untuk menyampaikan rasa sayang dari lubuk hati yang paling dalam.
1: Benar sekali Mbak Dita, dan hal tersebut menunjukkan bahwa kasih sayang ini tidak memerlukan perayaan besar ya. Ada hal-hal kecil seperti panggilan telepon sudah cukup untuk menunjukkan kepedulian. Sangat sederhana namun justru itu kekuatannya. Liriknya universal dan mudah diingat, dan lagu ini memenangkan Oscar dan Grammy serta menjadi salah satu lagu hits terbesar dari Stevie Wonder.
0: Betul sekali Vera, dan pendengar kita juga akan mendengarkan lagu Ribbon in the City. Ya Vera, dan pendengar kita juga akan mendengarkan Ribbon in the Sky oleh Stevie Wonder, yang mana lagu ini adalah balada cinta romantis yang mendalam tentang hubungan spiritual dan ditakdirkan antara dua orang. Nah, lagu ini melambangkan cinta yang langka, indah dan diberkati juga oleh Tuhan seperti pita di langit. Nah, ini menggambarkan rasa syukur atas pertemuan yang ditunggu-tunggu dan keyakinan bahwa cinta mereka abadi.
1: Lagu ini romantis dan penuh nuansa soul yang dalam. Pendengar, banyak orang yang menjadikannya lagu pernikahan karena liriknya begitu tulus. Stevie ini benar-benar pandai ya merangkai kata tentang cinta. Melalui lagu-lagu ini kita merasakan sisi personal dari Stevie Wonder. Ia tak hanya berbicara tentang dunia luar tetapi juga tentang perasaan terdalam manusia, dan itulah yang membuat karyanya terasa begitu dekat.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sejak awal karirnya, Stevie Wonder ini memang selalu menunjukkan keberanian untuk bereksperimen dengan musik. Nah, salah satu aspek yang paling menonjol dalam karya-karya Stevie adalah penggunaan teknologi terbaru di dalam studio rekaman. Di era 1970-an, ketika synthesizer mulai dikenal, Stevie Wonder langsung memanfaatkannya untuk menciptakan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya dalam musik pop dan R&B. Stevie tidak hanya seorang musisi, tapi juga seorang inovator yang memanfaatkan segala macam alat musik elektronik untuk memperkaya komposisinya.
1: Benar sekali, dan salah satu lagu yang paling terkenal yang menampilkan keberanian Stevie dalam bereksperimen dengan teknologi adalah Sir Duke. Lagu ini merupakan penghormatan kepada Duke Ellington, salah satu ikon jazz terbesar yang pernah ada. Dalam lagu ini, pendengar, kita mendengar penggunaan brass section yang sangat megah dan penuh semangat, tentunya sesuatu yang sudah menjadi ciri khas musik jazz. Namun tentunya dibalik dengan nuansa yang lebih modern dan juga menyegarkan.
0: Betul sekali, Vira. Dan selain itu, pendengar, ada lagu Isn't She Lovely. Nah, ini mungkin sering didengarkan ya, sering terdengar ya. Nah, lagu ini adalah merupakan salah satu lagu ataupun karya yang paling personal dari Stevie Wonder. Diciptakan untuk menyambut kelahiran putrinya Aisha, dan liriknya sangat sederhana, tapi penuh dengan kebahagiaan dan rasa cinta yang tulus. Nah, dalam lagu ini, kita juga akan mendengar adanya sentuhan suara tawa bayi yang begitu menggambarkan kebahagiaan seorang ayah yang baru saja menjadi orang tua. Meskipun dari segi aransemen relatif sederhana, lagu ini berhasil mengekspresikan emosi secara mendalam dengan cara yang sangat indah.
1: Dan pendengar, kedua lagu ini menunjukkan bagaimana Stevie Wonder tidak pernah berhenti mencari suara-suara baru yang bisa mendalamkan pesan dalam karyanya. Bahkan ketika teknologi rekaman mulai berkembang pesat, ia selalu siap beradaptasi dan terus menantang dirinya untuk menciptakan sesuatu yang inovatif. Dari segi musikalitas, ia selalu mampu memadukan elemen-elemen tradisional dengan modernitas, dan itu membuat karyanya tetap relevan ya hingga saat ini. Dan pendengar, Stevie Wonder ini adalah contoh sempurna bagaimana seorang seniman bisa terus berevolusi tanpa kehilangan esensi dari dirinya.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, malam hari ini kita sudah menyelami perjalanan panjang seorang Stevie Wonder. Mulai dari masa kecilnya yang penuh tantangan, hingga menjadi salah satu ikon musik terbesar sepanjang masa. Kita sudah lihat pendengar bagaimana musiknya berkembang seiring dengan waktu, bagaimana setiap lagu yang ia ciptakan punya kedalaman makna, dan bagaimana keberaniannya dalam bereksperimen dengan teknologi dan genre musik sudah mengubah dunia musik selamanya.
1: Dan Mbak Dita, jika kita lihat lebih dalam nih, kita juga akan menyadari bahwa kehidupan pribadi Stevie Wonder tak kalah menariknya. Sebagai seorang ayah, seorang suami, dan seorang aktivis, Stevie Wonder selalu memegang prinsip bahwa musik adalah bahasa universal yang bisa menyatukan semua orang. Melalui karyanya, ia tidak hanya menyampaikan pesan tentang cinta dan kebahagiaan, tetapi juga tentang keadilan, kesetaraan, dan perjuangan hidup.
0: Betul sekali, Vira. Dan sebagai penutup, kita akan mendengarkan satu lagu yang mungkin paling dikenal dari Stevie Wonder yang berjudul Overjoy. Nah, lagu ini sangat khas dengan melodi yang lembut dan penuh perasaan, menggambarkan rasa syukur dan kebahagiaan yang datang dari cinta sejati. Dengan irama yang tenang, lagu ini ajak kita untuk merenung dan merayakan setiap momen indah dalam hidup.
1: Dan lagu terakhir yang akan kita dengarkan malam ini adalah As, yang mungkin tidak sebesar hit lainnya tetapi memiliki kekuatan lirik yang luar biasa. Lagu ini pendengar berbicara tentang cinta yang tak terhingga, tentang komitmen yang tidak akan pernah pudar meskipun waktu terus berjalan. Dalam setiap nadanya, Stevie Wonder mengajak kita untuk tidak hanya mencintai, tetapi juga untuk menghargai setiap momen dalam hidup kita.
0: Itulah dia pendengar, seorang Stevie Wonder dengan perjalanan panjangnya di dunia musik. Ia telah menginspirasi kita semua untuk terus bermimpi, berjuang, dan mencintai dengan sepenuh hati. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 Radio Republik Indonesia, terima kasih sudah temani kami dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan semoga kisah Stevie Wonder akan terus hidup dalam setiap melodi yang kita dengar.
1: Saya Fira Amalia.
0: Dan saya Dita Rania.
1: Pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Prosatu Radio Republik Indonesia, Samarinda akan informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian sudah kita dengarkan bersama sajian Melodi Memori bersama dengan Ditarana dan juga Vira Amalia untuk Stevie Wonder. Setelah ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu terbaik untuk temani malam hari Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Terus saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku tuh udah mana-mana yang kamu di Instagram. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: FM Pro 1 RRI Samarinda. Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan

rezeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

Jangan izinkan logikamu dikendalikan oleh emosimu. Dalam hidup, kita sering merasa bahwa yang paling menentukan langkah adalah perasaan. Saat senang, kita berani. Saat marah, kita bereaksi. Saat kecewa, kita terburu-buru mengambil keputusan. Namun di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan mengingat satu hal penting. Jangan izinkan logikamu dikendalikan oleh emosi. Emosi adalah bagian dari kemanusiaan. Ia memberi warna pada hidup, memberi rasa pada setiap pengalaman. Tanpa emosi, hidup menjadi hampa dan kering. Namun ketika emosi memimpin tanpa akal, ia bisa menyeret kita ke kata-kata yang melukai, tindakan yang merusak, dan keputusan yang kelak kita sesali. Logika hadir bukan untuk mematikan perasaan, melainkan untuk menuntunnya, agar marah tidak menjadi amarah, agar kecewa tidak berubah menjadi dendam, dan agar semangat tidak menjelma menjadi kecerobohan. Banyak persoalan dalam hidup tidak terjadi karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena akal diberi jeda, sementara emosi diberi kendali penuh. Kita tahu mana yang benar, tetapi perasaan mendorong kita mengambil jalan pintas. Kita paham risikonya, namun emosi membuat kita mengabaikan. Disinilah hati kita diuji, bukan pada saat kita tenang, tetapi saat emosi sedang memuncak. Sebab pada saat emosi meninggi, logika sering dipinggirkan. Kita ingin segera membalas, ingin segera membuktikan, ingin segera menang. Padahal tidak semua yang terasa mendesak harus kita segera dituruti. Logika mengajarkan satu kompas penting, menunda reaksi, berpikir sebelum berbicara, menimbang sebelum bertindak, dan menahan diri sebelum mengambil keputusan. Banyak hubungan rusak karena niat buruk, melainkan karena kata-kata yang diucapkan tanpa sempat dipikirkan. Banyak peluang hilang bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena keputusan yang lahir dari emosi saat. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah marah, melainkan yang mampu mengelola emosinya. Dalam kehidupan sosial, dalam perbedaan pendapat, dalam ruang publik dan media sosial, emosi sering menjadi bahan bakar konflik. Satu kata bisa memantik pertengkaran. Satu unggahan bisa memecah persaudaraan karena logika kalah oleh luapan perasaan. Maka menjaga logika bukan hanya soal kecerdasan, tetapi soal tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada dampak dari setiap keputusan yang kita ambil. Hidup yang bermanfaat bukan hidup tanpa emosi, melainkan hidup yang mampu menempatkan emosi di bawah kendali akal. Karena ketika logika tetap berdiri tegak, di tengah badai perasaan, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menjaga martabat kemanusiaan. Saya Selamat Said Sanib, public speaker, trainer, and people developer.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Tita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Senin 18 Mei 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan hari ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang membahas seputar mengapa harus berkurban. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI, dan juga kami akan hadirkan segmen Halo RRI yang menjadi wadah bagi Anda memberikan aduan ataupun juga laporan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur yang Anda alami. Selengkapnya pada program Halo RRI di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital dan juga semakin dekat dengan kami dengan memfollow sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

ciri orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Tausiah Agama Islam hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Sumadi B. Eshut M.E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sumadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan siap dan juga sehat ya Ustadz ya, untuk mengikuti tausiah hari ini. Dan Anda juga tentunya bisa bergabung pendengar, bertanya langsung bersama dengan Ustadz Sumadi, karena kami juga nanti akan buka sesi tanya jawab di jalur telepon 736566743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Dan untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat dan juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini adalah mengapa harus berkurban. Seperti apa lengkapnya? Kita langsung saja akan dengar tausiah bersama dengan Ustadz Sumadi. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Shadaqallahu al-adzim. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur hari ini tanggal 1 Zulhijjah, bulan di mana disyariatkannya ibadah haji dan juga ibadah kurban. Semoga pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemampuan menjalankan ibadah yang telah Allah syariatkan khususnya di bulan Zulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan seluruh umat yang tetap istiqomah, mudah-mudahan termasuk kita yang istiqomah untuk mendengarkan program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda, dan mudah-mudahan melalui kajian Mutiara Pagi kita kian dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan telah kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pemerintah telah menetapkan tanggal 1 ya Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari ini. Itu artinya pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, resonansi spiritual kita sudah harus menyesuaikan dengan resonansi bulan Zulhijjah ini, di mana pada bulan ini banyak syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, khususnya kepada umat Islam, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat ibadah haji, ada syariat kurban, ada syariat puasa Yaumul Arafah, ya, yang semua syariat-syariat itu memiliki nilai dan keutamaan. Nah, kurban ya merupakan salah satu syariat yang diawali dari syariat baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian syariat ini terus hidup hingga menjadi syariat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi syariat yang diturunkan kepada kita kaum muslimin. Ibadah kurban merupakan salah satu syariat yang kita diperintah menunaikannya dalam rangka ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian disebut dengan qoriba atau kurban, ya. Cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditunaikan kurban ini pada tanggal 10, 11 dan hari-hari tasyrik, ya, 11, 12, 13. Pada hari ke-10 setelah menunaikan sholat Idul Adha. Lalu apa hukumnya, ya, ibadah kurban ini? Jumhur ulama dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, hukum berkurban itu sunnah muakkad, yaitu sebuah sunnah yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan jika berkemampuan. Adapun menurut Imam Hanafi dan Hanafiyah, hukum kurban itu wajib, ya. Karena ada hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang-orang berkemampuan tapi tidak menunaikan ibadah kurban untuk mendekati masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat jumhur ulama sunnah muakkad. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kita harus berkurban, pendengar yang dimuliakan Allah? Kenapa kita harus berkurban? Yang pertama, kurban itu adalah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang lalu, tujuan kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Nah, takwa ini harus dibuktikan. Dan salah satu pembuktian dari takwa yang sudah kita raih di bulan Ramadan yang lalu itu adalah dengan menunaikan ibadah kurban. Nah, itulah kenapa kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika bicara tentang kurban ini, pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27 Allah bercerita tentang kurbannya anak-anak Nabi Adam alaihissalam, ya. Ada tafsir yang mengatakan namanya Qabil dan ada yang namanya Habil. Nah, ternyata di antara keduanya itu ada yang kurbannya diterima oleh Allah, namun ada kurbannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kami Allah hanya akan menerima amal-amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Inilah kenapa Allah kepingin kita menjadi orang bertakwa, agar amal-amal yang kita lakukan termasuk amal-amal kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, capaian atas puasa yang sudah kita tunaikan di bulan Ramadan yang lalu, kemudian kita mendapatkan derajat takwa, maka derajat takwa ini harus dibuktikan. Pembuktiannya apa? Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah kurban. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 37. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 Allah mengatakan, sesungguhnya bukan daging kurban yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban, menetaskan darahnya, maka sesungguhnya bukan darah atau dagingnya yang sampai kepada Allah, tetapi adalah takwa kita. Dengan demikian, kurban itu adalah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus berkurban, sebagai pembuktian dari ketakwaan yang sudah kita raih di bulan Ramadan yang lalu. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah, Kurban itu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan begitu banyak. Ya. Sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar yang sudah kita familiar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Fasholli li rabbika, maka salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Dan berkurbanlah. Jadi kurban itu merupakan tanda rasa syukur atas nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Jadi ini secara tegas Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi dalam satu periode, ya, dalam satu periode tahunan, kita harus membuktikan rasa syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan pembuktian rasa syukur itu adalah dengan pertama, kalau di dalam Al-Quran, ad-duha, atas nikmat yang telah Allah karuniakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahdits, atas segala nikmat yang telah aku berikan kepadamu, yang telah kami karuniakan kepadamu, kata Allah, fahdits. Jadi ini tanda atau cara kita bersyukur, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah atau mengucapkan terima kasih kepada manusia yang menjadi perantara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bentuk perbuatan, maka Allah mengatakan fasholli li rabbika, dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah, dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurban. Jadi kurban ini, pendengar, merupakan bentuk rasa syukur atas segala nikmat. Dan waktunya terbatas. Hanya pembuktian rasa syukur itu adalah di tanggal 10 Zulhijjah, di tanggal 11, tanggal 12, dan di tanggal 13 Zulhijjah. Nah, jadi pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi hukumnya, jika berkemampuan, maka sangat dianjurkan untuk berkurban sebagai bentuk rasa syukur. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita berkurban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah, maka insya Allah kurban yang sudah kita kurbankan itu akan diganti oleh Allah dalam bentuk kehidupan yang lebih baik, kemudahan rezeki kepada kita, kehidupan keluarga yang lebih baik, dan Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kenapa kita harus berkurban? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, sungguh tidak ada amalan yang terbaik di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik kecuali amalan mengalirkan darah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari raya Idul Adha, kita yang tak berhaji, ya, dan kemudian di hari-hari tasyrik, maka tidak ada amalan yang terbaik. Tidak ada amalan terbaik, bahkan sedekah sekalipun, bahkan berjihad sekalipun, kecuali amalan itu adalah amalan berkurban kepada Allah, mengalirkan darah hewan kurban, ya, baik itu sapi, kambing, ya, itu yang biasa kita di Indonesia, dan kalau di tempat yang lain ada yang berkurban dalam bentuk domba, meskipun di Indonesia juga sudah mulai budaya berkurban dengan domba, kemudian di tempat yang lain di luar Indonesia itu unta, dan juga ada yang berkurban dalam bentuk hewan kerbau, khususnya ini yang banyak itu di India. Nah, jadi karena kurban itu adalah amalan terbaik di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, itulah kenapa kita harus berkurban. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kenapa harus kita berkurban, ya. Suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kurban ini. Rasulullah kemudian menjawab, sungguh ini adalah syariat dari nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu para sahabat bertanya, terus apa yang kami dapatkan dari ibadah kurban ini, ya, ketika kami menunaikan atau menyembelih hewan kurban? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sungguh setiap bulu pada hewan kurban itu adalah kebaikan. bulu-bulunya. Satu bulu atau satu helai bulu itu adalah satu kebaikan. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, kayaknya kita belum pernah deh ya menghitung bulu pada hewan sapi ya. Atau belum pernah juga menghitung berapa helai bulu pada hewan kurban kambing. Ya, ungkapan Rasulullah ini ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya begitu banyak pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang berkurban, ya sejumlah bulu yang ada pada hewan kurban itu. Walaupun kemudian kita tidak bisa menghitung, sebagaimana kita juga tidak bisa menghitung berapa jumlah pasir yang Allah hamparkan di atas muka bumi ini, sebagaimana kita juga tidak bisa menghitung berapa jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Tapi Rasulullah ingin memberikan motivasi, sungguh begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkurban di hari raya Idul Adha maupun di hari-hari Tasyrik 11, 12, dan 13. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah juga melanjutkan, sungguh dia kelak akan datang kepadamu dengan kuku-kukunya, dengan tanduk-tanduknya, dan dia akan menjadi saksi. Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi hewan kurban yang kita sembelih, yang kita alirkan darahnya dalam rangka ibadah kepada Allah sebagai bukti tanda takwa dan tanda syukur atas segala nikmat dan karunia Allah, pendengar yang dimuliakan Allah, kelak hewan kurban itu akan datang. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala lengkap ya, dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya, lengkap dengan bulu-bulunya ya. Jadi pada saat pendengar yang dimuliakan Allah, kelak kita dihadapkan di padang mahsyar, kita akan diadili atas segala amal-amal yang kita telah perbuat ya, termasuk amal-amal soleh maupun amal-amal salah kita. Maka sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hewan kurban dia akan datang ya, dia akan datang menjadi saksi atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain ada mengatakan dia akan datang dan dia akan menjadi tunggangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dan beserta dengan orang-orang menjadi tanggungan kita, hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal kenapa harus kita berkurban ya. Dan yang terakhir pendengar, kenapa kita harus berkurban adalah kurban itu merupakan puncak kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pasrahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ada dialog menarik antara Allah dengan malaikat Jibril ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada dengan Nabi Ibrahim, ketika Allah meminta kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, berserah dirilah kepada Rabb. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku berserah diri kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Pasrah kepada Allah. Dan puncak kepasrahannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ketika dia rela membuktikan dia lebih mencintai Allah daripada anaknya dengan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail yang masih anak-anak. Ya. Jadi orang tua mana yang sudi ya harus dengan kasih sayangnya kepada anak-anak, namun harus mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Jadi Nabi Ibrahim telah menunjukkan dan membuktikan tingkat kepasrahannya yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kita tidak harus menyembelih anak kita sebagai pembuktian bahwa Allah lebih kita cintai daripada harta benda termasuk anak. Tapi Allah menggantikannya dalam bentuk hewan kurban. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban, apakah itu sapi, apakah itu kambing maupun hewan kurban lain yang sesuai dengan syariat Allah, maka sesungguhnya itu adalah bukti penyerahan, pasrahnya kita, ya pasrahnya kita kepada Allah, sekaligus pembuktian bahwa Allah itu lebih kita cintai daripada anak, daripada hewan kurban, daripada harta. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, itulah kenapa kita harus berkurban, karena kurban itu merupakan puncak kepasrahan kita, totalitas pasrahnya kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah mengapa harus berkurban dari Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang mengisi sajian Mutiara pagi hari ini. Kami buka untuk sesi tanya jawab, silakan Anda bergabung tentunya bersama dengan kami setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Line telepon kami buka pendengar di 7365667434 95. Untuk Anda juga bisa menggunakan jalur pesan singkat di WhatsApp 0811554976 untuk bergabung bertanya langsung bersama dengan Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Sudah ada satu penelpon Ustadz bergabung, kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak Susongko ini?
3: Bukan, MSA itu.
0: Oh, Pak Daud ini, M. Said ya?
3: Iya,
0: ya, mohon maaf ya, Pak Daud, silakan.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Daud.
3: Ini, Pak Ustaz, aku juga sering berkunjung berbagai daerah ini, melihat bagaimana ya penyembelihan hewan korban ini. Ada satu daerah yang pernah aku kunjungi, Pak Ustaz. Bila menyembeli hewan korbannya itu berupa kambing, itu dia kasih berwudu dulu, Pak Ustaz, ya. Dibasuh dia punya muka, kaki, apa semua. Bahkan diberikan pupuk itu bedak, diberikan cermin. Apakah ini hanya budaya, apa enggak? Melanggar ini aturan ini dalam kita ini berkorban ya. Karena kalau saya punya nenek itu dari suku Bugis itu, kalau dia berpesan di suatu orang tua dulu di selatan itu, kalau sebelum hewan korbannya berubah kambing itu disembeli, itu orang-orang Bugis itu di genek dulu. Kata genek ini berwudu, diwudu kan, karena dia berulang digenek-genek itu dibersihkan dulu, maksudnya bukan dikasih berwudu. Bagaimana tanggapan ini Pak Ustaz, berapa daerah itu sebelum penyembelihan hewan korban dia kasih berwudu dulu kambingnya
0: ya.
3: Demikian Pak Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya di M Said ini. Silahkan, masih ada di belakang Pak Daud, kami masih buka ya untuk jalur telepon ataupun juga pesan singkat. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube ataupun juga di aplikasi RR Digital. Boleh kita bahas dulu ini dari Pak Daud ya Ustadz ya. Silahkan.
1: Halo.
0: Halo, silahkan. Silahkan Ustadz.
1: Oh, langsung kita jawab ya. Ya, baik, terima kasih Pak Daud atas pertanyaannya tadi. Memang ada kebiasaan di beberapa masyarakat di Indonesia itu yang menghiasi hewan kurban, terutama kambing sebelum disembelih. Bahkan bukan hanya dikasih bedak ya, atau dikasih pakaian khusus, bahkan di beberapa daerah itu sebelum dilakukan penyembelihan itu diarak dulu hewan kurbannya, terutama kambing. Pertanyaannya adalah apakah ada contoh dan bagaimana hukumnya? Apakah ada contoh hal ini dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ya. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, jika praktek memberikan pupur atau bedak, kemudian di wudu ya, diberikan air wudu ya, atau bahkan diberikan pakaian atau diarak ya, ini tidak ada contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Namun demikian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian ulama membolehkan menghiasi hewan kurban ya, termasuk memberi tanda di lehernya, karena kalau hanya memberikan mengalungkan sesuatu di lehernya sebagai tanda bahwa tersebut adalah dikhususkan untuk Allah, itu juga pernah dipraktikkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena di dalam kurban itu ada yang namanya syiar. Jadi hewan mana yang akan disembelih itu juga merupakan bagian dari syiar yang harus ditandai agar setiap orang itu bisa tahu ya. Jadi kemungkinan diduga ya, ini kita tidak pernah tahu kenapa sebagian masyarakat kita itu menghiasi ya, tapi mungkin ini diduga merujuk dari apa yang sudah ditradisikan oleh Rasulullah tadi dengan mengalungkan sesuatu di lehernya. Jadi ya, sebagai bentuk rasa penghormatan kegembiraan ya, melakukan penyembelihan hewan kurban, khususnya hewan kurban kambing ya. Kalau sapi kayaknya tidak ada, tapi biasanya hewan kambing ya. Apalagi sampai di wudu ya, itu juga tidak ada syariatnya. Wudu ini hanya melekat pada manusia atau orang-orang yang beriman yang akan menunaikan ibadah sholat maupun ibadah-ibadah lain ya, atau dalam rangka untuk menjaga kesucian diri. Kalaupun hewan itu tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya untuk mewudui tadi hewan kurban sebelum penyembelihan. Nah, jadi apakah ini hukumnya apa? Jadi selama tidak dalam rangka bagian dari ibadah, maka ini hukumnya mubah ya. Bukan dalam rangkaian ibadah kurban ya, ketika tadi misalnya menghiasi ya. Tapi kalau ini dalam rangka syiar kurban, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam rangka rangkaian ini dimaknai bahwa tidak sah penyembelihan hewan kurban kalau hewan kurbannya itu tidak dihiasi, maka ini jatuh kepada ringan-ringannya makruh, bahkan masuk haram, karena tidak ada syariatnya menganggap memberikan atau menghiasi hewan kurban itu bagian dari syariat. Ini yang tidak boleh. Itu saja. Yang tidak boleh itu bagian dari ibadah. Artinya kalau itu tidak ditunaikan, maka ibadah penyembelihannya tidak sah. Ini yang salah. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau ini sebagai syiar agar masyarakat tahu ini hewan kurban yang akan kita kurbankan, apalagi kemudian sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah mengalungkan atau memberikan tanda bahwa hewan ini adalah hewan kurban, maka itu boleh-boleh saja. Ya, begitu Pak Daud dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, ya, jadi tidak ada tuntunannya ya Ustadz ya. Baik, ini Pak Jumairi juga mengirimkan pertanyaan yang sama dengan Pak Daud tadi, sudah dijawab ya Pak Jumairi ya. Silahkan pendengar, kami masih buka dan juga undang Anda untuk bergabung di 7365667434 untuk jalur telepon ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Ini ada satu WhatsApp dari hamba Allah Ustadz, beliau bertanya, apakah ada perbedaan nilai pahalanya Ustadz untuk kurbannya sapi, kambing atau unta? Apakah ada perbedaan nilai pahalanya ini sebesar dengan hewan kurbannya ini Ustadz? Itu pertanyaannya dari hamba Allah Ustadz, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih yang sudah bertanya. Apakah ada perbedaan antara pahala kurban sapi dengan kurban kambing? Atau bahkan apakah ada perbedaan pahala antara kurban kambing dengan unta, kan gitu ya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya sudah bertanya. Kita tidak tahu apakah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya amalan kurban kita itu, ya. Nah, makanya agar diterima oleh Allah, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti tadi yang kami sampaikan, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah menghabarkan sebelum darah sampai ke tanah, sungguh Allah telah menerima. Allah telah menerima takwa, menerima kurban kita jika kita berkurban karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya pahala itu tergantung kepada kita. Sejauh mana keikhlasan ketulusan kita. Ya, sebagaimana keikhlasan dan ketulusan kita dalam berkurban, ya. Memang ada hadis yang telah tadi kami sampaikan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang kami dapatkan dari kurban ini ya Rasulullah, ketika kami mengikuti sunnah yang sudah dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah mengatakan, sungguh setiap bulu itu satu kebaikan, satu bulu satu kebaikan, ya. Satu helai bulu yang ada pada hewan kurban itu satu kebaikan, ya. Jadi ini bukan kemudian kita harus menghitung bulu pada hewan kambing atau kita harus menghitung jumlah helai bulu pada sapi atau harus menghitung berapa jumlah helai bulu pada unta, bukan. Tapi Rasulullah ingin mengatakan kepada kita bahwa sungguh begitu banyak pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang berkurban, apakah itu kurban sapi, kurban kambing atau kurban domba atau bahkan kurban unta, ya. Jadi Rasulullah ingin memberikan motivasi, ya, motivasi pahalanya itu banyak. Apakah pahalanya itu sebanyak jumlah bulu yang ada pada hewan kurban kambing atau lebih banyak unta daripada kambing? Kita tidak praktis karena belum pernah menghitung tuh. Cuman Rasulullah ingin memberikan motivasi kepada kita bahwa pahala dari hewan kurban kambing banyak. Pahala dari hewan kurban sapi banyak. Pahala dari hewan kurban unta juga banyak. Nah, sebaik-baik kurban itu adalah satu kurban sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai karena ada anggapan, ah, kurban unta lebih banyak pahalanya, kemudian kita sampai harus berhutang. Itu yang tidak boleh. Jadi berkurbanlah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, agar nilai kurban pahalanya itu lebih banyak, maka daging kurban itu harus memberikan kemaslahatan bukan hanya kita, tapi juga bisa dinikmati oleh orang yang sama sekali belum merasakan makan daging. Ya, ya. Sehingga ketika mereka mendapatkan bagian daging, mereka terhidupi dengan jatah daging yang mereka dapatkan itu tadi. Jadi begitu Bu Mbak Mbak Mita ya, dan penanya tadi via WhatsApp. Ya. Wallahu alam.
0: Baik, Masya Allah. Kita masih bersama Anda pendengar di Sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Sumadi ya. Mengapa harus berkurban? Kami undang kembali Anda untuk jalur telepon. Silakan 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Ini saya bacakan lagi WhatsApp yang masuk, Ustadz, dari Ibu Lina. Ibu Lina di, oh Ibu Wati, mohon maaf, Ibu Wati di Muara Badak. Kata beliau, Ustadz, saya mau bertanya apa hukumnya bila ada keluarga yang mau menyembeli hewan kurban tapi bukan Islam. Nah, apakah daging yang diberikan ini tidak mengapa diterima? Kata beliau, ada keluarga beliau yang mampu, suka menyembeli hewan di saat Idul Adha, sedangkan saya tahu beliau bukan orang Islam. Nah, hukumnya seperti apa kalau begini, katanya Ustadz. Itu dia pertanyaannya dari Ibu Wati di Muara Badak ya. Satu lagi jalur telepon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Mita.
0: Pak Nano, silakan Pak.
4: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nano. Semangat ya, orangnya Pak Nano nih.
4: Alhamdulillah, sambil sepedaan ini ya. Jadi gini, Ujung Mita, Ustaz. Ya. Ya, ini bukan kuyunan. Ini saya tanya, kebetulan lah ya gini. Kenapa, Ustaz, hewan yang dikorbankan baik itu unta, kerbau, sapi, atau kambing, atau domba itu selalu yang jantan gitu ya. Apa ada syariatnya atau apa gitu, gitu. Kenapa mesti harus jantan? Kenapa enggak yang betina misalnya begitu? Jadi gimana? Yang Mita.
0: Iya.
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Silakan Ustadz, dua pertanyaan dari dua penanya kita ini. Silakan.
1: Iya, baik, terima kasih dari Bu Wati di Muara Badak. Jadi syarat sahnya kurban itu ya, syaratnya itu yang pertama harus beragama Islam, Muslim ya. Itu syarat yang pertama. Sehingga jika ada non-Muslim yang dia menyembelih sapi atau menyembelih kambing pada saat Idul Adha maupun di hari-hari tasyrik, maka itu dihitung sebagai sembelihan biasa saja ya, jadi bukan termasuk hewan kurban. Dengan demikian pembagian daging kurbannya itu dia tidak terikat dengan syariat Islam, hanya kebetulan penyembelihannya di momentum Idul Adha atau di hari-hari tasyrik. Banyak kok di Samarinda juga begitu, ada pengusaha karena banyak karyawannya yang Muslim, ketika Idul Kurban dia nyumbang sapi untuk disembelih ya. Tapi ini bukan kemudian dihitung sebagai hewan kurban, yang tata cara penyembelihannya kemudian pembagian dagingnya itu tidak terikat dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau yang nyembelih itu biasanya ya dia nyumbang, sehingga proses penyembelihannya itu ya diserahkan kepada orang-orang Muslim ya, sehingga tetap sah dan boleh dibagikan kepada siapapun, tidak terikat yang harus sepertiga buat yang berkurba dan seterusnya. Jadi boleh-boleh saja, tapi ini bukan hewan kurban, ini sembelihan biasa ya, Bu Wati ya, begitu.
0: Iya.
1: Kemudian dari pertanyaan Pak Nano yang sambil gowes katanya tadi ya,
0: iya,
1: semoga sehat selalu Pak Amin. Nano ya.
0: Amin.
1: Ya, jadi kenapa harus jantan tidak betina? Jadi secara syariatnya tidak ada bedanya antara kurban yang jantan atau yang betina. Ya, yang di syaratkan itu hewan kurban itu dia tidak boleh buta ya, dia tidak boleh sakit ya, dia tidak boleh pincang dan tidak boleh kurus. Jadi ada 4 syarat pada hewan kurban berkaitan dengan hewan kurban. Jadi memang tidak dibedakan antara harus yang jantan atau yang betina. Cuman para ulama dalam fikih itu memprioritaskan penyembelihan hewan kurban yang jantan untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangbiakan hewan kurban itu, sehingga yang betina itu tidak menjadi prioritas utama dikurbankan. Nah, jadi ini lebih pada aspek fikih ya, supaya menjaga keberlangsungan. Maka yang betina itu bukan berarti tidak boleh ya, tapi tidak diprioritaskan. Kalau ada jantan, kenapa harus betina? Nah gitu, Pak Nano dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara syariat boleh yang betina, tapi para ulama memprioritaskan harus jantan, jangan yang betina, karena betina ini kan apalagi sapi atau kambing yang betina yang masih produktif. Nah, ini yang sangat di, dan kalau yang sudah tidak produktif misalnya, ah enggak apa-apa, ini kan sudah dia tidak mungkin melahirkan lagi nih sapi atau kambing. Cuman masalahnya apakah dia gemuk atau tidak ya. Karena salah satu syarat hewan kurban itu dia tidak boleh kurus ya. Dan kalau sudah tidak produktif, sudah tua ya, maksudnya dia relatif sudah tidak gemuk ya, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat hewan kurban yang harus gemuk ya, berisilah, tidak kurus yang kelihatan hanya apa tulang-tulang rusuknya itu ya. Nah, jadi kalau kita berkurban, kata Allah, berkurbanlah yang hewan kurban yang terbaik. Agar apa? Agar kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, Pak Nano, wallahu a'lam.
0: Masya Allah. Baik Ustadz, kita berada di sajian Mutiara Pagi segmen akhir ini. Saya bacakan satu pertanyaan lagi ini Ustadz ya. Masih dari Ibu Wati katanya Ustadz. Ustadz, jadinya kalau yang menyembelih itu bukan non-Islam, tidak sah ya? Kalau dikonsumsi untuk Muslim, hewan kurbannya seperti apa katanya Ustadz? Apakah masih halal atau seperti apa Ustadz?
1: Betul. Ya, karena kan salah satu hewan daging yang halal itu adalah yang ketika disembelih mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini yang membedakan antara hewan yang halal dengan yang bangkai ya, yang tidak menyebutkan nama Allah, termasuk ketika disembelih oleh non muslim ya, juga tidak halal kita konsumsi untuk kehati-hatian ya. Nah, jadi tidak sah. Yang jelas kurbannya bukan kurban, sehingga memang otomatis tidak sah. Cuman apakah dagingnya sembelihan dari non muslim itu halal atau tidak? Nah, ketika disembelih tidak dengan menyebutkan nama Allah. Nama Allah ini adalah Allah yang kita yakini ya. Tuhan yang kita yakini, maka sembelihan daging, daging dari sembelihan tadi itu, sembelihan hewan itu, maka itu tidak sah kita konsumsi. Karena itu masuk dalam bagian bangkai yang penyembelihannya itu tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, mungkin bisa jadi ketika non-muslim itu menyembelih, dia juga menyebutkan nama Tuhan. Cuman masalahnya apakah Tuhannya itu sama dengan Tuhan yang kita yakini atau tidak. Dan gitu. Nah, bisa jadi Tuhannya beda. Dia mengatakan, saya sembelih kok menyebutkan nama Tuhan. Tapi masalahnya adalah Tuhannya sama dengan Tuhan yang kita yakini atau tidak. Nah, makanya tidak halal daging itu kita konsumsi dari sembelihan non-muslim.
0: Masya Allah. Itu dia, mudah-mudahan terjawab ya, dan juga dimengerti ini oleh Bu Wati di Muara Badak ya. Ini ada satu lagi Ustadz, Pak Mustamar. Masya Allah, Pak Mustamar ini menanyakan tentang kandungan surah Al-Hajj ayat 28 Ustadz, yang mengatakan, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, kata beliau, mohon penjelasan yang disebut sengsara dan fakir ini seperti apa katanya Ustadz. Itu dia Pak Mustamar, silahkan.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Mustamar ya. daging kurban, sembelihan daging kurban itu buat siapa, kan begitu ya. Jadi sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 28 ini, yang pertama yang berkurban. Jadi yang berkurban itu mendapat bagian, dan dia sangat dianjurkan untuk merasakan daging dari sembelihan hewan kurbannya. Yang kedua itu adalah buat orang-orang yang fakir, ya, orang-orang yang miskin, yang urusan makan apalagi daging itu susah dapatnya. Nah, makanya tadi saya menyampaikan, kalau bicara tentang pahala, maka bukan hanya sekedar sembelihannya, tapi juga dagingnya. Apakah daging, karena bisa jadi, mohon maaf, karena kita ngejar pahala dari bulu tadi, kemudian kita berkurban, tapi setelah itu dagingnya itu hanya dirasakan atau bahkan disimpan, tidak dimakan. Ya, makanya di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 28 itu dibagikan kepada orang-orang fakir, termasuk orang-orang sengsara itu tadi, orang-orang yang kesulitan makan, apalagi makan daging. Ya, jadi ini kelompok yang kedua yang mendapatkan, punya bagian hak dari daging sembelihan hewan kurban. Ya. Yang ketiga ada juga bagian dari jiran yang bisa dihadiahkan kepada tetangga. Jadi tetangga meskipun dia mampu, dia bisa dan boleh mendapatkan bagian daging hewan kurban. Ya. Bahkan ada yang membolehkan hingga kalaupun tetangga itu adalah non-muslim juga boleh mendapatkan bagian. Dengan ketentuan orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang muslim, yang tetangga yang disebut dengan jiran itu sudah mendapatkan bagian dari daging tadi. Jadi yang berhak mendapatkan daging itu adalah yang berkurban. Yang kedua adalah orang-orang fakir miskin yang dibagikan kepada fakir miskin. Yang ketiga adalah para tetangga-tetangga sebagai bentuk hadiah untuk ikut merasakan dan membahagiakan di hari raya kurban maupun di hari-hari tasyrik. Wallahu a'lam.
0: Ya, Masya Allah. Ya, Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
1: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini bertemu dengan bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita hingga hari-hari berikutnya, dan mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan syariatnya di bulan Dzulhijjah, termasuk ibadah kurban. Maka barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, maka berkurbanlah, ya. Apakah itu kambing atau berkurban sapi dalam bentuk bagian sapi. Mudah-mudahan dengan berkurbannya kita kepada Allah, kita membuktikan bahwa kita adalah orang bertakwa. Cara kita bersyukur atas segala nikmat Allah, kurban itu menjadi amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Dan mudah-mudahan ini juga bentuk dari kepasrahan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kepasrahan dan kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih anaknya, dan yang kemudian diganti domba atau kibas sebagai bentuk kurbannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan pula kita bisa merayakan hari raya kurban tahun ini dengan sebaik-baiknya, merayakan penyembelihan hewan kurban dengan sebaik-baiknya, bergembira sebagai bagian dari syiar Islam, syiar kurban di tempat kita masing-masing. Ya. Dan kita akhiri dengan baca sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahashshu'ana wa ta'udana wa tamin taksirana ya Allah ya rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربوني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. خير كلام بالله في سبيل الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan nanti juga mudah-mudahan ada baik. Mudah-mudahan nanti juga ada bahasan tausiah lainnya. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Sumadi BS Hud ME dari Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita untuk bahasan tausiah agama Islam di sajian mutiara pagi ini, mengapa harus berkurban. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengar

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda Pagi edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Saya Ria Witasari yang bersama Anda pendengar.

untuk mengupdate beberapa informasi terkini dan juga tentunya menyapa Anda yang mengawali kembali aktivitas setelah libur panjang kemarin ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk kembali melakukan pekerjaannya. Dan juga kami awali dengan informasi perakiran cuaca yang dirilis BMKG Kalimantan Timur ya. Untuk wilayah Samarinda ini diprediksi pada pagi hari ini cenderung berawan, dan juga seperti Kota Balikpapan di wilayah Paser, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, dan juga Kota Bontang ya diprediksi berkabut pagi hari ini. Sementara itu potensi hujan petir pada pagi hari ini berada di wilayah Kabupaten Berau dan juga Kutai Timur. Sementara juga Kutai Barat dan Kutai Kartanegara diprediksi hujan ringan. Sebenarnya secara keseluruhan ya 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur hari ini berpotensi hujan ringan, terutama pada siang hingga sore hari pendengar, dengan suhu rata-rata 25 hingga 29 derajat Celcius. Waspada tentunya untuk Anda yang hari ini akan beraktivitas di luar ruangan. Kami juga menyapa untuk pendengar yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga yang ingin mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp 0811 5544976 bisa Anda gunakan untuk berbagi informasi ataupun juga menyapa kami di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

91 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 18 Mei ini ternyata diperingati sebagai Hari Museum Internasional. Peringatan ini mendorong orang untuk mengunjungi berbagai museum untuk memperkaya pengetahuan terutama tentang kehidupan manusia. Perayaan ini dilansir Detik, pendengar, bermula dari pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Museum Internasional pada tahun 1951, di mana pertemuan tersebut membahas tema museum dan pendidikan yang kemudian menginspirasi penciptaan Hari Museum Internasional dan juga strategi aksesibilitas museum. Lalu Hari Museum Internasional pertama kali dirayakan pada tahun 1977 di Moskow, di mana sidang umumnya menyarankan agar diadakan acara tahunan untuk menyuarakan kontribusi museum bagi kehidupan manusia serta untuk mempererat pemahaman dan perdamaian global. Dari lansiran Detik, pendengar, kami hadirkan informasinya dan kami juga akan update bagaimana update wilayah Kalimantan Timur untuk sajian beritanya dirangkum dalam berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 18 Mei 2026.
2: Jadi, bagi perangkat daerah lokal yang tidak setuju dengan KDKMP dan tidak setuju dengan MDG, silakan minggir.
3: SPPG ini sudah menyiapkan makanan yang siap santap atau sudah jadi. TPK tugasnya hanya melakukan distribusi.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, Koperasi Desa Merah Putih Loa Lepu di Kecamatan Tenggarong Seberang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran serentak KDMP se-Indonesia pada Sabtu kemarin. Peresmian nasional yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur itu dilaksanakan secara hybrid dan diikuti seluruh daerah melalui sambungan virtual. Berikut laporannya.
4: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang menjadi salah satu koperasi yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam peluncuran serentak 1061 KDMP se-Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026. Peresmian nasional yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dilaksanakan secara hybrid dan diikuti seluruh daerah melalui sambungan virtual. Di Kabupaten Kukar, kegiatan dipusatkan di KDMP Loa Lepu dengan rangkaian pemotongan pita serta penandatangan prasasti oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama Dandim 0906 Kukar, Letkol Beni Budiman.
2: Menyatakan kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, KDKMP sama dengan MBG, tidak ada gigi mundurnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi, bagi perangkat daerah lokal yang tidak setuju dengan KDKMP dan tidak setuju dengan MDG, silakan minggir. Kita ingin maju, kita ingin mewujudkan ekonomi yang baik untuk warga masyarakat. Bapak-Ibu yang kami hormati, program-program yang dibangun oleh Bapak Presiden melalui Nasracita yang kita turunkan melalui program Kukar Idaman Terbaik, sebenarnya program yang saling berkaitan satu dengan yang lain. KDKMP ini, Bapak Ketua, nanti harus terhubung dengan MBG, harus terhubung dengan SPPG-SPPG yang ada di luar negeri ini. Pastikan bahwa KDKMP nanti akan menjadi penyuplai bahan pokok yang ada di SPPG-SPPG kita.
4: Bupati Aulia menerangkan, peresmian KDMP tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Selain mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, keberadaan koperasi modern itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan serta memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
2: Kehadiran KDKMP yang benar bukan mematikan sektor usaha masyarakat. Kalau seandainya di luar lembu ini hadirnya KDKMP toko kelontongan itu tutup, salah itu KDKMP.
4: Pemkab Kukar optimis keberadaan KDMP mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah-tengah tantangan global. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perubahan lokasi. Sebelumnya direncanakan dibangun di wilayah Loa Ipuh Darat, kini lokasi pembangunan dipindahkan ke Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Berikut laporannya.
4: Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bersama Dinas Sosial Kukar melakukan monitoring ke Kecamatan Muara Badak terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. Semula pembangunan yang direncanakan di wilayah Loa Ipuh Darat kini dipindahkan ke Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Pemindahan lokasi itu dilakukan setelah pemerintah daerah mempertimbangkan aspek legalitas lahan yang dinilai lebih aman karena status tanah di Desa Batu-Batu merupakan aset milik Pemkab Kukar. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kukar, Sunarko, mengatakan keputusan pemindahan lokasi diambil agar proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status kepemilikan lahan.
5: mengenai rencana pembangunan sekolah rakyat di Kutai Kartanegara yang di awal kita rencanakan akan membangunnya di Loi Kudarat. Karena pertimbangan sesuatu dan lain hal, kita pindahkan ke Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Bada. Pertimbangan utamanya adalah lahan ini milik Pemda, jadi dari sisi legalitas lahan itu aman. Kemudian setelah ditinjau beberapa kali oleh teman-teman PU dan beberapa OPD yang lain, lokasi ini sangat memungkinkan, luasannya cukup, dan insya Allah tahun ini segera kita lakukan land clearing oleh teman-teman dinas PU, dan semoga tidak ada halangan, segera bisa dibangun oleh Kementerian Sosial. Jadi tadi bersama-sama dengan Pak Bupati, Pak Sekda, dan unsur Musbika di Muara Bada, kita melakukan pemeriksaan lapangan dan arahan beliau supaya segera untuk direalisasikan. Dan arahan beliau tadi sekitar hari Selasa atau Rabu, beliau akan membawa berkas itu langsung ke Kementerian Sosial untuk menyampaikan pemindahan lokasi.
4: Pembangunan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Kukar. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di daerah Kabupaten Kukar. Dari Kabupaten Kukar, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program MBG 3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting di daerah. Berikut laporannya.
6: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis 3B melalui ekosistem Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat intervensi gizi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kalimantan Timur, Karisha Humaira, menjelaskan. Kampung KB dipilih karena memiliki pola kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga sektor swasta. Menurutnya, ekosistem tersebut dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan program gizi di tingkat masyarakat. Karisha mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas dianggap ideal sebagai lokasi penyaluran MBG 3B. Melalui program Dasyat dan Tim Pendamping Keluarga atau TPK, distribusi makanan bergizi dapat berlangsung menyasar keluarga penerima manfaat.
3: Di sini yang pertama model A, SPPG ini sudah menyiapkan makanan yang siap santap atau sudah jadi. Nah, kader Dasyat dan TPK tugasnya hanya melakukan dropping atau distribusi. Nih ya Bapak Ibu, ini model yang pertama. Model yang kedua nih, jika Bapak Ibu UPPKA-nya dilibatkan sebagai penyedia atau dapurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi SPPG hanya menyediakan bahan baku makanan atau uang ya, catering UPPKA ini ditunjuk oleh BGN misalnya sebagai yang membuat masakannya ya Bapak Ibu ya, kemudian didistribusikan oleh kader Dasyat, IMP, BKB atau TPK tadi.
6: Di sisi lain terdapat model pelaksanaan MBG 3B lain yang memungkinkan bahan baku disediakan oleh penyelenggara, kemudian diolah dan didistribusikan oleh pihak yang ditunjuk sesuai kebutuhan daerah. Pola pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pelaksanaan program MBG 3B melalui Kampung KB ini mulai diintegrasikan dengan edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta intervensi pencegahan stunting di sejumlah daerah. Program ini juga melibatkan kader Dasyat, TPK, dan kelompok masyarakat dalam proses distribusi hingga pemantauan penerima manfaat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan redistribusi 49.000 lebih peserta BPJS Kesehatan ke Pemkot Samarinda merupakan bagian dari penataan program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Berikut laporannya.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualemin di Samarinda mengatakan kebijakan redistribusi kepesertaan BPJS dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program skema cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage yang berjalan sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten kota. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualemin, seluruh daerah memiliki tanggung jawab memenuhi target minimal 98% kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional. Karena itu penataan ulang peserta dilakukan agar pembiayaan dapat disesuaikan dengan kategori masing-masing peserta. Jaya Mualimin menjelaskan peserta dari kelompok masyarakat miskin dan rentan pada desil 1 hingga 5 nantinya akan masuk ke segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPI BK yang pembiayanya ditanggung pemerintah pusat dan provinsi. Jaya Mualimin menegaskan pengembalian 49.000 lebih peserta BPJS ke pemerintah kota Samarinda bukan berarti seluruhnya langsung menjadi beban daerah, sebab peserta tersebut akan kembali didata dan didistribusikan sesuai dengan segmen kepesertaannya.
8: Mengatakan kalau memang mereka belum siap, maka masih kami kapok. Kalau itu yang kesehatan gratis, pokoknya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu, kalau yang menolak itu otomatis di tahun ini, tingkat keaktifannya itu turun. Ya. Jadi kemungkinan ada beberapa, ada satu kota yang tingkat keaktifan BPJS-nya menjadi 77%. Sehingga nanti akan, tidak akan mendapatkan universal yang setiap tahun memang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu pertimbangan agar masing-masing daerah juga sama-sama menerima. Kalau di Kalimantan Timur, kalau berhitungnya masih di atas 86, artinya masih UHC masih kita dapat. Malah kita mau dicatat juga, jadi anggaran ini kan berasal dari pajak di Kalimantan Timur, pemerintah dapat 300 miliar.
7: Selain Samarinda, kebijakan redistribusi peserta juga dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. Pemerintah provinsi memastikan proses pengalihan dilakukan bertahap hingga Juli 2026 agar tidak memberatkan pemerintah daerah dalam waktu singkat. RRI Samarinda, Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda menargetkan pelaksanaan 2.000 dosis vaksin rabies bagi hewan pembawa rabies sebelum Juli 2026. Berikut liputannya.
9: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan pembawa rabies seperti kucing, anjing, musan, dan monyet. Program ini diprioritaskan bagi hewan liar maupun rescue yang ditangani komunitas pecinta hewan di Samarinda. Program vaksinasi dilakukan bekerjasama dengan klinik hewan, pet shop, serta Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Pemerintah menyiapkan vaksinasi secara gratis, sementara pelaksanaan dibantu jaringan klinik swasta dan komunitas pecinta hewan. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda Mas Kuri kepada RRI Minggu 17 Mei 2026. Hingga pertengahan Mei, capaian vaksinasi rabies di Samarinda baru mencapai sekitar 600 dosis. Kondisi tersebut dipengaruhi sebagian tenaga medis veteriner yang saat ini juga difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Meski demikian, vaksinasi rabies gratis tetap berjalan di sejumlah titik melalui kolaborasi bersama komunitas cat lover dan dog lover.
10: Kita punya target di tahun 2026 ini selesai sebelum Juli, itu harus 2.000 dosis. Kemarin di tahun 2025 sebenarnya kita tuh luar biasa sekali, ada 7.000 dosis. Kita berhasil menyelesaikan, tapi sampai Juli ini kita target di 2.000 dosis. Itu diberikan pada kucing, anjing, musang, monyet, pokoknya semua hewan yang pembawa rabies. Kita selalu bekerja sama dengan biasanya pet shop ya, pet shop yang ada, klinik yang ada. Kalau di sini ini kan kalau dokter-dokter kita, para medik kita lagi nggak ada agenda vaksin keluar, kita sudah buka tuh pendaftaran 100 atau 200.
9: DKPP Samarinda juga menyiapkan layanan jemput bola bagi shelter maupun pemilik hewan dengan jumlah pemeliharaan lebih dari 10 ekor. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan vaksinasi sekaligus menekan potensi penyebaran rabies di lingkungan masyarakat. Selain vaksinasi, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan maupun cakaran hewan. DKPP menilai kesadaran warga untuk segera melapor dan memeriksakan diri menjadi bagian penting dalam mencegah rabies di Samarinda. Pemerintah juga menyoroti meningkatnya fenomena hewan peliharaan yang dibuang pemiliknya karena berpotensi memperbesar resiko penyebaran penyakit zoonosis. Demikian, RRI Samarinda, Nesorkula melaporkan.
0: Ratusan anak dan orang tua memeriahkan Festival Kampung Dongeng Etam yang digelar di ruang terbuka. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkuat interaksi keluarga dan menumbuhkan minat anak terhadap dongeng serta cerita rakyat. Berikut laporannya.
11: Merayakan hari ulang tahun Kampung Dongeng Indonesia ke-17, komunitas Kampung Dongeng Etam menggelar festival bertajuk Merajut Cerita Menguatkan Keluarga di halaman TVRI Kaltim, Jalan Eri Suparjan, Sepaja, Samarinda pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi edisi spesial dari kegiatan rutin Pekan Ceria yang kali ini dikemas lebih meriah. Festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan seperti dongeng, operet, pentas seni, membaca bersama, hingga permainan tradisional. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang melibatkan anak dan orang tua agar bisa bermain dan berinteraksi bersama. Ketua Kampung Dongeng Etam, Fitri Susilowati, mengatakan konsep kegiatan sengaja dibuat lebih terbuka agar anak-anak leluasa bermain sekaligus menikmati suasana di luar ruangan bersama keluarga dan teman-temannya.
12: Di awal pembukaannya itu main dulu anak sama orang tua, kemudian main bareng mereka sama teman-temannya. Setelah itu baru lihat pertunjukan. Jadi ada yang dongeng, ada yang nyanyi, ada yang nari. Terus kita juga melibatkan berbagai komunitas yang berkaitan dengan anak. Ya, seperti contohnya Yayasan Rasi untuk gabung di kegiatan ini. Dan alhamdulillah anak-anak jadi tahu nih, oh gimana sih maksud itu.
11: Fitri menyebut antusiasme peserta yang hadir sangat tinggi. Mereka berasal dari kalangan sekolah, komunitas, hingga keluarga yang sengaja datang bersama anak-anak mereka. Secara keseluruhan, jumlah anak yang hadir bahkan mencapai 300 orang. Jika digabung dengan orang tua dan pendamping, total peserta diperkirakan mendekati 500 orang. Tidak hanya untuk menyambut HUT, ke depan Kampung Dongeng Etam juga menyiapkan sejumlah agenda lanjutan.
12: Next, selanjutnya kita Hari Anak Nasional. Kemudian nanti bergabung di Kaltim Expo. Kemudian setelah itu kita ada namanya lomba storytelling. Kemudian story camp. Itu kayaknya. Sekaltim. Ya, Sekaltim. Oh, story camp Sekaltim. Dan itu setiap tahun kita ngadain.
11: Melalui kegiatan ini, Fitri berharap anak-anak bisa lebih banyak berinteraksi secara langsung, mengenal dongeng dan cerita rakyat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Sebab bagi Fitri, dongeng bukan sekedar hiburan untuk anak-anak. Ia menilai cerita yang disampaikan secara lisan dapat menjadi media pembelajaran yang lebih mudah dipahami sekaligus membentuk karakter anak sejak dini. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Borneo FC Samarinda menyisakan satu pertandingan terakhir dalam kompetisi Super League musim 2025-2026 usai menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-33 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada minggu tadi malam. Tim berjuluk Pesut Etam datang dengan motivasi tinggi usai meraih kemenangan pada laga sebelumnya dan memilih tetap berada di Jogja untuk mempercepat proses pemulihan pemain sebelum menghadapi laga tandang tersebut. Pelatih kepala Borneo FC Fabio Levundes mengatakan kondisi para pemain dalam keadaan baik setelah menjalani persiapan selama di Jogja, sekaligus telah mengantisipasi permainan Persijap yang tampil kuat saat bermain di kandang. Sementara itu, pemain Borneo FC Juan Villa menyampaikan apresiasi kepada manajemen klub atas pencapaian tim yang berhasil memastikan tampil pada playoff ACL League 2 musim depan bersama Persib Bandung. Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 di Kalimantan Timur mencatat rekor jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah pelaksanaannya. Tingginya antusiasme tersebut menjadi bukti kepercayaan besar terhadap Kalimantan Timur sebagai tuan rumah ajang tersebut. Berikut liputannya.
13: Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menyebut kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 mencatat jumlah peserta terbanyak sepanjang pelaksanaan ajang tersebut. Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan Polda Kalimantan Timur mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tahun ini. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi jajaran kepolisian daerah. Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan jumlah peserta yang mendaftar mencapai lebih dari 500 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya di Jakarta.
14: Nah, penunjukan Polda Kaltim sebagai tuan rumah tentunya dengan mempertimbangkan bisa jadi situasi dan prestasi yang sudah kita dapatkan. Ya, penunjukan oleh BD, kurs besar di Bayangkara Judo di Jakarta. Dan tentunya kita ingin bahwa karena ini adalah kejuaraan resmi kalender dari PJSI terhadap peserta umum, ini adalah tujuan mendapatkan credit point. Karena ini yang dinilai untuk kejuaraan-kejuaraan level nasional tentunya. Dan kejuaraan level Polri hampir diikuti oleh 30 Polda. Kemudian jumlah 451 jajaran Polri. Kemudian 5 satker di Mabes. Untuk umum, senior umum 101 dari kalau nggak salah 24 Pemprov.
13: Kapolda menambahkan, tingginya antusiasme peserta menjadi bukti kepercayaan besar terhadap Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda dan Polda Kaltim, sebagai panitia penyelenggara. Menurutnya, seluruh panitia telah bekerja maksimal dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan peserta. Mulai dari akomodasi, transportasi, penginapan, hingga pelayanan kesehatan telah disiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Panitia juga menyiapkan Liaison Officer atau LO di berbagai sektor guna membantu kebutuhan seluruh kontingen selama berada di Samarinda. Irjen Pol Indar Priantoro berharap pelaksanaan kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 dapat berjalan lancar hingga penutupan nanti. Selain sukses penyelenggaraan, kejuaraan juga diharapkan mampu melahirkan prestasi dan mempererat silaturahmi antar peserta dari seluruh Indonesia. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
15: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Saudara, satu jemaah haji asal Kloter 6 Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang tergabung dalam embarkasi Banjarmasin, Muhammad Darmawan, wafat saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Mekah, Arab Saudi pada 14 Mei 2026 pukul 18.48 menit waktu setempat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani, menyampaikan duka cita dan memastikan proses pemulasaran hingga pemakaman dilakukan sesuai ketentuan di Tanah Suci. Almarhum diketahui berangkat menunaikan ibadah haji bersama istrinya, Mariamah Anenggani, dan dimakamkan di pemakaman Al-Soraya 64 Mekah. Kementerian Haji dan Umroh RI pun semakin memperketat pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji, menyusul data terbaru jumlah jemaah yang wafat pada musim haji tahun ini tercatat ada 24 orang.
15: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Koperasi Desa Merah Putih Loa Lepu di Kecamatan Tenggarong Seberang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran serentak KDMP se-Indonesia pada Sabtu kemarin. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional melalui penyaluran program MBG 3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan mempercepatan penurunan stunting di daerah. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rosa dengan Sinaran ya, yang semoga saja juga memberikan semangat untuk Anda yang saat ini juga berada di dalam perjalanan menuju lokasi tujuan untuk kembali beraktivitas. Saya sapa juga beberapa pendengar yang sudah mengirimkan sapaannya ya di jalur WhatsApp kami. Ada Bang Wahyu dan juga Pak Alwi ini ya, salam sehat kata Pak Alwi. Terima kasih untuk sapaannya Pak Alwi. Untuk Anda juga pendengar yang kemungkinan memiliki pengalaman ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur ya, Anda juga bisa mengirimkan informasinya kepada kami ataupun juga bercerita kepada kami. Radio Republik Indonesia Samarinda, karena setiap Senin, Rabu dan juga Jumat kami akan hadirkan tentunya jawaban dari keluhan masyarakat terkait dengan fasilitas layanan publik. Salah satu informasi juga pendengar yang terbaru kali ini dari rri.co.id, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur ini membuktikan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Ketegasan ini dibuktikan dengan penangkapan seorang perwira polisi yang menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Yohanes Bonar Adiguna. Dilansir RRI pendengar, Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengungkap, pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan aparat terhadap sebuah pengiriman paket misterius di wilayah Tenggarong. Setelah dilakukan pengembangan, petugas mengamankan seseorang yang hendak mengambil paket tersebut dan mengejutkan orang tersebut merupakan anak buah dari AKP YBA. Polda Kaltim mendengar bersama bidang profesi dan pengamanan Bid Propam langsung bergerak cepat mengamankan AKP YBA. Dalam operasi tersebut, petugas menyita barang bukti dalam jumlah yang besar yang dikirim secara bertahap. Total ada 10 paket dari 3 kali pengiriman di Kutai Kartanegara dan 1 dus lagi berisi 50 paket yang diamankan di Balikpapan. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa barang haram tersebut berasal dari Medan dan modus yang digunakan

0: pelaku tergolong rapi, yakni memanfaatkan jasa pengiriman ekspres hingga barang tiba di Tengkarong. Anggota yang diperintah untuk mengambil paket tersebut sama sekali tidak mengetahui isinya karena terbungkus rapat di dalam kardus. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di website rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL di tempat pembuangan akhir TPS Sambutan Samarinda ini terus berproses, di mana pemerintah kota Samarinda kini menunggu keputusan dari pemerintah pusat setelah tahapan verifikasi lapangan dilakukan beberapa waktu lalu. Dilansir RRI, pendengar, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Suwarso mengatakan tim dari pusat sudah datang langsung meninjau lokasi pada bulan April lalu, di mana tim tersebut terdiri dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Danantara, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Pangan, hingga PLN Pusat. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan lahan dan sarana pendukung pembangunan PSEL, dan beberapa aspek yang diverifikasi antara lain luas lahan, sumber air, hingga area tambahan untuk pengolahan limbah hasil pembakaran. Dijelaskan oleh Suwarso, tambahan lahan sekitar 2 hektar untuk pengolahan limbah pembakaran juga telah disiapkan di kawasan TPA Sambutan. Area tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pengembangan zona khusus pengelolaan limbah PSEL. Informasi lengkap bisa Anda baca di website rri.co.id, dan kami juga akan jelang untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 97,6 FM Pro 1 RRI

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
3: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Tata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.